0: 28.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Pagi ini bersama saya Dewi Casono nih, lagi bahas soal maraknya penggunaan etomidate dalam cairan vape. Kalau belum tahu etomidate itu apa, etomidate ini adalah obat anestesi alias obat bius. Datanya di sepanjang semester pertama, polisi sudah menyita setidaknya 16.956 cartridge vape. Jadi ini sebuah ancaman sahabat Sonora ya, karena akhirnya membongkar celah fatal pengawasan zat berbahaya di Indonesia. Terbaru ada kasus selebgram ya, Jule, yang ditangkap oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Meski terbukti positif etomidate, tapi bebas dari status tersangka ternyata dan hanya menjalani rehabilitasi melalui restoratif justice. Kalau menurut pakar farmasi klinik UMY, Puguh Novi Arsito menegaskan bahwa etomidate ini hanya aman dalam koridor fasilitas medis yang terkendali saja. Karena kalau dihirup secara bebas, tanpa kejelasan konsentrasi dan pelarut, efeknya itu bisa memicu ancaman fatal. Nanti kita akan berbincang ya dengan pakar, profesor dari UGM ya, mengenai apa sih bahayanya etomidate ini ketika dihirup dan apa yang kita bisa lakukan nih sebagai masyarakat ya untuk menyikapi maraknya cartridge vape yang mengandung etomidate ini. Saya mau baca dulu satu pendapat yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Ibu Rini di Cibubur ya. Kalau pendapatnya Ibu Rini mengenai obat yang mengandung bius itu turut prihatin pastinya. Jadi yang harus diperhatikan adalah orang tua harus lebih waspada terhadap anak-anaknya, harus selalu intens komunikasi dengan anak-anaknya, cek juga supaya terhindar dari obat-obat tersebut.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Yo, yang mau langsung cek produk-produknya termasuk beli juga produknya dari Broko, silakan buka website-nya sekarang juga ya, brokosmart.com ya, brokosmart.com, oke? Okay?
6: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

0: Sonora pagi masih ditemani bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 10. Di pukul 9 nanti akan ada ini ya sahabat Sonora ya. Perbincangan menarik antara perbincangan menarik antara Rara Kalesaran dengan BPJS nanti ya.
1: Betul.
0: BPJS kesehatan, bicara tentang kesehatan. Sekarang kan lagi marak ya.
1: Jujur aku sakit-sakit. Pengen banget memanfaatkan itu sih.
0: Nah, itu dia nanti di pukul 9 dengarkan ya. Nah, sejam berikutnya di pukul 10 akan ada rencana aksi penyampaian pendapat ya yang akan dilaksanakan di 3 lokasi nanti sahabat Sonora, ada Sudirman Tamrin, kemudian gedung DPR sama Monas juga. Jadi diprediksi oleh TMC Polda Metro Jaya akan ada kepadatan lalu lintas serta rekayasa lalu lintas juga. Jadi harap perhatikan mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai akan ada beberapa rute alternatif ya yang direkomendasikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi bagi Anda yang menuju Slipi atau Tomang dari Simpang Semanggi bisa melalui Jalan Sudirman, Ben Hill, Pejompongan. Kemudian dari Jalan Gatot Subroto yang mau menuju Slipi atau Tomang bisa melalui Jalan Gerbang Pemuda, Patal Senayan, Tentara Pelajar. Untuk rute alternatif menuju kawasan Monas dari Jakarta Barat bisa melalui Jalan Tomang Raya, Suryo Pranoto, Traffic Light Harmony. Dari Jakarta Selatan ke Monas bisa melalui Jalan Tendean, Rasuna Said, Hos Cokro Aminoto, Tugutani. Dari wilayah timur yang mau ke Monas bisa melalui Jalan Jatinegara, Keramat Raya, Tugutani untuk bisa masuk ke sekitaran Monas.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang sampai Tebet saat ini padat, Pancoran sampai dengan exit Tegal Parang juga padat, Kuningan hingga Senayan padat, tutup arah sebaliknya Tanjung Duren sampai dengan exit Darmais terpantau padat. Tol Jakarta-Tangerang arah Bitung lancar, tapi untuk arah sebaliknya ada kepadatan mulai dari Kunciran kilometer 16 sampai dengan Kedoya di kilometer 4, tol Jorowe 2U. Untuk arah Meruya maupun arah Ulu Jami lancar, sama halnya dengan tol Jorwe 2S arah menuju Pondok Ranji lancar. Namun untuk arah sebaliknya ada kepadatan dari Pondok Ranji sampai dengan Bintaro. Untuk tol Jor East, Taman Mini sampai Rorotan dan arah sebaliknya lancar. Tol Jagorawi arah Ciawi juga lancar, tapi arah sebaliknya Cibubur padat kilometer 15 sampai 12. Kemudian Cililitan kilometer 2 sampai Cawang kilometer 0 juga padat. Sementara itu tol Jakarta Cikampek padat di Tambun kilometer 22 sampai Cikarang Barat kilometer 28 karena ada muatan pasir yang terjatuh dari kendaraan di lajur 3 dan 4. Tambun kilometer 22 sampai 20 juga padat karena ada kecelakaan kendaraan yang terbalik di lajur 3 sebelah tengah. Saat ini petugas sedang menuju ke lokasi. Dan terakhir tol MBZ juga tol Purbalenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Diinformasikan untuk Anda yang akan melintasi tol Soroja untuk arah Pasir Koja maupun arah Cileunyi saat ini terpantau lancar. Silakan untuk Anda yang ingin melaporkan juga pantauan lalu lintas terkini yang Anda lalui, bisa menyampaikannya melalui WhatsApp kami. WhatsApp kami nomornya adalah 0812-1229200.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, News to Begin Music. Di Sonora Pagi bersama Sandi Wicaksono. Kali ini saya mau spill-spill dulu nih, bocorkan tipis-tipis ada apa saja ya yang ada di harian Kompas hari ini. Sekarang hari Kamis, 24 September 2026. Ih, emang bener Kamis itu manis karena pemain ganda putra Muhammad Shoaibul Fikri dan Fajar Alfian, bulu tangkis bergu putra, maju ke babak final di Asian Games 2026. Setelah di Asian Games 2022 di China, mereka gagal total nih. Akhirnya bisa menebus kesalahannya. Berarti sudah pasti ya antara mengantongi emas atau perak. Karena di harian Kompas hari ini headline newsnya fokus ke Asian Games nih. Ada yang meraih perunggu dari cabang olahraga angkat besi, Lulu yang masuk ke kelas dunia. Tapi tidak hanya Asian Games saja, tapi juga harian Kompas di hari ini juga mengulas tentang berbagai polemik RUU, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang masih dibahas oleh DPR. Karena juga masih ada beberapa polemiknya juga ya. Di sini akan diulas oleh harian Kompas nih, mengenai bagaimana sih seharusnya RUU ini bisa benar-benar memastikan pekerja mendapat perlindungan dan jaminan sosial, baik itu yang formal ataupun juga yang informal juga. Kemudian kalau kita berpindah ke rubrik politik hukum, nah ini sebenarnya lebih fokus kepada finansial atau finansial daerah ya sahabat Sonora. Karena di sini harian Kompas mengulas tentang bagaimana puluhan pemerintah daerah yang mungkin istilahnya struggling ya, kesulitan karena pertama transfer dari pusatnya tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan daerah. Terus juga pendapatan asli daerahnya juga minim. Akhirnya apa? Akhirnya puluhan pemerintah daerah terpaksa harus mencari pinjaman. Nah ini juga nanti kalau Anda baca nih di harian Kompas, ada beberapa infografis juga ya yang ditampilkan mengenai bagaimana perkembangan anggaran transfer ke daerah itu dari tahun ke tahun, yang penurunannya lumayan drastis ya di tahun ini. Kemudian ada juga berita-berita menarik lainnya dari rubrik humaniora, kemudian dari rubrik internasional yang pastinya bisa membuat cakrawala atau wawasan Anda semakin bertambah lagi. Yang jelas Anda bisa beli harian Kompas. Kalau secara fisiknya misalkan aduh susah nyari fisiknya, gampang sekarang udah ada aplikasinya Kompas.id ya. Anda bisa baca digitalnya, tinggal langganan aja di situ. Oke? Okay?

0: Tetap bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Kalau kalian yang mau buka websitenya, oh iya, kan ada pamerannya juga. Tapi kalau sebelum ke pamerannya, mau lihat-lihat dulu secara online, oh ada apa aja ya produknya ya. Atau mau beli, soalnya banyak promonya juga di sana, langsung buka websitenya. Brokosmart.com. Brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
6: Pagi ini mau muda, mau sudah tua, mau udah lanjut usia. Pokoknya harus merasa jiwanya masih muda dong, sahabat Sonora ya. Sehat, bugar, ya kan? Karena kita gak boleh cuek sama kesehatan, ya kan? Jangan mentang-mentang kita ngerasa sehat terus, pede, jangan. Karena faktanya penyakit kronis, kayak penyakit jantung, itu bisa dialami loh. Di usia muda bahkan penyakit jantung ini jadi penyakit dengan pembiayaan tertinggi di BPJS Kesehatan. Makanya jangan tunggu sampai ada keluhan ya. Peserta JKN itu bisa melakukan screening riwayat kesehatan untuk mengetahui apakah ada risiko penyakit kronis yang perlu diwaspadai. Caranya juga gak ribet loh. Kita tuh cuma perlu menjawab beberapa pertanyaan aja tentang gaya hidup, riwayat penyakit diri sendiri, riwayat kesehatan keluarga. Ya gak makan waktu lah, cuma 5-10 menit aja. Dan screeningnya bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN atau juga bisa di Pandawa. Ada di WhatsApp di 0811 816 5165 atau juga bisa di website BPJS Kesehatan atau datang langsung ke FKTP tempat kita terdaftar. 5 menit loh sahabat Sonora untuk tahu kondisi kesehatan kita, kenapa enggak? Jadi yuk cek sekarang, lebih cepat tahu, lebih cepat juga bisa dicegah.

Kembali lagi di Sonora Pagi. Kali ini bersama Sony Wicaksono. Kita lagi bahas apa? Kita lagi bahas soal penggunaan etomidate. Etomidate ini sebenarnya adalah obat bius, obat yang dipakai biasanya dalam proses anestesi untuk membuat pasien tidak dalam kondisi sadar dengan waktu yang cepat. Bayangkan, itu dimasukkan ke dalam cairan vape, sahabat Sonora, yang dikonsumsi ke dalam 16.000 cartridge vape, karena itu yang diamankan oleh polisi di semester pertama tahun 2026. Bahkan ada salah satu kasus terbesarnya adalah beberapa hari lalu, di mana selebgram berinisial J atau Jule ditangkap ya, setelah diduga menggunakan atau menyalahgunakan etomidate dalam cairan vape ini. Itu risikonya gak main-main loh, sahabat Sonora ya. Risikonya ini tersimpan dari proses pemanasannya. Jadi ketika dipanaskan dalam vape ini, biasanya digunakan itu tadi melalui suntikan intravena di rumah sakit, bukan dengan cara dihirup melalui rokok elektronik ya. Sementara perangkat vape bekerja dengan memanaskan cairan sebelum dihirup oleh pengguna. Dan WHO juga sebenarnya sudah tegas juga. Gak usah jauh-jauh ngebahas etomidate-nya. WHO juga udah bilang vape ini juga berbahaya. Vape juga berbahaya, apalagi ketika ditambah oleh etomidate. Kalau kata guru besar farmakologi dan farmasi klinis UGM, Zulis Ikawati, etomidate itu tidak stabil pada suhu tinggi. Nah, karakteristiknya itu ya, tidak stabil pada suhu tinggi. Jadinya ketika dipanaskan dalam perangkat vape, akhirnya itu terubahlah struktur kimianya, menghasilkan senyawa baru yang bisa bersifat racun bagi tubuh. Pendapatannya gimana nih, sahabat Nurah? Kalau kata Mbak Verni, perlu pengawasan ketat dan tindakan tegas juga. Kalau Mas Bodong katanya bakal lebih waspada nih, kalau bisa jangan dipakai juga lagi. Kalau kata Kang Ajat, perlu pengawasan ketat dan tindakan tegas dari aparat yang terkait terhadap barang-barang terlarang ini. Kalau ada yang mau sumbang-sumbang pendapatnya juga boleh, masih di 0812 1229200.

0: Sahabat Sonora, pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan 620 titik screening tuberkulosis melalui program Cek Kesehatan Gratis. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan berdasarkan data kependudukan semester 1, Garut dihuni oleh lebih dari 2,9 juta jiwa dan memiliki luas wilayah 3.101 km persegi untuk menjangkau 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan. Layanan kesehatan Garut ditopang oleh 67 puskesmas, 148 puskesmas pembantu, 4.402 posyandu, serta 9 rumah sakit dengan kapasitas 1.183 tempat tidur. Berita selanjutnya, Rutan Perempuan Kelas 2A Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Kerembung menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan. Kasupsi Pelayanan Tahanan Rutan Perempuan Surabaya, Sulvianita, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus mendukung deteksi dini berbagai faktor risiko penyakit. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dengan sejumlah layanan kesehatan dasar seperti pengukuran berat badan, tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga screening awal tuberkulosis.
1: Demikian Sonora Update.

0: Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. Sekarang kita simak dulu ya informasi lalu lintas di Tol Desari seperti apa. Ada Mas Fada ya dari Sentra Komunikasi Tol Desari. Seperti apa informasinya Mas Fada, silakan.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari dari arah Jakarta masuk Tol Desari, keluar Andara, Brigif Rawajati. Kemudian kerukut arah Kukusan atau Margonda terpantau lancar, keluar Sawangan lancar, arteri mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar. Mengarah Parung Bogor terpantau ramai lancar, arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, Andara mengarah Jakarta terpantau padat. Sementara untuk kepadatan di kilometer 2100, dan kami informasikan kepada pengguna jalan Tol Depok Antasari dan sahabat Sonora, sedang ada giat pekerjaan di kilometer 3500 mengarah Jakarta. Kami himbau untuk sahabat Sonora tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo e-tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas Tol Depok Antasari dapat menghubungi kami di 021-278-08888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.
2: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Silakan kalau Anda mau cari tahu, kepoin dulu produknya ada apa aja, keren-keren lah produknya. Langsung bisa dibuka aja websitenya brokosmart.com.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Travigen Music masih bersama Sony Wicaksono di Sonora pagi ini, dan kita lagi bahas mengenai kasus penyalahgunaan Atomidate melalui cairan vape yang kembali jadi perhatian nih setelah polisi menangkap selebgram berinisial JP atau Jule di Jakarta Selatan. Padahal Atomidate ini adalah obat anestesi yang penggunaannya secara medis harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bahaya Atomidate ketika disalahgunakan melalui vape, saat ini saya sudah terhubung dan akan membahasnya bersama Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinis dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Zulis Ikawati. Selamat pagi, Prof. Apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Ica. Alhamdulillah, baik.
0: Ya, Prof, sebenarnya kita pendengar Sonora termasuknya ingin tahu, apa itu Atomidate dan kenapa obat ini digunakan dalam dunia medis?
1: Ya, jadi Atomidate adalah suatu obat anestesi atau obat bius yang biasanya digunakan untuk membius pada saat tindakan operasi begitu. Jadi biasanya digunakan secara intravena ya, jadi disuntikkan begitu.
0: Apa yang terjadi di tubuh, Prof, ketika Atomidate ini masuk ke dalam sistem saraf, apalagi ketika digunakan di dalam vape?
1: Nah, masalahnya ketika digunakan di dalam vape mungkin akan sedikit berbeda ya. Karena ketika digunakan secara tepat ya, artinya menggunakan cara intravena tadi sebagai obat bius, tentu sudah terukur dosisnya, kemudian ada pemantauan terhadap fungsi napas, kesadaran, tekanan darah begitu ya, dengan fungsi kardiovaskulernya. Sementara kalau digunakan dalam cairan vape, kita tidak bisa memastikan lagi berapa dosis yang masuk, konsentrasinya berapa, kemudian mungkin ada campuran apa, itu kan sangat tidak diketahui ya. Sehingga juga efeknya nanti akan tidak bisa diprediksi lagi begitu. Tetap dia akan masuk ke sistem saraf pusat juga dan akan memberikan efek-efek ke arah sistem saraf pusat begitu.
0: Apa sebenarnya yang membuat penyalahgunaan Atomidate melalui vape ini jadi berbahaya, Prof?
1: Ya, jadi ada tiga hal sih sebetulnya. Yang pertama dosisnya tadi. Jadi dosisnya kan tidak terukur ya. Sehingga satu hisapan dengan hisapan berikutnya belum tentu memberikan jumlah Atomidate yang sama gitu. Kemudian yang kedua, onset atau kejadian inhalasi ini kan dapat cepat ya. Jadi efeknya tuh cepat, karena kemudian bisa ngilang lagi. Sehingga kemudian si pengguna ini akan mengulang lagi hisapannya begitu. Kemudian yang ketiga tentu adalah karena produknya ilegal ya. Lagi kita nggak bisa menjamin mutunya gitu. Isinya itu beneran Atomidate atau udah ada campuran apa gitu kan. Beda dengan memang obat bius yang memang obat yang legal begitu.
0: Artinya Atomidate ini bisa menyebabkan ketagihan, Prof?
1: Ya, bisa juga gitu. Dan karena kan ada efek-efek yang mungkin diinginkan tadi ya, disalahgunakan tadi ya. Mungkin nge-fly dan sebagainya. Cuma jangan salah, nggak cuma di otak sebetulnya. Karena sebetulnya dia juga bisa berefek pada adrenal ya, sistem hormonal gitu. Jadi di korteks adrenal dia bisa menekan produksi hormon steroid yang kita butuhkan begitu.
0: Tadi Prof Zulis katakan bahwa ini tuh adalah ilegal ya kan, di ketika Atomidate dimasukkan ke dalam vape. Bagaimana kita bisa tahu, Prof, kalau vape mungkin yang dikonsumsi

0: dilakukan aja gitu, karena nggak bisa dilihat hanya dari penampilan fisik liquidnya aja gitu, pemeriksaan yang tepat terkait dengan isinya.
1: Prof. Zulis, memang apa sih dampak serius dalam jangka panjang ya kalau seseorang ini menghirup begitu atau mengonsumsi zat etomidate dalam vape ini?
0: Nggak cuma masalah di otak ya yang terpengaruhi, tetapi juga mengganggu kelenjar adrenal dan juga hormon stres. Jadi ini salah satu efek yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nggak cuma berkaitan dengan bikin nge-fly tadi ya yang mungkin diharapkan, tetapi dia juga bisa menekan produksi kortisol. Kortisol ini adalah semacam hormon stres yang justru kita butuhkan untuk bertahan terhadap suatu stres fisiologis. Jadi misalnya lagi infeksi atau trauma atau operasi, dehidrasi gitu ya. Maka kortisolnya akan membantu mempertahankan tekanan darah, glukosa darah, semacam itulah. Jadi kita butuh gitu. Nah, ketika kita menggunakan etomidate atau orang menggunakan etomidate dan kemudian suppress gitu ya, maka terjadi kekurangan hormon kortisol ini. Maka yang terjadi justru dia mungkin akan jadi istilahnya insufficient ya, adrenal insufficient, dan itu ada efek-efeknya juga. Jadi mungkin jadi pusing, mual, tekanan darah turun, pingsan dan semacam itu. Dan bahkan dalam kondisi ekstrim bisa mengancam nyawa juga ketika kita kekurangan kortisol dalam jumlah yang signifikan begitu.
1: Ini secara data Prof. Zulis, bahwa sebagian pengguna vape yang mengandung etomidate ini ternyata disebut berada pada usia 17-30 tahun. Lantas apa yang perlu menjadi perhatian bagi orang tua atau apa yang perlu diwaspadai oleh para pendengar nih terkait fenomena ini, Prof?
0: Iya, sebetulnya vape itu kan memang udah familiar ya, banyak orang yang menggunakan, yang asal isinya masih yang bisa diterima begitu ya. Tetapi masalahnya kan kadang ada yang kemudian menginsertkan tadi ya, menyisipkan secara tidak legal tadi, etomidate tadi. Kalau kita lihat secara kasat mata, sekali lagi nggak akan bisa memastikan ini ngandung etomidate atau enggak. Tapi dari polanya aja yang kita bisa amati gitu. Jadi orang tua mungkin atau mungkin guru ataupun lingkungan begitu ya, yang biasanya mungkin memang ada mengenal orang-orang yang biasa nge-vape, tapi kemudian kok agak berubah nih perilakunya gitu ya, kok terus jadi tadi yang saya bilang kok jadi kayak mampu atau apalah yang mungkin nggak biasa gitu. Nah itu kita perlu agak mencurigai gitu, jangan-jangan ini vape-nya ada mengandung etomidate atau mungkin bahan lain tadi yang menyebabkan nggak aman tadi.
1: Perubahannya ini apakah bisa dilihat dalam waktu instan, bertahap, ataukah bagaimana, Prof?
0: Kalau yang secara akut ya, lebih ke perilakunya lah. Mungkin kan orang, namanya orang yang lagi nge-fly, nge-drugs itu kan kira-kira mungkin hampir sama ya. Entah itu sempoyongan atau apalah. Tapi paling tidak punya gambaran seperti itu. Tetapi kalau yang, kalau dia berulang, maka nanti akan tadi mungkin ada istilahnya penggunaan jangka panjang gitu ya. Maka tadi akan mulai kehilangan koordinasi atau apalah gitu. Jadi termasuk adanya krisis adrenal tadi. Sehingga lebih ke fisik nanti. Malah bahaya ke fisik.
1: Terakhir Prof. Zulis, jika masyarakat atau jika pendengar Sonora ini menemukan atau barangkali mengetahui adanya cairan vape yang diduga mengandung etomidate, apa yang sebaiknya kita lakukan nih?
0: Yang pasti jangan dipakai sendiri. Ya, jangan dipakai, jangan dicoba-coba, jangan dibagikan ke orang lain, dan juga jangan perlu mengidentifikasi karena kita juga tidak punya ilmunya ya untuk mengidentifikasi isinya apa. Tapi saya kira mungkin dilaporkan kepada aparat gitu yang berwenang gitu ya. Jadi bahwa ada ditemukan semacam ini supaya bisa dilacak begitulah kemungkinan asalnya dari mana dan sebagainya gitu.
1: Terima kasih banyak Prof. Zulis Ikawati selaku Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinis dari Universitas Gadjah Mada atas waktunya dengan Sonora pagi ini. Sukses selalu dan salam sehat selalu.
0: Salam sehat semuanya.
1: Itu dia tadi sahabat Sonora, perbincangan kami dengan Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinis Universitas Gadjah Mada, Ibu Zulis Ikawati, yang sudah memberikan edukasi ya, semacam penjelasan mengenai apa itu etomidate, bagaimana dia disalahgunakan dalam kandungan vape, dan artinya kita harus lebih waspada, terlebih untuk para orang tua ya, karena secara data kasusnya ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang atau anak muda pada usia 17 hingga 30 tahun. Jangan kemana-mana, karena Sonora Pagi masih akan terus mengudara bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dari Cawang sampai dengan exit Tegal Parang terpantau padat, untuk arah sebaliknya Layang Grogol sampai dengan exit Darmais juga lalu lintas padat. Berikutnya tol Jakarta Tangerang arah Bitung lancar, untuk arah sebaliknya Kunciran kilometer 16 sampai dengan Kedoya kilometer 4 juga padat. Tol Jorwe 2U dua arah terpantau lancar. Untuk tol Jorwe 2S arah Pondok Ranji lancar, sementara arah Pondok Pinang juga lancar, dan untuk arah sebaliknya Pondok Ranji sampai dengan Bintaro padat. Tol Jor East arah Rorotan maupun arah Taman Mini lancar, begitupun dengan tol Jagorawi yang saat ini dua arah juga lancar, namun berbeda dengan tol Jakarta Cikampek. Saat ini ada kepadatan dari Cibitung kilometer 23 sampai Cikarang Barat di kilometer 29. Untuk arah sebaliknya Tambun kilometer 21 sampai 20 juga saat ini padat. Terakhir tol yang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, pasti di sini ada ya yang punya anak-anak yang masih sekolah, atau mungkin ada juga para pendidik, guru-guru. Yuk kita sama-sama kenali lebih jauh tentang otak manusia ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena nih sahabat Sonora, sebentar lagi akan ada acara yang amazing banget. Nama acaranya juga adalah The Amazing Human Brain, yang diselenggarakan oleh Saint Johannes Bergman School PIK 2 bersama Profesor Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBSK PhD dari Siloam Hospital Karawaci. Di acara ini akan dibahas berbagai hal yang menarik seputar kesehatan otak, healthy learning, membangun kebiasaan sehat, hingga bagaimana mengoptimalkan potensi manusia. Acaranya gratis loh sahabat Sonora. Ini terbuka untuk orang tua, pendidik, juga siapapun, karena ini terbuka buat masyarakat umum juga ya. Acaranya kapan? Acaranya akan berlangsung di hari Sabtu 26 September alias 2 hari lagi, di pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat, lokasinya di Auditorium Saint Johannes Bergman School PIK 2 di Jalan Sutomo Kavling CC nomor 18 Lemo Teluk Naga Tangerang Regensi Banten. Tempatnya terbatas, jadi registrasi aja dari sekarang ya. Linknya adalah bit.ly/braintalk2026. Lagi bit.ly/braintalk2026, atau cukup WhatsApp dulu aja. Nomornya adalah 0813-2275-5668. Lagi 0813-2275-6868. The Amazing Human Brain, kenali otak, bangun kebiasaan sehat, dan unlock human potential. Karena memahami otak adalah langkah awal untuk membuka potensi manusia.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, walaupun beberapa hari belakangan ini udah sempat turun hujan ya, tapi kan tetap aja judulnya kan masih musim kemarau ya. Ih, ini mulai jam segini aja matahari udah muncul, apalagi siang-siang. Ih, panasnya, panas banget ya. Tapi ya, apapun kondisi cuacanya ya, yang penting sih pastikan dulu kebutuhan cairan Anda tuh tetap terpenuhi dengan minum air mineral. Apalagi nih ya, untuk Anda yang aktivitasnya banyak di luar rumah, entah itu bepergian atau juga aktivitasnya mobile kesana kesini, ketika beli air mineral jangan cuma perhatikan mereknya aja, tapi pastikan juga kemasannya itu masih tersegel dengan baik, sahabat Sonora. Seperti Le Mineral yang hadir dengan segel Le Mineral pada tutup botolnya. Berdasarkan hasil riset Universitas Indonesia nih ya, segel di tutup botolnya Le Mineral ini udah terbukti efektif loh, mencegah debu, bakteri, dan jamur sampai 100%. Ih, Le Mineral tuh andalan saya. Kalau olahraga tuh belinya Le Mineral. Terus kalau lagi di jalan ketemu warung, belinya air mineralnya Le Mineral. Sehabis kerja gitu ya, di pinggir jalan, di minimarket, juga pilihnya Le Mineral yang ada segelnya. Jangan lupa ya sahabat Sonora, karena segel itu adalah bagian penting untuk membantu menjaga keamanan dan higienitas air mineral yang kita konsumsi. Le Mineral ada segelnya, jadi udah pasti dong lebih aman dan higienis juga. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, cukup minum air mineral, dan pastikan pilih yang ada segelnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi.

Shannon. Itu dia sahabat Sonora, lagu dari Shannon dengan Dunia Belum Berakhir. Sonora Pagi juga belum berakhir ya. Walaupun nanti di pukul 9 ada rekan Tara Kalesaran akan berbincang dengan tim dari BPJS Kesehatan. Tapi yang perlu Anda perhatikan juga adalah di pukul 10 pagi nanti akan ada rencana aksi unjuk rasa atau aksi penyampaian pendapat di 3 lokasi, yakni di Sudirman Tamrin, kemudian depan gedung DPR MPR, juga di Monumen Nasional atau Monas. Jadi diprediksi akan ada kepadatan lalu lintas serta rekayasa lalu lintas juga yang diberlakukan secara situasional. Jadi mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai, Polda Metro Jaya mengimbau Anda untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitaran Sudirman Tamrin, kemudian di sekitaran Monas, juga sekitar gedung DPR dan MPR. Ada beberapa rute alternatif yang direkomendasikan oleh TMC. Bagi Anda yang menuju Slipi atau Tomang dari Simpang Semanggi, bisa melalui Jalan Sudirman, Benhil, Pejompongan untuk bisa masuk ke S. Parman. Dari Gatot Subroto yang mau menuju Slipi atau Tomang, bisa melalui Jalan Gerbang Pemuda, Patal Senayan, Tentara Pelajar, dan masuk ke S. Parman. Berikutnya adalah rute alternatif menuju kawasan Monas bagi Anda yang datang dari wilayah barat. Bisa melalui Jalan Tomang Raya, Suryo Pranoto, Traffic Light Harmony untuk bisa masuk ke Monas. Kemudian dari wilayah selatan yang akan menuju ke arah Monas bisa melalui Jalan Tendean, Rasuna Said, Hos Cokro Aminoto, Tugutani, dan masuk ke wilayah sekitaran Monas. Dari yang wilayah timur mau ke arah Monas bisa melalui Jalan Jatinegara, Keramat Raya, Tugutani, dan masuk ke wilayah sekitaran Monas. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah ikut berpartisipasi juga dalam topik pagi ini tentang Atomy Date yang terkandung dalam vape yang sampai semester pertama tahun 2026 ini tercatat ada hampir 17.000 katrit ya yang sudah diamankan oleh polisi. Tadi juga ada pendapat lainnya yang masuk dari Ibu Nenty yang lebih prihatin malah ya, karena banyak penggunanya anak muda nih, bahkan perempuan juga, jadi perlu pengawasan ketat. Rata-rata sih berpendapat yang sama ya, perlu pengawasan ketat, apalagi mengingat Atomy Date ini adalah obat bius, jadi peran BPOM juga berperan di situ untuk bisa mengawasi. Tadi juga saya bertanya lewat di Instagram story, juga ternyata mayoritas berpendapat yang sama juga, perlu pengawasan yang lebih ketat lagi. Sekali lagi, setelah ini akan ada Rara Kalesaran yang akan menyampaikan informasi menarik ya dengan BPJS Kesehatan di pukul 9 pagi sebentar lagi. Kalau gitu, Sonora Wicaksono masih akan terus menemani di Sonora Pagi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menggalang dukungan agar Indonesia bisa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kampanye dukungan itu dia kumpulkan di sela-sela acara sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat. Beberapa pertemuan yang dimaksud adalah pembahasan mengenai isu Palestina dengan para menteri Group of Eight Arab and Islamic Countries yang terdiri dari Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Beralih ke berita internasional, Amerika Serikat dan China sepakat memperpanjang gencatan dagang yang telah berlangsung selama 11 bulan. Kesepakatan tersebut diumumkan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden China Xi Jinping di Washington untuk kunjungan selama 3 hari. Melansir Reuters, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan kesepakatan perpanjangan gencatan dagang telah tercapai. Gencatan tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 10 November 2026. Dan kini diperpanjang hingga 10 Januari 2027.
2: Demikian Sonora Update.

0: News, Traffic, and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, dan juga Sonora Network. Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Rara Kalisaran kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini di Sonora Pagi yang spesial karena saya kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan. Sudah hadir di studio Sonora pagi hari ini bersama dengan saya, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Bapak Abdi Kurniawan Purba. Selamat pagi, Pak Abdi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Rara, selamat pagi sahabat Sonora.
1: Terima kasih sudah hadir ke Sonora Pak Abdi pagi hari ini.
2: Sama-sama, dan terima kasih juga kami sudah diundang.
1: Yes.
2: Untuk bisa hari ini hadir membagikan sedikit yang kami pahami tentang jaminan kesehatan nasional.
1: Yes, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi ya informasi ataupun juga insight baru untuk sahabat Sonora. Dan Pak Abdi, kalau kita berbicara soal kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, apa sih Pak Abdi tantangan terbesar yang dihadapi?
2: Tentu saja semakin kesininya penyakit itu semakin beragam, Mbak Rara. Artinya yang kalau dulu terjadi beban terbesar negara adalah penyakit-penyakit yang menular, maka sekarang ini terjadi shifting dari penyakit menular menuju penyakit tidak menular yang kami sebut dengan katastropik.
1: Okay.
2: Kalau kita lihat dari beban pembiayaan negara terkait jaminan kesehatan nasional, maka sekarang ini yang paling tinggi adalah diabetes, hipertensi, penyakit jantung, talasemia, cuci darah, dan lain sebagainya. Yang tentu saja ini membutuhkan atensi lebih dari pemerintah, khususnya kami sebagai perwakilan dari negara, sebagai Badan Penjaminan Kesehatan Nasional. Maka ini yang akan selalu menjadi poin yang harus kami kuatkan. Nah, dan ini berpengaruh sekarang ini kepada gaya hidup.
1: Nah, itu.
2: Dan tentu saja faktor-faktor risiko yang sering lambat terdeteksi. Begitu dia Mbak Rara.
1: Kalau tadi Pak Abdi sempat menjelaskan, yang pertama disebut tadi penyakitnya diabetes, kemudian tadi disampaikan gaya hidup. Pak, belakangan ini sering mendengar anak-anak yang masih kecil udah diabetes loh, udah cuci darah, ya kan Pak Abdi?
2: Benar sekali, karena memang sekarang ini semakin kurang terkendalinya terkait makanan, minuman yang kita konsumsi yang mengandung gula, yang mengandung mengandung penyedap, yang mengandung sesuatu bahan pewarna, yang mana itu dikonsumsi tanpa ada controlling yang ketat. Oleh karena itu penyakit-penyakit yang muncul pun sudah mulai shifting. Sudah sekarang ini yang paling tinggi itu diabetes, Mbak Rara, diabetes, hipertensi, dan yang paling mengenaskan adalah di usia muda sekarang sudah banyak sekali orang muda mengalami gagal ginjal.
1: Iya, betul.
2: Atau harus mengalami cuci darah.
1: Betul.
2: Di usia 25-35. Ini usia produktif. This is middle age, yang mana harus menjadi tantangan terbesar bagi kami dan menjadi atensi yang spesial. Begitu.
1: Kalau dulu kan dikatakan diabetes itu keturunan, sekarang lebih ke gaya hidup ya Tata ya Pak Abdi ya.
2: Tentu saja keturunan itu masih memegang peranan, tetapi gaya hidup sekarang ini banyak mempengaruhi, banyak sekali mempengaruhi terkait penyakit diabetes dan lain-lain yang kita sebut dengan katastropik.
1: Baik, baik. Nah, kalau kita melihat penyakit-penyakit yang tadi disampaikan, apakah menurut Bapak kemudian paradigma pelayanan kesehatan kita memang perlu bergeser begitu Pak? Kalau sebelumnya fokusnya kan di pengobatan, pencegahan gitu ya, apakah sekarang harus pengobatan ya, harus ditekankan begitu?
2: Tentu saja pengobatan itu kalau dalam dunia medis ya, kita mengenal dengan namanya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Oleh karena itu kalau selama ini kita melakukan pengobatan dengan kuratif, artinya dengan obat, maka kalau ini kita teruskan, keadaan ini akan menghit negara kita. Keadaan ini akan menggerus keuangan negara, dan yang disebut dengan dana jaminan sosial, dan itu sangat tidak baik dan merugikan negara. Nah, oleh karena itu sekarang ini kami punya program utama adalah menguatkan promotif dan preventif.
1: Oke.
2: Nah, kita lakukan edukasi, kita lakukan monitoring, dan tentu saja dengan adanya dari BPJS kita menginisiasi namanya screening riwayat kesehatan. Atau kalau dari Kementerian Kesehatan juga menggunakan namanya cek kesehatan gratis,
1: CKG,
2: yang dilakukan diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan atas arahan dari Bapak Presiden. Nah, ini semua ini tujuannya untuk memperkuat screening riwayat kesehatan sehingga kita punya basis data yang mana harus kita kendalikan, yang mana masih berada di dalam early stage. Jadi jangan di advanced stage nanti, bahkan terminal stage, itu nanti akan menjadi masalah buat kita ke depannya. Dan generasi muda kita perlu dijaga dan perlu di reminding bahwa kesehatan ini adalah poin nomor satu, dan tahu harus mengkonsumsi bagaimana makanan yang sehat, makanan yang menguatkan, yang mana dulunya orang-orang tua kita paham hal ini. Tetapi oleh karena perubahan zaman, perubahan situasi, perubahan media sosial, makanan-makanan fast food tadi itu, dan yang bergula tinggi, nah berlemak tinggi, nah ini bisa menjadi salah satu isu terbesar bagi kita terhadap penyakit katastropik itu, Mbak Rara.
1: Menarik, jadi perlu dilakukan cek kesehatan gratis tadi, dimanfaatkan sejak usia dini bahkan, ya, dan supaya tahu bahwa ini ada potensi apa sebelum nanti dia ternyata ada di stage yang sudah advance. Itu tentu akan lebih challenging lagi dalam penyembuhannya, begitu ya Pak Abdi. Nah, kemudian sebelum bicara soal program, saya ingin bertanya dari sisi yang sangat sederhana nih Pak Abdi nih. Kenapa orang yang sebenarnya olahragawan gitu ya, merasa sehat, tapi tetap perlu mengetahui resiko kesehatannya?
2: Ya, karena memang faktor resiko itu bisa saja tanpa kita sadari. Dan seringkali orang merasa, when tidak ada keluhan, maka aku fine dan totally fine, akhirnya melakukan ignoring terhadap pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini kita meng-encourage orang-orang muda khususnya untuk mulai self-awareness bahwa pengecekan kesehatan itu bukan dilakukan ketika ada keluhan.
1: Sakit.
2: Iya, ketika ada keluhan. Tetapi ketika kita sehat justru, kita lakukan screening, dari situ nanti kita akan bisa melihat apakah ada muncul faktor risikonya, sehingga ketika ada muncul faktor risikonya, kita bisa melakukan treatment awal. Early treatment akan jauh lebih baik dibanding nanti kita tahu ketika sudah memasuki intermediate atau advanced situation. Gitu. Atau bahkan di terminal itu kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hanya bisa lakukan misalnya masalah di uronefrologi, masalah di ginjal. Hanya bisa cuci darah. Atau transplantasi ginjal.
1: Nah.
2: Dan itu bukan jadi satu opsi yang cukup baik. Nah, ketika sekarang ini justru yang minuman berwarna, minuman yang pewarnanya pemanisnya terlalu tinggi, ini perlu kita kendalikan.
1: Oke. Nah, ini supaya lebih dapat gambarannya, sahabat Sonora, ini kan banyak misalnya toko-toko ataupun juga mungkin public figure yang katanya sehat, olahraganya kenceng, lari, sepak bola, tapi ternyata serangan ketika sedang olahraga. Nah, ini adalah berarti mereka kurang melakukan screening di waktu badan mereka sedang sehat-sehat saja gitu ya. Salah satu contoh ya Pak Abdi.
2: Nah, ini saya gak bisa menjustifikasi kalau begitu, tetapi kita hanya meng-encourage orang muda supaya mencegah kejadian keadaan yang bisa terjadi di saat-saat yang tidak diduga. Nah, maka SRK atau kita sebut screening riwayat kesehatan menjadi salah satu opsinya. Dan ini mudah sekali dilakukan, Mbak Rara. Bisa dilakukan dengan menggunakan mobile JKN atau dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS, sekitar 23.000. FKTP kita sebut ya, itu bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Jadi di mana saja bisa, asal berusia di atas 15 tahun. Nah, dari situ nanti poin kita sudah melakukan beberapa analisa bahwa starting point-nya adalah 15 tahun.
1: Baik. Begitu, Mbak Rara. Untuk mobile JKN ini bisa di-download di App Store,
2: App Store atau Play Store.
1: Play Store semuanya.
2: Hanya dengan memasukkan NIK, memasukkan email, memasukkan nomor handphone, you can access this every time.
1: Okay, baik. Kita tahan sampai di situ, Pak Abdi. Kita jeda dulu, sahabat Sonora, jangan kemana-mana. Setelah jeda yang satu ini, kita akan kembali berbincang bersama dengan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Pak Abdi Kurniawan Purba. Jangan kemana-mana.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Ya, sahabat Sonora Network, kembali lagi Rara Kalesaran bersama dengan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Pak Abdi Kurniawan Purba. Ini kalau di kantor dipanggilnya Pak Dirjam ya.
2: Betul, Direktur Jaminan.
1: Direktur Jaminan. Nah, Pak Abdi, ini tadi kita sudah berbincang di segmen yang pertama, apa saja sih tantangan terbesar di masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini, dan apa yang sebaiknya dilakukan. Tadi yang disampaikan adalah bagaimana kita itu harus rajin sejak muda, bahkan melakukan screening riwayat kesehatan, begitu ya. Nah, kalau kemudian setelah melakukan screening tadi, Pak Abdi, terus ketahuan nih, ternyata aku punya resiko penyakit tertentu nih, apa kemudian langkah yang harus dilakukan oleh orang tersebut?
2: Nah, setelah di screening, ada dua yang akan terjadi. Satu, memang tidak ada faktor resiko.
1: Oke.
2: Berarti alhamdulillah.
1: Yes.
2: Nah, kemudian bisa dilakukan nanti setahun kemudian lagi. Nah, yang kedua, ternyata ada faktor resiko. Maka ini menjadi pintu masuknya untuk tindak lanjut kesehatan.
1: Oke.
2: Dari nanti hasil yang diterima, kita bisa berobat dengan menggunakan kartu BPJS tentu saja di FKTP, di klinik yang sudah menjadi provider BPJS dan dipilih oleh peserta itu sendiri. Artinya negara tidak memaksakan harus kesana dan kesini.
1: Oke.
2: Jadi Mbak Rara bisa pilih di mobile JKN mau faskes mana?
1: Yang terdekat, ternyaman untuk dia.
2: Terdekat, ternyaman, terwangi, terbersih.
1: Wah.
2: Pilih, silakan pilih. Jadi negara tidak memharuskan ke satu titik. Nah, dari situ bisa konsultasi ke dokter yang ada di situ. Kalau memang dirasa ada peluang lagi untuk diadvanskan, ditingkatkan ke lebih lanjut ke rumah sakit, maka akan dikeluarkan rujukannya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi tapi, seperti tahapannya.
2: Ya, tapi kalau di konsultasi awal hanya disampaikan, oh ini butuh diet misalnya, obesitas misalnya kan, oh ini butuh diet, ini butuh olahraga, ini butuh segala macam, ya cukup di situ berhenti. Tapi yang pasti kita, si pasien punya, si peserta punya basis data untuk dirinya sendiri, informasi mengenai kesehatannya dan mendorongnya untuk melakukan keadaan preventif.
1: Misalnya apa aja sih Pak Abdi, lanjutan screening lanjutan yang harus dilakukan tuh biasanya apa saja?
2: Pemeriksaan gula darah.
1: Oh.
2: Atau HbA1c. Pemeriksaan kolesterol yang terdiri dari, kami menyebutnya dengan lipid profile test. Kolesterol total, HDL, LDL dan trigliserida.
1: Oh, yang harus puasa ya.
2: Iya, puasa 10 sampai 12 jam. Kita perlu periksa asam urat. Kita perlu memeriksa apalain misalnya, ada rencana, ada kemungkinan arahnya ke kanker misalnya, ada pemeriksaan CA125 marker gitu. Jadi ada pemeriksaan yang akan lebih spesifik ketika sudah bertemu dengan dokter. Tetapi sebelumnya dari hasil beberapa kuesioner yang muncul di mobile JKN atau di websitenya BPJS.
1: Baik, dari screening riwayat kesehatan ini sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari program tersebut, Pak?
2: Yang ingin dicapai yang pertama untuk membantu kesadaran si peserta.
1: Oke,
2: nah, self-awareness, itu dulu yang pertama. Yang kedua ke BPJS untuk menjadi basis data kami ke depannya. Nah, terkait orang muda sekarang ini, dari segmen usia kita bisa memetakan itu. Apakah orang muda ini sekarang cenderungnya kemana? Nah, sehingga nanti untuk kedepannya kami bisa memproyeksikan apa yang harus kami lakukan. Nah, untuk negara sendiri, maka negara akan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih paripurna kepada seluruh peserta JKN yang memang sekarang ini sudah terdaftar 283 juta warga negara Indonesia menjadi peserta BPJS. Artinya 98,3%.
1: Wow, 283 juta. Wow, dan mereka sudah memanfaatkan semua enggak ya?
2: Nah, ada sekitar segmen 55 juta orang yang belum aktif. Sudah terdaftar tapi belum aktif.
1: Faktornya apa saja mereka tidak aktif?
2: Kembali lagi, yang pertama merasa belum butuh.
1: Okay.
2: Terdaftar artinya tapi tidak mau aktif ikut dalam program gotong royong raksasa ini, Mbak Rara. Mbak Rara, informasi bahwa universal health coverage ini dicapai bangsa Indonesia di seluruh dunia paling cepat selama 12 tahun kita sudah sampai UHC. Kita, negara Eropa itu mencapainya 132 tahun.
1: Wow.
2: Negara Asia Timur itu mencapainya di 80% saja 32 tahun. Kita secepat itu dan semasif itu. Alhamdulillah.

0: hanya sisa setengah orang lagi yang harus membayar premi. Nah, ada sebagian lagi membayar premi oleh karena bekerja. Yang namanya peserta penerima upah. Nah, itu mungkin seperti kita yang ada sekarang ini menjadi segmen PPU. Nah, hanya sedikit yang disebut dengan PPPU yang namanya mandiri. Nah, ini yang mau kita dorong untuk aktif. Jadi, bagaimana yang dikatakan skema gotong royong raksasa, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang kurang beruntung. Jadi, satu orang cuci darah itu akan dibantu oleh 25 orang yang sehat dari iurannya. Ya, kalau satu orang cuci darah itu melakukannya 2 kali 1 minggu, 8 kali 1 bulan, maka harus didorong, dibantu oleh sekian ratus orang untuk memenuhi biayanya. Karena mungkin Mbak Rara terkopi atau tidak ya, kalau yang kelas 3 itu biayanya hanya 42.000. Dan orang membayarnya 35.000. 7.000 itu disubsidi lagi dari pemerintah. Nah, ini yang disebut dengan skema gotong royong raksasa. Dan ini dilakukan di 283 juta orang Indonesia. Oleh karena itu, melalui Radio Sonora FM, sahabat Sonora, saya ajak untuk aktif BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan salah satu asuransi sosial terbesar di dunia.
1: Wow, di dunia.
0: Di dunia. Yang bisa mengcover seluruh warganya.
1: Wow.
0: Dengan low cost.
1: Dengan low cost.
0: Tapi kita,
1: kelas 3 aja tadi berapa?
0: 35.000.
1: Rupiah.
0: 42.000 disubsidi 7.000 pemerintah. Sebenarnya sudah nyaman banget. Sudah nyaman banget. Ini yang kita mau dorong melalui namanya skema Pentahelix. Salah satunya di media seperti ini. Saya sebagai direktur jaminan mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk aktif berperan serta di dalam skema gotong royong raksasa, terutama kepada segmen mandiri. Segmen mandiri ini banyak yang sebenarnya mampu. Jadi ada dua namanya, willingness to pay, ability to pay.
1: Oh, willing and ability.
0: Iya, secara ability mereka able. Tetapi yang willing yang masih belum merasa. Nah, saya mengajak, menjemput, mengetuk hati pintu seluruh warga negara Indonesia yang memiliki ability. Nah, mari kita sama-sama willingness to pay untuk masuk dalam ekosistem skema gotong royong raksasa.
1: Cakep. Kita jeda dulu sahabat Sonora, nanti makin seru ya ngobrol bersama dengan Pak Abdi. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya sahabat Sonora, kembali lagi Rara Kalisaran ya, menemani Anda di talk show bersama dengan BPJS Kesehatan di pagi hari ini. Ini kita kayak kuliah lagi ya, selain dapat informasi, insight baru untuk sahabat Sonora, kita juga belajar banyak tadi tuh, bagaimana cara pencegahan itu ada macam-macam gitu kan. Ini karena no wonder sih saya belajarnya sama udah dosen aja kayak kalah panjang nih, gelarnya nih, Dr. Abdi Kurniawan, SPAK, MHKes, MKM, PhD. Sekolah berapa tahun, Pak?
2: Sampai sekarang masih sekolah.
1: Oh, sampai sekarang masih sekolah. Pak, ini pas sekolah ada sakit-sakitnya nggak sih, Pak?
2: Enggak, happy aja.
1: Oh, happy aja?
2: Happy aja.
1: Oh, emang ada ya orang-orang tuh yang hobi itu belajar ya?
2: Bukan hobi sih, tapi belajar itu menjadi suatu kebutuhan aja.
1: Kebutuhan. Nah,
2: sama kayak kita makan kan? Jadi bagi saya, belajar itu terus menjadi mahasiswa itu membuat saya tetap down to earth. Jadi harus tetap belajar, berarti masih banyak gak taunya Mbak Rara.
1: Gitu. Tapi saya jadi tertarik sedikit ke personal. Kenapa tertarik dengan dunia kesehatan? Kan langsung ambil dokter nih, karena saya tertarik dengan dunia kesehatan.
2: Mungkin cita-cita orang tua.
1: Wow, dari orang tua. Tapi anaknya mau juga ternyata.
2: Ya ternyata waktu UMPTN zaman dulu
1: lolos.
2: Lulus.
1: Wah, emang pintar Bapak ini.
2: Bukan.
1: Ya.
2: Anugerah yang maha kuasa. Kan bisa aja gak lolos, akhirnya saya ngambilnya sekolah lain. Tapi ternyata waktu ngisi formulir pas zaman dulu namanya UMPTN ya.
1: Iya,
2: nah, zaman sekarang
1: sama nih, dia, saya juga masih UMPTN.
2: Ya, UMPTN zaman dulu ternyata ya diterima di koran keluar namanya.
1: Wow, zaman dulu koran ya.
2: Iya, koran.
1: Ya, betul.
2: Gak mungkin lari lagi kan.
1: Iya. Abis itu kok ketagihan ya, terus lagi sekolah ya.
2: Dan ya, jadi suatu kebutuhan aja.
1: Jadi suatu kebutuhan, baik. Nah, dari belajar itu tadi, ternyata dari ilmu-ilmunya juga banyak yang akan dibagikan, termasuk juga di pagi hari ini ya, Pak Abdi, untuk sahabat Sonora.
2: Bismillah, semoga bisa membantu.
1: Semoga. Nah, tadi kita berbincang tentang screening riwayat kesehatan. Ini gratis kan?
2: Gratis dong.
1: Nah, kenapa free gratis aja charge tuh? Tapi ini lumayan ya, sudah 79,5 juta
2: ya, 79,500,000 orang, nah, sudah melakukan. Nah, yang menjadi challenging bagi kami adalah self awareness tadi yang belum muncul. 79,5 juta ini kalau dari data kami adalah orang-orang yang akan melakukan pengobatan. Jadi diwajibkan SRK dulu baru masuk di step yang kedua.
1: Karena sudah merasa ada something wrong nih.
2: Ada simptomatik.
1: Oh, apa namanya tadi?
2: Simptomatis. Ada keluhan.
1: Simptomatis namanya. Baik.
2: Nah, kalau orang-orang yang belum ada simptom yang muncul, ya masih merasa gue fit nih.
1: Nyepelein aja, udah gak usah screening.
2: Ya,
1: gitu
2: nanti
1: ya,
2: kalau mau screening, once gue merasa simptom. Persoalannya, simptom itu kadang-kadang munculnya direct dan tanpa ada jeda gitu loh. Tadi Mbak Rara sempat mention ke saya bahwa ada beberapa kalangan-kalangan kaum selebritis yang lagi olahraga tiba-tiba.
1: Ya,
2: itu tadi karena simptomnya itu kadang-kadang nggak munculnya pelan-pelan.
1: Oke, dia sendiri juga nggak aware.
2: Dia nggak aware.
1: Oh.
2: Nah, jadi munculnya dia langsung boost, langsung banyak dan langsung memberikan impact yang menghit besar kan.
1: Oke.
2: Nah, dalam bahasanya ini namanya agregat munculnya simptomnya, jadi langsung.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Nah, tahu-tahu fatal gitu ya.
2: Ya.
1: Nah, kalau saya sekarang berbicara dari sisi dokter, sebaiknya di usia berapa sih kita harus screening ini?
2: Di atas 15 tahun sudah bisa mengikuti SRK dari BPJS Kesehatan dengan cara self-assessment, mobile JKN tadi, download mobile JKN di Play Store atau App Store, atau datang ke FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Banyak loh, ada 23.000 lebih sudah menjadi provider kami.
1: Wow. Nah, Pak, tadi menarik. Ketika dia sudah tahu ada simptom, kemudian dia
2: baru
1: screening, gitu kan?
2: Karena tapi menjadi mandatory.
1: Ya, menjadi mandatory. Nah, tapi yang menarik justru setelah peserta mengetahui hasil screening, udah tahu beresiko, tapi terus takut. Kan orang Indonesia banyak takut-takutnya, Pak Abdi.
2: Ya itulah, memang bangsa kita perlu diberikan pencerahan yang baru bahwa tahu cepat, tahu pengobatannya dengan segera, bisa diatasi. Jadi jangan menunggu sampai terminal state sehingga nanti end-to-end-nya kita akan kesulitan sendiri. Bukan hanya si pesertanya, kami orang medis pun akan kesulitan mengobati kalau sudah end stage.
1: Ya.
2: Ya pasti kita hanya bisa tinggal berdoa dan berdoa. Nah, di sisi lain, dari segi pembiayaan, kami juga dari sisi BPJS Kesehatan juga akan kesulitan, karena itu akan menghit dana yang besar.
1: Betul.
2: Nah, yang mana dana ini kan dana amanah judulnya. Dana yang diambil dari iuran peserta, yang disebut dengan dana amanah dalam bahasanya. Nah, itu kan masih bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Contoh ya, Mbak Rara, misalnya ada orang yang sudah ada penyempitan di pembuluh darah jantung.
1: Baik.
2: Tanpa ada memberikan simptom apa-apa. Mungkin sekali malam hari udah muncul simptom. Kok dada gue sakit
1: agak
2: sih?
1: Agak sesek gitu.
2: Ya, tapi mungkin ini masuk angin. Dikerok dong. Nah, besoknya dua hari lagi muncul lagi sakit yang sama. Nah, dikerok lagi atau dimulai dengan sendawa-sendawa ringan. Nah, padahal mungkin ini simptom. Ini terjadi pada usia early loh. Usia 28, 30, 31. Nah, somehow ketika ini sudah tidak bisa lagi mengalirkan darah, apa yang akan terjadi? Ini yang kita sebut dengan heart attack. Dan heart attack itu butuh penanganan yang sangat cepat. Dalam dunia kedokteran namanya door to wire, maksimum 90 menit.
1: Oke.
2: Nah, persoalannya ketika terjadi heart attack, yang terjadi kita karena mungkin, tapi saya nggak bilang sekarang ya, dulu mungkin kurang literasi, dikasih air minum air hangat. Nah, air minum air hangat ditepuk-tepuk, kasih minyak angin, itu dulu saya di kampung. Nah, bukan dibawa ke rumah sakit. Kalau mungkin direct di hospital, mungkin itu akan bisa life saving ya. Nah, ini yang sekarang dengan screening riwayat kesehatan, saya menghimbau, mengencourage seluruh bangsa Indonesia tumpah darah yang sama dengan darah kita ini untuk melihat sejak awal. Yang pertama dari SCRK kita bisa melihat apakah ada riwayat keluarga yang pernah mengalami heart attack. Dari situ kan kita bisa lihat faktor risiko muncul. Yang kedua kita bisa melihat dari yang namanya body mass index. Dari ukuran berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Yang ketiga kita bisa melihat bagaimana health activity orang ini. Nah, misalnya kalau zaman dulu kita pernah dengar namanya 10.000 langkah. Apakah dilakukan? Atau memang setiap hari hanya duduk di kantor, duduk, makan, duduk dan makan dan pulang. Nah, kan kita bisa melakukan encourage lebih kepada perusahaan, kepada pengusaha. Sehingga setelah nanti kira-kira ada tanda-tanda yang tadi sakit, kok sakit dada ya? Di situ kan ada di checklist. Kalau sudah ada bisa dilakukan at least elektrokardiografi atau EKG.
1: EKG.
2: Kita bisa melihat itu dengan sangat cepat apakah ada STEMI, penyempitan atau tidak. Kalau ada, kita bisa langsung lakukan pengobatan dengan paling awal dengan pengencer darah. Nah, trombolitik kita bisa lakukan. Kalau memang ternyata penyempitannya nanti sangat masif, BPJS menanggung pasang ring jantung. Menanggung pasang ring jantung.
1: Sampai berapa kali?
2: Sampai berapa kali pun.
1: Wow.
2: Kalau memang itu serangan jantung.
1: Oke.
2: Ya, kalau memang nanti sudah lebih daripada yang misalnya multivessel. Ada tiga misalnya. Nah, nggak di ring jantung, di CABG, di operasi kardio kardio arteri bygraft. Ulangi, ya. Di CABG lakukan namanya operasi bypass.
1: Bypass.
2: Yang diambil pembuluh darah dari paha dipasang ke dada. Nah, itu BPJS pun tanggung.
1: Bypass
2: pun tanggung. Nah, masya Allah banget kan?
1: Wow.
2: Nah,
1: tapi ya cek dulu, jangan sampai nunggu harus di bypass ya Pak Abdi. Nah,
2: itulah karena sejak awal ada, maka nggak sampai ke level itu.
1: Ya betul.
2: Nah, gitu. Dan Mbak Rara tahu sekarang ini pemasangan ring jantung itu bukan seperti dulu lagi dari perut, dari pembuluh darah biasa. Hanya pekerjaan 20-30 menit beres. Nah, tapi memang kita harus tahu bahwa setelah pasang ring jantung harus rutin minum obat pengencer darah. Yang kedua,
1: merokok.
2: Iya,
1: dikurangi.
2: Itu kan menjadi
1: dihentikan,
2: faktor risiko.
1: Jangan dikurangi.
2: Itu kan menjadi faktor risiko. Begitu. Yeah, nah, artinya dengan bertemu dengan orang yang berbaju putih ini, dokter ini, nah, at least mendapatkan konsultasi terkait promotif preventif tadi dan tahu apa yang have to do. Nggak bisa dilakukan. Nah, begitu dia, Mbak.
1: Wah, dari tadi kok saya ketampar-tampar ya. Dari kalau tidur kayak ada sesek-sesek dikit, ah, kerokan gitu, kena. Terus di kantor duduk-duduk, kena juga, nggak pernah olahraga. Jadi kayaknya mesti harus screening nih. Saya sama kameramen nih kayaknya harus screening.
2: Baik. Kameramen jadi ikut-ikutan ya.
1: Kameramen jadi ikut-ikutan. Dari tadi nyimak terus nih Pak Abdi. Baik, jadi kalau misalnya ketika kita sudah dapat hasil screening riwayat kesehatan dan Anda sebaiknya melakukan pemeriksaan lanjutan. Lakukan saat itu.
2: Lakukan.
1: Prosedurnya nanti gak akan sulit. Dibantu di.
2: Kan tadi pilihan di mana klinik yang sudah dipilih di mobil JKN. On your hand.
1: Yeah, yeah.
2: On your call, bukan BPJS ngarahkan harus ke sana. Misalnya ini di Palmerah, pergi ke Kramat Jati, kejauhan. Nah ini Palmerah, perginya ke puskesmas yang ada di belakang sini.
1: Mampir warung Padang nanti malah makin nah, kolesterolnya tinggi. Nah,
2: jadi on your call, di mana? Jadi kita semua sahabat Sonora peserta JKN download mobile JKN di handphone Play Store atau App Store, dari situ bisa menentukan di FKTP mana. Coba FKTP mana?
1: Kayak FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama.
2: Exactly.
1: Nah,
2: so simple, right?
1: Yes, yeah. Exactly. Kita akan jeda lagi, sahabat Sonora. Terima kasih ya untuk yang masih stay tune bersama dengan kami, sahabat Sonora Network. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora pagi, Rara Kalesara masih menemani Anda dan kita masih di talk show bersama dengan BPJS Kesehatan bersama Pak Dirjam, Pak Abdi Kurniawan Purba, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Kalau disebutin lagi itu tadi gelarnya panjang sekali ya Pak ya. Apalagi ini masih menyelesaikan juga sekolah lagi ya.
2: Ada dua lagi.
1: Tidur nggak sih Pak?
2: Cukup banget saya tidur.
1: Cukup banget ya. Gimana itu? Oke, nanti kita ngobrol ya.
2: Nanti kita ngobrol di backstage.
1: Baik, jadi mungkin tadi pada waktu break sahabat saudara juga sudah mulai lihat-lihat ya. Oh, ternyata bisa ya dengan mudahnya kita download yang namanya Mobile JKN. Dan ternyata memang tujuan dari BPJS Kesehatan sendiri, Mobile JKN ini bukan sekedar aplikasi biasa. Oh, kalau sakit ingat Mobile JKN, bukan, tapi ini seperti teman untuk sama-sama jaga kesehatan gitu kali konsepnya.
2: Benar
1: ya.
2: Benar banget. Jadi Mobile JKN ini kalau kami menyebutnya super aplikasi.
1: Wih, super app. Oke.
2: Okay. Super apps. Mm-hmm. Kenapa bisa super apps? Karena yang pertama, kalau zaman dulu berobat dengan BPJS tentu saja pakai kartu.
1: Ya.
2: Kartu BPJS. Sekarang enggak perlu dong.
1: Oh.
2: Pakai dari mendaftarnya dari Mobile JKN hanya dengan bermodalkan NIK, nomor induk kependudukan. Nah dari situ yang pertama, yang kedua, dengan Mobile JKN kita bisa melihat antrian di FKTP, Puskesmas Klinik Dokter Mandiri. Antriannya kita nomor berapa sih? Jadi datangnya nggak buru-buru gitu loh, Mbak Rara. Kemudian kalau ternyata kita harus dirujuk ke rumah sakit, kita pun bisa melihat nomor antrian keberapa.
1: Oh.
2: Si. Luar biasa kan?
1: Biasanya kan kita kalau di rumah sakit, di puskesmas nunggu lama, ngantri gitu, nggak tahu kapan kelar.
2: Nah inilah yang saya sebut, kita akan coba sekarang tingkatkan literasi dari warga negara Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Karena sudah disajikan makanannya, tinggal mau dikonsumsi atau tidak. Jadi memang kadang-kadang ada seperti culture-nya, bahwa datang ke rumah sakit lebih cepat lebih baik. Padahal semuanya kan by system dan by appointment yang ada tertuang di Mobile JKN. Nah dengan masuk di nomor antrian itu, maka kita bisa datang ya satu jam sebelumnya, setengah jam sebelumnya, itu kan cukup. Jadi di luar kita bisa kerjakan dulu kerjaan kita, kita bisa datang sesuai dengan waktunya. Nah ini juga butuh dukungan dari rumah sakit terkait dokternya juga, supaya dokternya juga jangan delay datangnya. Jadi semuanya akan tersistem dan terprogram. Kemudian Mobile JKN juga bisa melihat kecukupan tempat tidur rawat inap di rumah sakit.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi dia akan update real time. Kelas 3-nya keluar akan masuk ada spot gitu.
1: Oh.
2: Jadi fully book, misalnya rumah sakit yang ada di sini, rumah sakit di jalan panjang itu. Nah, Kebayoran Lama sini tutup, dia nggak bisa kita masuk, kita pasangin itu memang full. Nah kita butuh ICU, kita bisa lihat dari situ. Kemudian kita bisa melihat juga jadwal dokter yang real time. Nah kemudian kita bisa juga mengajukan komplain di Mobile JKN langsung.
1: Nah live chat. Ini penting nih, kadang-kadang kita datang, oh BPJS, terus mukanya nggak enak gitu dilayaninnya.
2: Nah ini yang harus segera kita ubah, Mbak Nara. Karena BPJS Kesehatan ini adalah top payer bagi rumah sakit di Indonesia. Pembayar paling tinggi bagi rumah sakit Indonesia. Jadi peserta JKN jangan merasa tersegmented menjadi low segment. Tetapi harus tahu bahwa ini asuransi skema raksasa gotong royong yang memang tidak ada disparitas, tidak ada diskriminasi dalam pelayanannya.
1: Jadi kalau ternyata kita mengalami diskriminasi gimana Pak?
2: Ada beberapa hal yang bisa dilakukan.
1: Baik.
2: Yang pertama, buatkan laporannya melalui Mobile JKN.
1: Ada tempat laporannya di situ?
2: Ada dong.
1: Oh, oke.
2: Nah, yang kedua, kita langsung bisa mengakses pelayanan lewat WA, namanya Pendawa. Dengan nomornya 0811 8165165. Ini yang paling keren lagi, waktu tunggunya paling lama 2 menit.
1: Wah.
2: Untuk responnya maksimal 2 menit. SLA, Service Level Agreement, 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit, Mbak Rara WA saya.
1: WA Pak Abdi atau yang ini? 0811.
2: Ini kan nomornya kan WA.
1: Yeah.
2: Tapi kalau ada yang itu lebih dari 2 menit, tapi saya pastikan enggak ada. Enggak lebih, karena 24 jam ada timnya di Yogyakarta.
1: Oh.
2: Kita punya satu gedung, isinya kira-kira 300 orang, 24 jam, 24 hour, dia akan terus merespon.
1: Wow.
2: Nah, makanya saya sebut tadi super apps.
1: Super apps.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dari aplikasi Mobile JKN, Mbak Rara juga bisa melihat berapa banyak detak langkah.
1: Oh.
2: Nah, seperti yang biasa dipakai kalau
1: betul,
2: lagi.
1: Betul. Biasa saya punya app sendiri tuh.
2: Iya, yang huruf S itu kan.
1: Iya.
2: Ini kita huruf M.
1: Oh, huruf Mobile JKN.
2: Nah, kita bisa pakai itu.
1: Iya.
2: Nah,
1: ada
2: namanya aplikasi Bugar. Jadi kita bisa melihat seperti apa hari ini, berapa kalori kita.
1: Sudah cukup jalan belum?
2: Iya, sudah cukup jalan belum. Nah, sedentary perlu minum enggak? Perlu bergerak enggak?
1: Oh.
2: Ya kan ada.
1: Berarti itu benar tadi, seperti teman menjaga kesehatan ya.
2: Perfect. Jadi itu makanya aktifkan, dan ini tidak berbayar. Enggak ada yang perlu
1: keren
2: subscribe
1: banget
2: di sini.
1: Iya.
2: Tidak ada yang harus dibayar bulanan, annual fee, enggak ada.
1: Biasanya jebakan Batman Pak Abdi, nah, kalau kita tuh download aplikasi di dalamnya tata in-app purchase, suruh bayar lagi.
2: Enggak ada. Ini enggak perlu
1: ya
2: purchase anything.
1: Wow.
2: Semua free of charge ditanggung BPJS dan
1: mantap.
2: Tadi yang tadi kita bicarakan previous bahwa bisa SRK. Screening riwayat kesehatan bisa dipakai tuh aplikasi. Nah sudah, jadi kan semua bisa di cover dengan aplikasi itu. Kita bisa melihat keaktifan peserta kita. Nah, jadi kenapa tidak? Kenapa ditunggu?
1: Kenapa harus menunda untuk download aplikasi Mobile JKN sekarang juga?
2: Bener
1: bisa
2: banget.
1: Di App Store, bisa di
2: Play Store.
1: Play Store ya. Dan tadi juga ya salah satu poin yang saya hari ini cukup lega mendengarnya bahwa kita bisa juga lapor apabila kita mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan.
2: Bisa
1: begitu
2: banget.
1: Di situ jadi ada di Mobile JKN, kita
2: ada
1: juga
2: di WA,
1: ada di WA.
2: Pendawa namanya.
1: Pendawa.
2: Iya.
1: Dari singkatannya itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nomornya 0811-8165-165.
2: Yes.
1: Cakep.
2: Iya.
1: Baik. Ini kalau berbicara lagi soal,
2: jadi di Pendawa ini Mbak, bukan hanya soal yes, keluhan ya. Segala pertanyaan boleh tanya.
1: Saya kapan dapat jodoh?
2: Itu bisa juga.
1: Oh. Nah,
2: tapi mungkin akan dijawabnya robot. Nah, tapi harus saya sampaikan, Pendawa ini bukan dijawab oleh robot ya.
1: Oke.
2: Okay. Real human.
1: Real human yang memang ada shiftnya.
2: Ada shiftnya, 24 hour, 3 shift sehari. Nah, itu kantornya ada di Yogyakarta.
1: Oh, memang sudah ada kantornya sendiri di sana ya. Kalau ini kembali ke peserta yang mungkin memang dia ternyata memerlukan kontrol lanjutan, ada mekanisme khususnya nggak untuk surat kontrol dalam program JKN nih?
2: Tentu saja. Jadi dari FKTP yang kita sebut klinik, praktek pribadi, puskesmas akan membuatkan surat rujukan ke rumah sakit. Itu yang kita sebut FKRTL, rawat jalan tingkat lanjut. Dari rumah sakit akan bertemu dengan dokter yang dituju. Misalnya dokter, kita contoh diabetes ya, dokter penyakit dalam. Nah, kita contoh misalnya ada resiko kanker ke dokter penyakit bedah, ke dokter bedah, sorry, spesialis bedah. Kalau misalnya pada perempuan yang tinggi sekali ini case-nya, case kanker mulut rahim. Nah, maka ini ke dokter spesialis kandungan. Nah, setelah dari sana akan diberikan treatment, pemeriksaan ini itu yang sesuai dengan protapnya, dengan pedomannya. Dari situ nanti boleh pulang, kemudian diberikan lagi surat kontrol. Nanti datang kontrol sudah tidak lagi melewati FKTP, melewati puskesmas, langsung direct ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter itu sampai tuntas pengobatannya. Saya catat tadi ya, sampai tuntas BPJS menanggungnya semua biayanya.
1: Oke, okay, misalnya ternyata saya kolesterol tinggi, otomatis saya harus cek lanjutan.
2: Pasti.
1: Untuk tadi puasa, diambil darah dan lain sebagainya. Kemudian ternyata benar kamu harus minum obat setiap hari, itu juga
2: minum obat. Nah, setelah nanti dapat minum obat, kan obat kolesterol ini tidak bisa dikonsumsi dalam waktu 2 minggu.
1: Iya.
2: Ini kan dikonsumsi dalam waktu long term ya.
1: Betul.
2: Nah, jadi supaya memudahkan peserta juga, kita menyebutnya dengan program PRB, program rujuk balik. Jadi dari dokter penyakit dalam langsung rujuk balik ke puskesmas atau ke klinik atau ke dokter mandiri, di situ akan dapat obatnya.
1: Oh.
2: Nah, kalau ternyata di sini tidak ada obatnya, kita punya apotik yang kerja sama. Ada namanya apotik PRB. Dengan obatnya kita dapat 3 bulan.
1: Oke.
2: 3 bulan sekali recheck. Jadi semua dibuat
1: enak
2: mudah.
1: Banget ya.
2: Semua dibuat mudah. Tidak ada mempersulit.
1: Iya, rujuk balik. Ini bukan berbicara masalah pernikahan ya, bukan. Iya. Baik. Jadi nanti kalau misalnya ternyata harus ada obat apa segala macam, silakan nanti akan dirujuk
2: balik ke FKTP. FKTP akan tadi dapat obat dari sana.
1: Nah, itu dia. Lega kedua nih saya hari ini ya. Saya sepertinya harus cek nih, ada banyak yang mengkhawatirkan nih Pak Abdi. Tapi sebelum kita tutup nih, saya cocok kali inilah. Besok kali lagi ya, kita ngobrol-ngobrol kayak kurang satu jam. Nah, mungkin kita mau mendengarkan apa nih closing statement dari Pak Abdi untuk sahabat Sonora yang ada di Jakarta dan juga di daerah yang saat ini mungkin juga sedang mendengarkan melalui relay di Sonora FM. Silakan Pak Abdi.
2: Baik sahabat Sonora yang kami cintai, yang kami banggakan, baik itu di kota Jakarta maupun sampai ke daerah-daerah. Yang pertama, saya Abdi, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan dari BPJS Kesehatan, tentu saja menghimbau untuk kita semua bisa ikut dalam ekosistem skema gotong royong raksasa yang dibuat oleh founder kita sebelumnya, yang terus hari ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang ketujuh dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menjadi program Astacita yang keempat. Oleh karena itu, ambil bagian di dalam program Astacita ini dengan cara apa? Ikut aktif di dalam program jaminan kesehatan nasional dengan cara mengaktifkan kartu BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat sekarang ini bahwa kita sudah memiliki skema planning, kita tidak lagi hanya bicara kuratif atau pengobatan, maka kita akan bicara dari sisi promotif dan preventif. Ikut ambil bagian dalam skema besar ini untuk melakukan screening riwayat kesehatan, sehingga ini nanti akan membantu kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, atau dalam bahasa medis kami, quality of life. Semakin early kita tahu, semakin cepat ditangani, semakin cepat di figure out, semakin cepat diatasi. Nah, kalau ini kita ikut ambil bagian, maka kami yakin bahwa angka kehidupan masyarakat Indonesia yang hari ini 73 tahun, berdasarkan data, maka kita akan berharap bisa naik sampai 75 tahun di tahun depan.
1: Wow.
2: Nah, sehingga angka kesakitan kita terhadap penyakit katastropik tadi, antara lain diabetes, hipertensi, tiroid, kanker, cuci darah, obesitas, dan lain semuanya bisa kita atasi dengan segera dan bisa kita reduksi. Yang keempat, mari sama-sama kita untuk menjaga kesehatan diri dengan cara rajin dan rutin berolahraga, mengkonsumsi air putih yang dalam jumlah yang cukup, tentu saja menjaga segala asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, kurangi makanan yang lemak, kurangi makanan yang garam, kurangi makanan yang gula. Sehingga kedepannya kita akan bisa memiliki tubuh yang sehat, stamina yang kuat. Tentu saja dengan ini yang kita miliki, maka mental kita pun akan terjaga.
1: Cakep.
2: Yang terakhirnya, pada akhirnya jaminan kesehatan bukan sekedar membiayai kesehatan seseorang ketika sakit, tetapi menghadirkan rasa aman dan kepastian bahwa setiap peserta JKN memperoleh kesehatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, melalui kolaborasi, integritas, dan perbaikan yang berkelanjutan, sama-sama kita wujudkan JKN yang semakin berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Paten kali ini, Dr. Abdi Kurniawan, SPAKK, MKes, MKM, PhD, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Terima kasih
2: Mbak
1: sudah
2: Dara
1: hadir ke Studio Sonora.
2: Terima kasih sudah diundang, merasa terhormat.
1: Next time boleh kita ngobrol lagi?
2: Oh, boleh.
1: Belajar banyak kita hari ini.
2: Oh, saya juga harus belajar.
1: Siap.
2: Siapa tahu ternyata saya bisa jadi penyiar di sini.
1: Wah, bisa. Nanti kita kalau bikin konten YouTube lagi ya, Pak.
2: Siap.
1: Abdi ya. Terima kasih banyak.
2: Terima
1: untuk
2: kasih
1: waktunya dan sahabat Sonora. Saya akhiri talk show bersama dengan BPJS Kesehatan. Tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
5: Informasi lalu lintas Sonora. Sahabat Sonora, harap perhatikan bahwa mulai pukul 10 pagi ini ada kegiatan unjuk rasa atau aksi penyampaian pendapat di sekitar Jalan Sudirman Tamrin, Gedung DPR MPR, juga Monas. Harap hindari ketiga titik lokasi itu, sekali lagi di Sudirman Tamrin, kemudian gedung depan gedung DPR MPR, juga Monas, karena diprediksi akan ada kepadatan lalu lintas selama aksi penyampaian pendapat berlangsung. Juga akan ada rekayasa lalu lintas secara situasional. Dan sekali lagi, kami menghimbau untuk Anda mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Sudirman Tamrin, Monas, juga sekitar gedung DPR MPR. TMC Polda Metro Jaya sudah merekomendasikan beberapa rute alternatif untuk Anda gunakan. Bagi Anda yang menuju Slipi atau Tomang dari Simpang Semanggi, Anda bisa melalui Jalan Sudirman, Benhil, Pejompongan. Dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju Slipi atau Tomang, Anda bisa melalui Jalan Gerbang Pemuda, Patal Senayan, dan Tentara Pelajar. Kemudian untuk rute alternatif menuju kawasan Monas dari Jakarta Barat, Anda bisa melalui Jalan Tomang Raya, Suryo Pranoto, Traffic Light Harmony. Kemudian dari Jakarta Selatan yang akan menuju Monas bisa melalui Jalan Tendean, Rasuna Said, Hos Cokro Aminoto, Tugutani. Dan bagi Anda dari Jakarta Timur yang akan menuju Monas bisa melalui Jalan Jatinegara, Keramat Raya, Tugutani, dan masuk ke sekitaran Monas. Kami juga akan terus memberikan pembaruan untuk situasi terkini di tiga lokasi tersebut bersama reporter Sonora yang nanti akan tersebar di lapangan. Juga kami menantikan informasi dari Anda ya, sahabat Sonora, yang melalui tiga lokasi tersebut untuk bisa memberikan pandangan mata atau update-nya juga seperti apa. Silakan bisa sampaikan melalui WhatsApp kami. WhatsApp kami adalah nomornya 0812 1229200. Sekali lagi, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0812 1229200.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbagi pandangan soal aksi iklim di Forum Urban 20 Public Conference. Laporan selengkapnya reporter Sonora Lia Muspiro sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Lia.
3: Baik sahabat semua, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbagi pandangan tentang aksi iklim di U20 Public Conference bersama Wali Kota Paris dan Wali Kota Amsterdam. Pramono Anung mengatakan bagi Jakarta aksi iklim harus memberi banyak manfaat nyata bagi warga di hari ini dan di masa depan. Pramono menuturkan Jakarta terus memperluas dan meningkatkan layanan transportasi publik untuk mengurangi emisi, menambah ruang terbuka hijau, serta memperbaiki pengelolaan sampah melalui gerakan pilar sampah daur ulang dan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pramono juga menyinggung Transjakarta yang kini telah mengoperasikan 500 bus listrik dan ditargetkan 2029 seluruhnya akan menjadi kendaraan listrik. Demikian Liamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Sonora Network.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Terima kasih sahabat saudara, arus kendaraan yang kami lintasi tadi dari arah Manggarai melalui ruas Jalan Sultan Agung hingga ke arah Landmark di mana kami berada saat ini. Arus kendaraan padatnya bergerak ramai lancar, antri normal di tiap lampu pengatur lalu lintasnya. Sementara itu untuk arah sebaliknya tampak bergerak lebih lancar lagi. Sahabat saudara, saat ini kami berada di kawasan Landmark yang akan menuju ke arah Karet dan saat ini terlihat ratusan buruh dengan seragam berwarna dominasi warna biru saat ini masih berada di sekitar lokasi dan menurut rencana memang mereka akan melangsungkan penyampaian pendapat di sekitar Jalan Jenderal Sudirman atau ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Dan saat ini mereka masih beristirahat dan menunggu arahan untuk melakukan aksi unjuk rasa di lokasi yang mana. Sementara itu kendaraan dari Landmark yang kami lihat melalui Jalan Karet Pasar Baru Timur 3, arus kendaraan yang akan menuju ke arah Karet bergerak ramai lancar. Cuaca panas terik. Oh ya, sahabat saudara, ada satu lagi di ruas jalan ini dari arah Landmark yang akan menuju ke arah Jenderal Sudirman sudah ditutup tampaknya oleh petugas kepolisian dan kendaraan diarahkan melalui Karet Pasar Baru Timur 3 kemudian berputar menuju Jalan Jenderal Sudirman dan menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Cuaca panas terik, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.
2: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Liputan Sonora.
6: Jelang aksi unjuk rasa buruh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sekitaran akses UI, sejumlah polisi terlihat berjaga. Belum terlihat sejumlah massa buruh berkumpul atau berkonvoi. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
7: Ya, baik sahabat Sonora, jelang aksi unjuk rasa buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBSI hari ini, sejumlah polisi terlihat berjaga di sekitar akses Universitas Indonesia. Belum terlihat adanya massa buruh yang berkumpul ataupun berkonvoi. Lalu lintas di Jalan Lenteng Agung sendiri dari arah Depok menuju ke Pasar Minggu terpantau ramai lancar di kedua arah. Aksi unjuk rasa buruh ini rencananya akan digelar di 3 titik, yaitu di kawasan Monas, sekitar Gedung Yobi dan Gedung DPR RI, di mana dalam aksi tersebut buruh akan menyampaikan sejumlah petisi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait substansi RUU Perlindungan Ketenaga Kerjaan yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan dan perlindungan para pekerja. Di mana memang ada 11 tuntutan yang akan disampaikan buruh pada hari ini, diantaranya mewujudkan undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan yang berpihak pada kepentingan buruh, kemudian menjamin kepastian kerja dengan menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mencegah penyalahgunaan sistem pemagangan, dan buruh juga menuntut jaminan hak atas upah yang layak serta bermartabat, termasuk penghapusan sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas. Demikian, Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
5: Demikian Liputan Sonora.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Ken.
1: Tips kesehatan dari Dokter Santi.
2: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan usulan uji coba CFD 2 hari masih dikaji. Laporan lengkapnya reporter Sonora Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan, Lia.
3: Baik sahabat Sonora, fraksi PKS DPR DKI Jakarta mengusulkan Car Free Day 2 hari di Sabtu Minggu diuji coba terlebih dahulu selama 3 bulan. Menanggapi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai Car Free Day efektif untuk kualitas udara Jakarta. Meski demikian, Car Free Day 2 hari perlu dilakukan kajian mendalam agar tidak melumpuhkan aktivitas warga.
4: Kalau Minggu itu pasti gampang. Kalau Sabtu kan maaf mungkin masih ada operasional di kantor kan. Tapi itu ide menarik. Kan ya, kayak kemarin kan kita 1 jam matiin lampu. Itu salah satu menurunkan emisi. Itu mesti dipertimbangkan. Banyak faktor yang harus
5: diperhatikan. Soal uji cobanya udah ada rencana belum Pak dari Pemprov?
4: Dulu bahkan kan saya pernah mengusulkan untuk car free night. Sebetulnya untuk menekan emisi rumah kaca bernama karbon juga itu.
5: Tapi agak susah nggak Pak kalau misalnya Sabtu?
4: Sebetulnya nggak susah. Ini kan sebetulnya cuma kan nggak lama kan, ini sama kan seperti kafri jam 6:30 sampai jam 9 kelar. Tapi itu sebetulnya efektif.
3: Ya, sahabat Sonora, saat ini Pemprov Jakarta masih mengkaji usulan Car Free Day selama 2 hari dalam sepekan. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
6: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Sebanyak 11.734 personil gabungan yakni kepolisian, TNI, dan pemerintah provinsi DKI Jakarta disebar di 3 titik utama untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di Jakarta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan, 3 kawasan yang menjadi fokus pengamanan yakni Silang Selatan Monas, sekitar Bundaran Hotel Indonesia hingga Tamrin, serta kawasan gedung DPR MPR RI. Dari jumlah tersebut, pengamanan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Duku Atas, dan Tamrin mendapat alokasi personil terbanyak, yakni 4.051 orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons temuan 11 kasus influenza A, H3N2, subklade K atau yang disebut superflu di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan pemantauan terhadap kasus influenza terus dilakukan melalui surveillance di sejumlah fasilitas kesehatan. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan data 11 kasus itu merujuk pada laporan Kementerian Kesehatan per tanggal 19 September 2026. Menurutnya, angka tersebut merupakan jumlah kumulatif sejak Januari 2026 dan bukan lonjakan kasus dalam sepekan terakhir.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang, sahabat-sahabat semuanya. Kita jumpa lagi di AMKM. Anda meminta kami memutar ya. Selama 2 jam, saya Yudi Samadi akan memutarkan lagu-lagu favorit Anda. Anda boleh gabung di WhatsApp ya 0812-122-9200 atau boleh juga di live chat TikTok @radio.sonorafm92. Selamat siang ya teman-teman yang di TikTok yang nonton siang hari ini. Ada lagu yang sudah saya siapkan untuk membuka MKM di siang hari ini. Hari Kamis 24 September 2026. Ada Elton John dengan Sacrifice untuk Ibu Lena yang ada di AMKM, yang ada di mana nih, Tangerang ya. Untuk penyiarnya dan warga AMKM semuanya, selamat makan siang katanya. Kemudian dari Tangerang, sahabat kita dari Pontianak, Terius Octavian Octavario. Hai Terius Octavario. Lagunya dari The Wonder Years, Local Man Ruins Everything, sudah disiapkan juga untuk siang hari ini. Stay tune terus ya sampai jam 2 siang nanti hanya di AMKM. Anda meminta kami memutar.

0: Hutan Sonora.
1: Ya, siang hari ini sahabat Sonora terjadi aksi unjuk rasa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia dan sejumlah personil kepolisian terlihat bersiaga di sekitar Bundaran HI menjelang aksi unjuk rasa buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI yang akan menyampaikan sejumlah petisi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait substansi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Seperti apa situasinya? Kita simak laporan dari reporter Sonora berikut ini. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI hari ini rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar gedung Yobi, di mana kelompok buruh tersebut berasal dari sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, di mana para buruh akan menyampaikan sejumlah petisi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait substansi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang diharapkan sesuai dengan kepentingan pekerja, di mana ada 11 tuntutan yang akan disampaikan. Di antaranya yang pertama, mewujudkan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mencegah penyalahgunaan sistem pemagangan. Kemudian yang ketiga, menjamin hak buruh atas upah yang layak dan bermartabat, termasuk menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas. Yang ketiga, maksudnya keempat, menjamin dan melindungi pekerja platform, termasuk pekerja media, pengemudi ojek online, serta pekerja yang terdampak transisi iklim. Dan yang kelima, menjamin hak pesangon buruh dan mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Berdasarkan pantauan di sekitar Bundaran HI, sejumlah personil kepolisian dan kendaraan lapis baja terlihat bersiaga. Namun tadi sejumlah personil dari kendaraan bermotor sudah mulai bergerak ke arah Sudirman. Sementara itu di Bundaran HI sendiri, arus lalu lintas di kedua arah relatif ramai lancar. Belum ada pengalian arus di sekitar Bundaran HI. Demikian Tito Soalnya melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih. Sahabat Sonora, siang hari ini aksi unjuk rasa berlangsung di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, dan sejumlah personil kepolisian sudah mulai disiagakan di sekitar kawasan tersebut. Dan aksi buruh akan berunjuk rasa, ya, berasal dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, akan menyampaikan sejumlah tuntutan dan petisi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait substansi dari RUU Perlindungan Ketenaga Kerjaan.
0: Jam musik terbaik Sonora FM.
1: Ya, kita akan putarkan lagi permintaan-permintaan dari sahabat-sahabat Sonora untuk KMKM siang hari ini. Selamat siang, tadi ada Niko Kurnia. Halo Niko. Mas Niko, siang hari ini mau dengerin lagu dari BTS ya, K-pop gimana? Dynamite. Titip salamnya buat karyawan yang sedang makan siang atau sedang menunaikan sholat duhur, dan juga para kru Radio Sonora. Mas Yudi yang lagi siaran juga, selamat bertugas. Terima kasih. Ada Petruk. Ya, Bang Petruk, di mana nih Bang Petruk tadi ya? Yang pasti siang hari ini Petruk 64 mau dengerin satu lagu dari Dream Theater. Ya, The Spirit Carries On. Ini juga sudah masuk playlist siang ini. Kita dengarkan lagu-lagunya hanya di MKM.

0: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
1: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Spirit Carries On dari Dream Theater, sahabat Sonora, menikmati makan siang. Selamat makan siang. Santai saja, pelan-pelan saja makannya, gak usah buru-buru ya. Masih panjang waktu istirahatnya, mungkin yang harus masuk jam 1 masih ada waktu setengah jam lebih. Kalau lagi di jalan, hati-hati ya, yang melintasi Tamrin, Sudirman, Bundaran HI, mungkin sudah mulai harus dipikirkan nyari alternatif lain nih, karena antisipasi aksi unjuk rasa dari teman-teman kita, elemen buruh nih, banyak petugas-petugas yang kemudian disiagakan. Kemungkinan kalau masa sudah datang akan dilakukan penyesuaian ya, mungkin ada penutupan, ada juga pengalihan arus. Jadi harap bersabar. Kalau tidak mau mengalami kepadatan dan pengalihan atau rekayasa lalu lintas itu, ya sebaiknya cari jalur alternatif lain ya. Tetap berhati-hati, selain di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, di Patung Kuda, kemudian di depan gedung DPR MPR. Jadi 3 titik yang diprediksi akan menjadi pusat kegiatan aksi unjuk rasa siang hari ini. Lanjut lagi AMKM siang hari ini, masih bersama saya Yudi Samadi. Tadi ada Pak Terry Kurniawan dari Grogol, Jakarta Barat. Mau dengar satu lagu dari Alan Walker featuring Sabrina Carpenter, On The Way. Kemudian selamat siang untuk Ibu Endang Saraswati. Apa kabar Bu Endang? Via TikTok tadi mau dengerin request satu lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif, Alamak.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Baik, kita update informasi-informasi lalu lintas di beberapa ruas tol siang hari ini. Hati-hati ya, sahabat Sonora yang akan masuk ke ruas tol, dicek kembali saldo uang elektroniknya supaya bisa cukup ya. Jangan sampai baru ngeh pada saat sudah di depan gate. Wah, itu bisa repot, sahabat Sonora. Merepotkan Anda, merepotkan pengguna di belakang Anda juga. Hati-hati. Kita lanjut di tol dalam kota. Siang ini padat dari Cawang sampai Kuningan, Semanggi sampai Senayan. Sebaliknya Tomang sampai exit Semanggi padat. Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karangtengah, Tangerang Bitung lancar. Sebaliknya Karawaci kilometer 21 padat. Terjadi kecelakaan beruntun di lajur 1. Dari Kunciran kilometer 16 sampai Karangtengah padat. Ada Kedoya sampai Tomang juga padat. Tol Jor W2U Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji juga lancar dua arah. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cekung Rorotan lancar dua arah. Tol Jakarta Cikampek ya, dari Cikarang Barat kilometer 32 sampai 33 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 31 sampai Cibitung kilometer 25 padat. Ada penanganan kecelakaan Avanza di lajur 2. Tol Layang MBZ dua arah terpantau lancar dari Cikunir Tambun Cikarang sampai Karawang. Dan tol Purbalenyi Dawan pada larang Pasir Cilenyi juga lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Alan Walker on the way featuring Sabrina Carpenter. Sahabat Sonora, sudah kita putarkan di AMKM. Anda meminta kami memutar, masih di FM 92 Sonora Jakarta. Ada Acep 73 dari Sumedang. Mau dengerin lagu dari Katon Bagaskara, Terpurukku di Sini. Kemudian juga selamat siang untuk 404 ya, 0404 via TikTok tadi mau dengerin satu lagu dari Hotel California ya, sudah siap diputarkan di AMKM siang hari ini.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Ya, waktunya bingkisan hari bahagia, sahabat Sonora. Jadi ada sahabat-sahabat terkasih yang hari ini sedang merayakan hari jadinya. Dan ini ada satu seorang yang sayang akan menyampaikannya secara langsung. Ada Kakak Nesya sudah tersambung via telepon dengan kami di studio siang hari ini. Halo Kakak Nesya, apa kabar Kak Nesya? Kakak Nesya, kemana kamu Kakak Nesya? Halo, oke, sambil kita coba hubungi kembali Kakak Nesya. Yang pasti sahabat-sahabat Sonora yang ulang tahun bisa menjadikan momen ini sebagai momen untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri dengan melakukan cek kesehatan gratis. Ini gratis ya, sekali lagi, tinggal datang ke puskesmas terdekat. Kemudian silakan bilang Anda mau CKG, cek kesehatan gratis. Mau ber-KTP di luar Jakarta, CKG-nya di Jakarta, bisa. Bawa KTP aja, puskesmas terdekat. Langsung bisa di-screening sama dokter nanti, kemudian direkomendasikan pemeriksaannya apa. Nah, kalau sudah misalnya dilakukan pengecekan, langsung follow up tuh pengobatannya atau tindak lanjutnya supaya bisa dipastikan sehat dan ada pencegahan kalau ada penyakit-penyakit tertentu ya. Oke, okay. Kakak Nesya sudah tersambung? Halo?
2: Sudah, halo.
1: Kakak Nesya?
2: Halo Mas, ya sudah.
1: Oke. Okay.
2: Sudah tersambung.
1: Sudah tersambung. Kakak Nesya ada di mana Kakak Nesya? Ya.
2: Di kantor.
1: Di kantor Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.
2: Jakarta Barat.
1: Baik. Kakak Nesya, jadi hari ini ada yang berulang tahun. Siapakah
2: dia? Betul, teman aku, sahabat aku.
1: Sahabat aku, sudah berapa lama sahabatannya?
2: Udah dari SMA.
1: Dari SMA
2: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Mm-hmm. Jadi kalau dihitung itu berapa tahun?
2: Kurang lebih udah 7 tahun.
1: 7 tahun sudah kenal luar dalam gitu ya. Sudah tahu. Oke,
2: okay. Yeah.
1: Siapakah sosok tersebut namanya? Boleh di-spill?
2: Teman aku namanya Restu.
1: Restu. Kita coba akan hubungi Restu siang hari ini. Semoga diangkat sehingga nanti Kakak Nesya bisa kasih ucapan langsung ke Kak Restu ya.
2: Oke, okay.
1: Kita langsung coba hubungi Kakak Restu. Oke, halo Kakak Restu.
3: Halo.
1: Oh, Kakak Restu. Aku pikir laki-laki loh, ternyata perempuan. Kakak Restu. Kakak Restu di mana, ya. Kak Restu?
3: Aku di rumah.
1: Di rumah. Sudah tahu dari siapa ini yang menelpon Kakak Restu siang ini?
3: Belum.
1: Iya, kami dari layanan untuk memberikan ucapan ulang tahun kepada Kakak Restu yang hari ini berulang tahun.
3: Happy birthday, Kakak Restu.
1: Nah, selain saya di studio juga ada salah satu sahabat Kak Restu yang akan menyampaikan selamat ulang tahun untuk Kak Restu. Silakan, Kak Nesya.
2: Oke, Restu, happy birthday. Semoga kamu panjang umur, selalu makan dia terus dan karirnya makin melejit lah pokoknya.
1: Oke, Kak Restu.
3: Iya.
1: Ada respon? Diam aja.
3: Thank you Nesya, semoga semua doa terkabul sama Allah dan doanya berbalik baik ke kamu juga.
2: Kangen banget, udah lama gak ketemu.
3: Iya.
1: Kapan terakhir ketemu Kak Nesya?
2: Bulan lalu.
1: Tadi bilang kangen banget, apa sih yang paling dikangenin dari Kak Restu?
2: Orangnya ceria ya, ceriwis banget pokoknya. Dan dia selalu satsut dalam hal apapun.
1: Oke, itu yang paling dikangenin ya. Jadi kalau ada Kak Restu semuanya beres, sat-sat, cepat gitu kan. Gitu ya. Oke, okay. Kak Restu, mungkin ada harapan-harapan di hari spesial ini memperingati ulang tahunnya yang kesekian gitu ya, silakan.
3: Ya, pasti berdoanya semoga tahun ini karirnya semakin melejit, amin.
1: Amin, oke.
3: Okay. Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
1: Oke, okay. Sudah ada rencana perayaan apa hari ini bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga tercinta?
3: Hari ini mungkin nanti sore kali ya.
1: Baik, kita juga memberikan apresiasi untuk Kak Restu yang hari ini berulang tahun. Ada uang digital sebesar Rp250.000. Semoga bisa memberikan kebahagiaan.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih Sonora.
1: All the best untuk Kak Restu. Kak Nesya, terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
3: Siap.
1: Jangan lupa ya untuk Kak Restu yang hari ini berulang tahun untuk melakukan cek kesehatan gratis atau CKG. Sebetulnya CKG ini tidak hanya untuk Anda yang ulang tahun. Untuk semua masyarakat Indonesia, satu kali dalam satu tahun diberikan fasilitas oleh pemerintah. Langsung bisa memanfaatkan CKG, cek kesehatan gratis ini. Datang ke puskesmas langsung terdekat. Kemudian langsung tunjukin KTP aja. Ini saya pernah melakukan CKG ini. Tunjukin KTP dimanapun Anda sedang berada. Tidak harus KTP domisili. Kemudian nanti akan di screening sama dokter, di assessment apa saja pemeriksaannya. Kemudian untuk usia tertentu mungkin akan lebih kompleks pemeriksaannya. Kalau sudah keluar hasilnya, di follow up ya, apa yang harus ditindaklanjuti supaya bisa dilakukan pencegahan keparahan atau bisa diobati begitu ya. Cek kesehatan gratis ya, informasi penting ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas langkah mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Selengkapnya, informasi ini akan disampaikan reporter kami dari Istana Negara. Olive, silakan untuk laporan Anda.
2: Baik, sahabat Sonora, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memutus rantai bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla agar tidak menjadi tragedi tahunan yang terus berulang. Dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas khusus memitigasi Karhutla yang melibatkan berbagai sektor serta menghadirkan sejumlah ahli. Mensesnek menyoroti rasa keprihatinan karena bencana ini terus terjadi padahal pola dan penyebabnya sudah diketahui bersama, di mana mayoritas kebakaran dipicu oleh ulah manusia. Ada beberapa poin krusial yang ditegaskan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi terkait arahan langsung dari Presiden, yaitu Presiden memerintahkan agar masyarakat yang ingin membuka lahan tidak lagi menggunakan cara membakar. Bagi warga yang membutuhkan alat berat dihimbau untuk melapor kepada aparat setempat. Pemerintah memastikan akan membantu proses dan telah menyiapkan anggaran khusus untuk atau sebab dampak kerugian akibat kebakaran jauh lebih besar. Kemudian melakukan edukasi di mana langkah edukasi pencegahan Karhutla kini dimasukkan ke dalam muatan lokal atau MULOK hingga kurikulum pendidikan agama sejak dini untuk membentuk kesadaran masyarakat dari akar rumput. Kemudian pemerintah tengah memesan pesawat pemadam jenis Berif serta peralatan modern, di mana Mensesnek juga mengungkapkan keberhasilan langkah proaktif tahun lalu yang telah mengadakan sekitar 2.000 unit truk pemadam kebakaran yang saat ini sangat vital digunakan di lapangan. Prasetyo Hadi juga memastikan pemerintah akan menempuh segala cara, mulai dari edukasi, bantuan operasional warga hingga kesiapan alutsista pemadam agar bencana asap dan Karhutla dapat ditekan secara maksimal. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Olive, terima kasih untuk laporan Anda. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas untuk membahas langkah mitigasi penanganan Karhutla. Dari Istana Merdeka Jakarta, kita akan pantau kembali situasi terkini di arena unjuk rasa yang terjadi di beberapa titik di siang hari ini, salah satunya di depan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia di Duku Atas ya. Kurang dari 50 masa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia sudah tiba di sekitar depan gedung UOB Tamrin Jakarta. Bagaimana pantauan terkini di sana, Tito? Silakan laporan Anda.
3: Ya, baik sahabat Sonora, kurang dari 50 masa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI siang ini sudah tiba di sekitar gedung UOB atau beberapa kilo dari Bundaran HI, di mana para buruh akan menyampaikan sejumlah petisi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait substansi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang diharapkan sesuai dengan kepentingan para pekerja, di mana ada 11 tuntutan yang akan disampaikan, diantaranya mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mencegah penyalahgunaan sistem pemagangan. Kemudian yang ketiga, menjamin hak buruh atas upah yang layak dan bermartabat, termasuk menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas. Kemudian yang keempat, menjamin dan melindungi pekerja platform, termasuk pekerja media, pengemudi ojek online, serta pekerja yang terdampak transisi iklim. Dan yang kelima, menjamin hak pesangon buruh dan mencegah pemutusan hubungan kerja atau PK secara sepihak. Sementara itu di jalan jajaran kepolisian hingga kendaraan lapis baja termasuk water cannon juga sudah terlihat standby di sekitar beberapa meter dari gedung UOB untuk mengantisipasi yang sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara itu jalan di sekitar gedung UOB sendiri saat ini sudah ditutup dan tidak bisa dilintasi baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di mana arus lintas yang mengarah ke Bundaran HI sudah tidak bisa dilintasi kendaraan. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Kurang dari 50 masa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Global dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia saat ini sudah tiba di sekitar gedung UOB untuk melakukan aksinya di siang hari ini.
0: Demikian liputan Sonora.
1: Baik, ada Tuan Beck tadi ya mengirimkan permintaan lagunya Westlife dengan Flying Without Wings sudah disiapkan, dan satu permintaan lagu juga disampaikan oleh Ibu Sri, apa kabar, yang ada di Petojo. Lagunya dari Rod Stewart dengan I Don't Wanna Talk About It.
0: Terus bersama kami di

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan sekolah rakyat kepada Presiden. Saat ini sekolah rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan jumlah siswa lebih dari 44.000. Lebih dari 90 titik diantaranya menggunakan gedung permanen. Gus Ipul mengatakan Kemensos terus melakukan konsolidasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana sekolah rakyat. Meski masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi, kegiatan belajar-mengajar di sekolah rakyat secara umum telah berjalan baik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan keselamatan anak tidak bisa diserahkan kepada algoritma, terlebih ketika akal imitasi atau kecerdasan buatan semakin dekat dengan kehidupan anak. Dalam forum pembahasan AI di sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat, Mutia juga menegaskan Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam agenda besar perlindungan anak di era AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak harus tetap dipastikan sejak awal, bukan setelah resikonya terjadi.
0: Demikian Sonora Update.

0: Rod Stewart, I don't wanna talk about it. Terima kasih nih para penglaris yang di TikTok sudah memberikan challenge kepada Sony Wijaksono. Kita tunggu ya, 5 million ya
1: US
0: itu
1: dollar
0: untuk bird free gitu ya. Kita lanjut. Ada Mas Fadil Mulyarno request lagunya Mungkin Nanti dari Peter Pan. Kemudian tadi ada siapa tadi? Pepper Caviar by Rasa Langka. Ini kayak Rama Resto ya. Akan request lagunya Dialova dari Once.

0: Kenzi mau request lagu dari Christina Aguilera yang judulnya Come On Over. Semalam aku request, belum diputar, sayangnya belum diputar sama si Wicak. Lagunya aku dedikasiin buat teman-teman geng Imas, tambah R, tambah Adel SW, Bu Silvia, Pak Johan, Pak Edi Sutopo, salam kenal, Bu Nur di Pekalongan, Sugeng Siang Bu Nur, terus Bang Wanda, terus Bang Ferdi, Bang Sean, Bang Rian, Mas, Bang Tony, terus masih banyak lagi pendengar-pendengar yang lain yang belum disebut.
1: Oke, terima kasih Zizi. Dan selanjutnya sebelum kita Come On Over dari Christina Aguilera, ada satu permintaan juga datang dari Kak Maya Sagita. Halo Kak Maya, apa kabar? Ya lagi makan siang katanya ya, sampai dikirimin fotonya ini. Bukan kiriman makan siangnya, tapi kiriman makan siang digital ya, digital lunch. Kak Maya mau dengerin lagu apa siang ini?
2: Siang Mas Yudi, selamat makan siang ya. Maya request lagu boleh dong. Lagunya Dilema dari Nora. Untuk menemani makan siang kita di siang hari yang cerah dan panas ini. Lagunya buat semua pendengar Nora, terutama geng Imas. Have a nice

Sudah kita simak Christina Aguilera dengan Come On Over. Ada Hanson, I Will Come To You. Ini diputarkan untuk Gayatri ya. Selamat siang Gayatri. Kemudian satu permintaan lagu juga datang tadi dari Rahman dan banyak sahabat yang mau dengerin satu lagu dari Guns N' Roses yang hari ini. Ada Sweet Child O' Mine sudah disiapkan juga. Stay tune terus ya.

0: Liputan Sonora.
1: Kembali kita akan simak laporan reporter kami kali ini, Olive, langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Presiden menerima perwakilan organisasi buruh yang berunjuk rasa. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman memastikan bahwa pemerintah akan membuka ruang dialog seluas-luasnya dan menerima 11 petisi yang disampaikan oleh para buruh. Selengkapnya, Olive, silahkan.
2: Baik, sahabat Sonora, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman hari ini menerima perwakilan organisasi buruh di Gedung KSP Jakarta. Pertemuan yang berlangsung secara kondusif tersebut menghasilkan penyerahan petisi berisi 11 poin aspirasi utama terkait reformasi ketenagakerjaan. Dalam keterangannya kepada awak media pasca mediasi yang dilakukan oleh KSP, menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya di mana seluruh masukan buruh mulai dari kepastian kerja, pembatasan outsourcing, upah layak, perlindungan pekerja platform, hingga nasib buruh honorer telah dicatat untuk dikoordinasikan bersama kementerian terkait serta DPR RI. Dudung juga menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah berkomitmen penuh melindungi hak serta kesejahteraan buruh. Berikut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman.
3: Pemerintah selalu membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi buruh untuk mencari solusi yang terbaik. Itu yang sudah tadi kita lakukan juga. Kemudian pemerintah menghormati hak buruh untuk menyampaikan aspirasi. Menyampaikan pendapat adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Ruang dialog selalu terbuka selama aspirasi disampaikan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan. Dan dalam pertemuan tadi, rekan-rekan buruh menyampaikan ada 11 poin aspirasi. Isinya antara lain undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh, kepastian kerja, dan pencegahan penyalahgunaan outsourcing

0: buruh ya juga meminta upah yang layak, perlindungan pekerja platform, jaminan pesangon, dan kebebasan.
1: Selain itu Sobat Sonora, perwakilan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia R. Abdullah yang mewakili belasan konfederasi dan ratusan federasi buruh nasional menyatakan bahwa audiensi ini bertujuan memastikan draft Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat rampung tepat waktu. Pihaknya juga berharap regulasi baru ini nantinya dapat diterima dan menguntungkan semua pihak, baik pekerja, pemerintah maupun dunia usaha. Berikut disampaikan perwakilan Federasi Buruh R. Abdullah.
2: Untuk menyampaikan petisi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Kepala KSB. Dalam kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran berkenaan dengan usulan kami dalam rangka memastikan agar Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bisa selesai tepat waktu dengan target betul-betul hasilnya sesuai dengan harapan dan tambahan semua pihak. Undang-undang ini bisa diterima oleh kalangan serikat-serikat buruh, diterima oleh masyarakat, dan diterima oleh pemerintah. Dan
1: diketahui Sobat Sonora, hari ini berbagai elemen buruh tengah berunjuk rasa di sekitaran Bundaran HI untuk mengawal 11 tuntutan buruh dapat didengar pemerintah maupun DPR. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Baik Olive, terima kasih untuk laporan Anda. Terima perwakilan organisasi buruh yang berunjuk rasa. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya dan menerima 11 petisi buruh yang disampaikan.
4: Demikian liputan Sonora.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Update info tol di siang hari ini, sahabat Sonora, kami teruskan informasinya dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Pantauan di tol dalam kota, dari Tebet sampai exit Tegal Parang padat, Jelambar hingga Pluit padat, sebaliknya dari Tomang sampai Pejompongan juga padat. Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karang Tengah Tangerang sampai Bitung lancar, sebaliknya Meruya sampai Tomang padat. Tol Jor W2U Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji juga lancar dua arah. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah. Kemudian Tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar dua arah. Tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan hingga Cikampek lancar. Sebaliknya, Cikarang Barat kilometer 31 hingga Cibitung kilometer 24 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol Layang MBZ dan Tol Purbalenyi siang hari ini terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Demikian informasi Jalan Tol.
1: Ya, selamat siang untuk Bang Aris ya. Di mana nih Bang Aris? Jatinegara kalau nggak salah. Satu lagu dari Bang Aris yang ingin diputarkan, didengarkan adalah dari Elo Masih Ada. Kemudian juga permintaan lagunya dari Ibu siapa tadi yang sudah ikutan juga pada siang hari ini. Ibu Liliani Lukito, Josh Groban ya lagunya ya. Ucapannya untuk Melani di Rumah Sakit Meria Palembang dengan ucapan happy birthday suster, semoga panjang umur, sehat, bahagia selalu. Ini di Palembangnya, dengerin gak nih ya? Setia dalam hidup membiara, and my God bless you always, all the best. Josh Groban, you raise me up ya.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Koalisi Nasional Reforma Agraria menggelar aksi di kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah ke Gambir, saat ini ditutup sementara. Pantauan langsung akan disampaikan oleh reporter kami, Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, memperingati Hari Tani Nasional 2026, sejumlah massa aksi berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Lalu lintas dari Patung Kuda ke Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah Gambir ditutup sementara. Saat ini jumlah massa tidak banyak, namun aksi mereka tepat berada di Jalan Medan Merdeka Selatan dan petugas pengamanan melakukan penutupan sementara. Saat ini aksi berlangsung damai, sejumlah massa aksi terlihat beristirahat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kabarnya massa aksi juga sudah ada yang diterima bertemu dengan pemerintah. Kemudian Koalisi Nasional Reforma Agraria ini menggelar aksinya untuk mengawal undang-undang pengaturan reforma agraria. Mereka meminta segera untuk membentuk badan lembaga pelaksana reforma agraria, menuntaskan seluruh konflik agraria, kawasan hutan dan non-kawasan hutan, mengembalikan atau memulihkan hak atas tanah untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, pantauan kami di Jalan Medan Merdeka Selatan untuk arah sebaliknya dari arah Merdeka Timur menuju Patung Kuda masih dibuka lancar. Demikian Lemus Bro, melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih dari Medan Merdeka. Sahabat Sonora, kita kembali akan memantau aksi unjuk rasa di depan gedung UOB Tamrin, Jakarta Pusat, ya, sekitar Sudirman Tamrin, Duku Atas, ya. Saat ini lebih dari 500 massa buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berunjuk rasa di sekitar gedung UOB menyampaikan 11 tuntutannya. Tito, selengkapnya silakan laporan Anda.
3: Ya, baik sahabat Sonora, sekitar 500 massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia hari ini telah tiba di sekitar gedung UOB untuk melakukan aksi unjuk rasa, di mana mereka tergabung dalam sejumlah wilayah dari Kabupaten Tangerang, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, di mana para buruh menyampaikan sejumlah petisi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan substansi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, di mana ada 11 tuntutan yang disampaikan, diantaranya mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mencegah penyalahgunaan sistem pemagangan, kemudian menjamin hak buruh atas upah yang layak dan pemanfaatan termasuk sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas, menjamin dan melindungi pekerja platform termasuk pekerja media pengemudi ojek online. Dan tadi berdasarkan pengakuan dari masa aksi bahwa perwakilan sebanyak 12 orang telah diterima oleh KSP dan diterima langsung oleh Pak Dudung dan menyampaikan tuntutannya. Dan saat ini aksi telah selesai dan akan kembali ke rumahnya atau membubarkan diri, di mana sampai saat ini jalannya aksi unjuk rasa berjalan dengan aman dan damai. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Tito untuk laporan Anda langsung dari depan gedung UOB Jakarta Pusat. Lebih dari 500 massa buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berunjuk rasa di sekitar gedung tersebut menyampaikan 11 tuntutannya.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: AMKM kita lanjutkan satu lagu sebagai penutup ya, karena mungkin ini sudah hampir pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ya. Ada lagu dari Krisye, Pergilah Kasih. Ini saya putar untuk Emmy Zahab yang tadi ikut bergabung di TikTok juga. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung di TikTok. Banyak sekali, ramai sekali. Dan tidak semua lagu sempat terputar ya. Mungkin nanti di lain waktu, di nanti malam juga bisa bergabung di AMKM Malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini dia, di siang hari ini satu lagu dari Krisye. Tetap semangat untuk Anda yang menjalani aktivitas, sukses ya sampai selesai nanti. Ada Pesona Indonesia yang akan menghibur Anda dengan lagu-lagu Indonesia selama 2 jam penuh sesaat lagi pukul 14.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, 3 jenazah korban insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 ditemukan di perairan Kalimantan Tengah. 2 jenazah ditemukan nelayan di wilayah Kabupaten Seruyan dan 1 jenazah lainnya ditemukan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan ketiga korban tersebut telah berada di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk dilakukan proses identifikasi. 2 jenazah yang ditemukan di Seruyan memakai life jacket bertuliskan KM Virgo Transport 8. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilahkan media untuk meliput secara langsung terkait fasilitas mewah warga binaan di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yusri dalam keterangan tertulisnya mengatakan, keterbukaan diperlukan untuk memastikan fasilitas yang ditemukan Ombudsman serta pihak yang menggunakannya. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mengambil tindakan sesuai ketentuan.
2: Demikian Sonora Update.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak banyak
2: selamat ulang tahun. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ingin sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini.
2: Hercules dan Anjing Neraka, dongeng dari Yunani. Alkisah, pada zaman kerajaan Yunani kuno, ada seorang pemuda bernama Hercules. Ibunya seorang manusia biasa, tapi ayahnya adalah dewa penguasa petir. Walau Hercules lahir sebagai manusia, tapi dia juga mewarisi kekuatan yang luar biasa dari ayahnya. Akibat kesalahannya di masa lalu, Hercules dihukum Raja Eurystheus yang merupakan pamannya sendiri. Raja sangat membenci Hercules karena takut pemuda ini merebut tahtanya. Itulah sebabnya sang raja memanfaatkan hukuman Hercules dengan memberinya tugas-tugas yang sangat berat dan berbahaya. Dengan hukuman yang berat ini, raja berharap Hercules akan binasa. Tapi Raja Eurystheus harus selalu menelan kekecewaan, sebab semua tugas yang diberikannya kepada Hercules selalu bisa dilakukan dengan baik. Lalu Raja Eurystheus berkata kepada Hercules,
3: "Hercules keponakanku, kamu sudah berhasil memenuhi semua permintaanku. Sekarang tinggal tugas terakhir yang harus kamu lakukan."
2: Hercules pun bertanya,
4: Apa yang harus aku lakukan, Paman?
2: Raja Eurystheus pun menjawab,
3: "Aku ingin kau menangkap anjing penjaga neraka, Cerberus, yang dimiliki oleh Pluto. Bawalah kemari."
2: Raja tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah hal yang mustahil dilakukan dan pasti Hercules akan celaka. Soalnya Cerberus adalah anjing raksasa berkepala tiga yang bisa menyemburkan api. Jika satu kepalanya dipotong, maka akan tumbuh dua kepala dari bekas potongan itu. Pantaslah jika ia dijadikan penjaga gerbang neraka, sebuah kerajaan yang dikuasai oleh Pluto. Tapi Hercules tidak gentar, dia tetap menyanggupi permintaan pamannya. Hercules selalu pergi ke kerajaan yang dikuasai oleh Pluto. Ia meminta izin untuk meminjam anjing Cerberus untuk dibawa ke tempat pamannya. Karena sikap Hercules yang rendah hati, Dewa Pluto pun memberikan izin. Tapi dengan syarat, Hercules harus menangkapnya tanpa menggunakan senjata. Hercules pun pergi menuju gerbang neraka tempat Cerberus berada. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Anjing Cerberus yang berukuran raksasa terus menyemburkan api sampai membuat Hercules kewalahan menghadapinya. Tapi dengan sigap, Hercules melompat dan menaiki punggung Cerberus serta menangkap pangkal leher ketiga kepala Cerberus. Sang anjing meronta dan berusaha melepaskan diri. Tapi cengkeraman Hercules sangat kuat, sehingga perlawanan Cerberus sia-sia. Dan akhirnya, Cerberus mengalah pada Hercules. Cerberus dengan patuh mengikuti Hercules untuk menghadap Raja Eurystheus. Melihat Cerberus datang bersama Hercules, Raja Eurystheus pun menjadi

0: ketakutan dan bersembunyi di balik bangku singgasananya.
1: Bawa pergi binatang itu, Hercules. Kamu tidak akan kuhukum lagi. Hukumanmu sudah selesai. Kamu bebas, asalkan kamu usir binatang itu.
0: Hercules selalu mengembalikan Cerberus kepada Dewa Pluto. Dan Hercules pergi mengembara untuk menyelamatkan siapapun yang membutuhkan pertolongan, dan ia pun terbebas dari hukuman. Pesan moral dari cerita ini adalah, tetaplah rendah hati dengan kekuatan dan kelebihan yang kamu miliki.
2: Yah, waktunya Kak Suara untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.
3: Bahagia,
4: semoga sehat selalu, banyak
5: rezeki, banyak orang yang lain. Halo Sasa, selamat ulang tahun ya, semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
6: Oh ya ampun, makasih banget Bagas, sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Masa buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di sekitar gedung UOB Jakarta atau sekitar 1 hingga 2 km dari kawasan Bundaran HI. Ini telah membubarkan diri. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Sonora Tito Soandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, lebih dari 500 buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia hari ini berangsur-angsur membubarkan diri dari sekitar gedung UOB, di mana kelompok buruh tersebut berasal dari sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta, telah menyampaikan aspirasinya di sekitar gedung UOB, di mana ada 11 tuntutan yang disampaikan para buruh, diantaranya yang pertama mewujudkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Kemudian yang kedua, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing dan pekerja kontrak, serta mencegah penyalahgunaan sistem pemagangan. Yang ketiga, menjamin hak buruh atas upah yang layak dan bermartabat, termasuk menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas. Keempat, menjamin dan melindungi pekerja platform, termasuk pekerja media, pengemudi ojek online, serta pekerja yang terdampak transisi iklim. Menjamin hak pesangon buruh dan mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Saat ini sejumlah buruh terus berangsur-angsur meninggalkan sekitar gedung UOB dan arus lalu lintas sudah mulai dibuka secara bertahap. Jalannya aksi unjuk rasa pada siang hari ini menjelang sore berjalan dengan aman dan tertib. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sona Indonesia di Sonora FM.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Kita menuju ke depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Aksi penyampaian pendapat dari perjuangan aksi warga kebon sayur saat ini berlangsung di depan gedung DPR. Ini tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Reforma Agraria. Selengkapnya reporter Sonora Lili Setia sudah siap menyampaikan. Silakan, Li.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini kami masih berada di depan gedung DPR MPR dan saat ini masih dari perjuangan aliansi warga kebon sayur masih menyampaikan aspirasi mereka tentang pembahasan RUU reforma agraria yang masih dibahas di DPR. Kurang lebih hanya 300-500
4: yang sebelumnya
3: warga dari kebon sayur yaitu perjuangan aliansi warga kebon sayur saat ini masih berada di sekitar depan gedung DPR MPR. Ada satu mobil komando yang saat ini menyampaikan
4: yang ekonomi liberal yang sampai hari ini
3: koordinator maupun juga orasi-orasi yang disampaikan dari satu mobil komando
4: bagaimana
3: dan juga di antara mereka yang duduk-duduk di sekitar lokasi baik itu yang ada di trotoar dan juga taman yang depan ada di depan gedung
4: itu, selanjutnya,
3: dan sebagian di antaranya ada di depan
4: aliansi
3: DPR MPR di depan pagarnya. Apa yang mereka sampaikan saat ini masih berjalan cukup lancar dan tidak mengganggu arus kendaraan yang datang dari arah Gerbang Pemuda Senayan yang akan menuju ke arah Slipi. Cuaca panas terik di tempat kami melaporkan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Bulan FM. News, traffic, and music.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki, banyak
3: sehat,
2: tumbuh dan orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Pesona Indonesia.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update. Untuk menjangkau 40% kasus TBC tersembunyi, Kementerian Kesehatan menggunakan strategi Active Case Finding. Strategi ini menempatkan peran vital cek kesehatan gratis sebagai penyeimbang dan pelengkap ekosistem sistem informasi tuberkulosis. Dengan memangkas birokrasi pendaftaran rutin, CKG hadir menjemput bola hingga ke titik-titik komunitas, lembaga pemasyarakatan, tempat kerja, hingga kawasan padat penduduk. Hasilnya, lebih dari 20,6 juta orang telah menjalani screening TB lewat CKG di Puskesmas dan berhasil mendeteksi 25.660 kasus positif baru. Bareskrim Polri bersama Bea Cukai Bengkalis menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan internasional seberat 28,3 kg di Bengkalis Riau. Ada dua orang kurir yang ditangkap. Dirtit Bin Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut dua tersangka yang ditangkap adalah Rahmat Wahyudi yang berperan sebagai kurir darat dan Hanizam yang berperan sebagai kurir laut atau becak laut penjemput sabu di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.
3: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Di sore hari ini Ngopi Sore kembali hadir setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Nah, hari ini juga kita menghadirkan satu perbincangan menarik ya. Kalau Anda mendengar kata donor darah, apa sih yang terlintas di benak Anda, sahabat Sonora? Sebuah perbuatan yang mulia yang tidak hanya memberikan dampak baik untuk para pendonornya tapi juga mereka yang membutuhkan. Ada sebuah slogan yang begitu inspiratif ya, setetes darah bisa menyelamatkan satu nyawa gitu ya. Atau ya intinya begitu pentingnya ketika kita mendonorkan darah untuk mereka yang membutuhkan, untuk melanjutkan kehidupan mereka atau keperluan transfusi atau keperluan apapun. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya donor darah ya, sahabat-sahabat Sonora di Jakarta atau dimanapun yang menyaksikan kita di layar YouTube pada sore hari ini. Peduli sesama, donor darah, donor kehidupan, itu topik kita bersama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Sore hari ini saya sudah tersambung via Zoom dengan narasumber yang akan membahas tentang topik ini, yaitu bersama Dr. Niken Ricci, MBiomed, Kepala Unit Pengelola Darah PMI Jakarta. Selamat sore, Dr. Niken, apa kabar? Iya, dokter bisa mendengar suara saya, dok? Bisa ya, dok ya? Bisa. Saya masih belum bisa mendengar suara dokter malah ya. Oke. Gak apa-apa dok, mungkin ini ada satu koneksi di sini. Tapi yang pasti penting untuk kita ya, sahabat-sahabat Sonora, kalau donor darah ini memang bukan hanya sekedar aksi kemanusiaan, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial yang menyelamatkan banyak nyawa setiap harinya. Di Jakarta, kebutuhan darah ini terus meningkat seiring dengan tingginya aktivitas masyarakat dan jumlah pasien di rumah sakit. Namun di balik tantangan tersebut, semangat kepedulian warga ibu kota menjadi kunci penting dalam menjaga ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia. Nah, tentu saja bersama Dr. Niken kita akan elaborasi topik ini. Mungkin pertanyaan kami sore hari ini adalah bagaimana PMI Jakarta saat ini, dok, menilai tingkat kesadaran warga Jakarta khususnya untuk rutin melakukan kegiatan donor darah, dok?
2: Iya dok.
3: Oke. Jadi alhamdulillah kalau untuk warga Provinsi DKI Jakarta itu sudah bagus banget dalam kesadarannya untuk menyumbangkan darah buat sesama ya. Tapi kita memang melihat ini bukan suatu kondisi yang tiba-tiba tertentu, tapi memang ini sudah dimulai dari pendahulu-pendahulu kita sebelumnya yang menggaungkan atau dulu mungkin mewajibkan warga Jakarta misalnya yang mau buat SIM, sementara PNS-PNS itu dulu ya untuk dapat wajib donor darah. Namun kemudian setelah ditolak puluhan seperti itu kondisinya, dan sekarang sudah menjadi sebuah kesadaran mereka untuk menjadi donor darah, bahkan sudah mengajak sanak saudara anak dan kerabatnya semua juga.
4: Yang sudah melaksanakan tugasnya, yaitu kondisi jenazah sudah mengalami kerusakan.
1: Iya dok, menarik ya dok ya, ternyata warga Jakarta sebetulnya sudah mulai banyak yang tertarik. Nah, kalau kita melihat antusiasme kemudian tantangan terbesar saat ini dalam mengajak masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi aktif dalam donor darah ini apa aja, dok? Mungkin pengalaman dokter ketika melakukan kampanye-kampanye ke berbagai macam komunitas lingkungan untuk ayo kita rutin mendonorkan darahnya. Kalau nggak salah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya dok ya diperbolehkan untuk donor darah ini.
4: Masih ke KRI ataupun ya, ke kapal Basarnas yang ada itu dalam kondisi utuh. Diadakan dengan kondisi sebenarnya itu dalam sudah dalam
3: kondisi itu sih catatan khusus kita hari ini.
4: Menyambung pernyataan komandan terkait dengan pencarian jenazah.
3: Buat tantangan kami ini ya yang terbesar itu adalah untuk mengajak generasi muda nih kalau sekarang ya kita perlu sekali terus ada regenerasi-regenerasi yang baru supaya tidak terputus gitu nantinya tetap ada keterlangsungan darah di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kedua juga pada musim-musim tertentu sih, misalnya kalau lagi bulan puasa, lagi libur sekolah atau libur akhir tahun, atau lagi ada bencana misalnya kita musibah, banjir, nah itu mungkin kondisi-kondisi yang membuat stok darah kita tuh menurun gitu.
1: Dok, saya pernah membaca sebuah referensi bahwa donor darah ini ternyata memberikan dampak baik bagi para pendonornya kalau dilakukan secara rutin ya dok ya. Kalau saya ketika mendonorkan darah memang ada screening awal yang tentu saja kita bisa tahu kesehatan kita. Kita diukur tensi kita berapa, kemudian juga dicek juga HB-nya berapa dan seterusnya tinggi berat badan. Nah, detailnya seperti apa sih dok sebenarnya manfaat donor darah bagi pendonornya?
4: Justru kalau gue mati. Lagi dengan membawa tim dari
3: menjadi donor darah, maka secara tidak langsung kita tuh menjadi kesehatan gitu ya, karena ada persyaratannya tadi, misalnya nilai kadar hemoglobin atau kandungan daripada sel darah merah kita itu kan harus cukup juga, minimal 12,5%. Kemudian tekanan darahnya harus normal ya, kondisi kita harus fit, sedang sehat, sedang tidak minum obat-obatan antibiotik ya, dia tidak sedang ada radang misalnya seperti itu. Dan juga perilaku hidup kita memang diharapkan tuh benar-benar yang bersih gitu kan, tidak berisiko tinggi terhadap kemungkinan penularan infeksi tertentu seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Nah, jadi artinya kita akhirnya menjaga pola hidup yang lebih sehat ya, makan lebih teratur, olahraga gitu kan. Karena kita ingin supaya ketika datang ke unit pengelola darah bisa lolos, berhasil jadi donor darah gitu kan. Itu salah satu manfaat yang tidak kita sadari kadang-kadang ya, kita jadi hidup lebih sehat. Yang kedua, betul sekali tadi, dengan kita diperiksa oleh petugas-petugas unit pengelola darah itu, jadi kita tahu kan, oh tekanan darah kita cenderung rendah nih, atau kok kayaknya udah mulai agak tinggi gitu ya, terus kadar hemoglobin kita gimana nih, cenderung rendah atau cenderung tinggi atau normal. Terus juga satu lagi, dengan tadi ada screening penyakit ya, walaupun kita tidak menganjurkan untuk cek penyakitnya ke datang ke unit pengelola darah ya, enggak, tapi secara tidak langsung juga kita ada medical check up gitu, diperiksa secara rutin, ada nggak terpapar hepatitis. Itu lagi juga pada saat diambil darah itu nanti kita akan mengolah, memisahkan antara sel darah merah sama cairan darah dan plasma. Nah, kalau kolesterolnya kita tinggi, plasmanya tuh kelihatan banget. Kami di laboratorium itu bisa melihat warna plasmanya tuh kalau ada keruh, putih kayak susu gitu. Nah, ini bagian dari pelayanan di Provinsi DKI Jakarta, kami akan beritahukan kepada teman-teman pendonor nih, wah ternyata kolesterolnya agak tinggi loh. Nah, itu kan jadi salah satu manfaat juga ya, secara langsung terpantau juga nih kolesterol kita bagus apa enggak sih gitu.
1: Oke.
3: Terus yang lainnya lagi ya, sudah pasti nih, kalau kita donor darah itu kan darahnya diambil 350 atau 450 cc. Walaupun diambil sedikit, tapi itu sudah memicu sum-sum tulang kita ya, tempat pabrik pembentukan sel aktif gitu kan. Diambil nih, ayo kita bentuk lagi yang baru. Nah, pembentukan yang baru itu seakan-akan seperti kayak rejuvenate gitu loh, yang untuk anti-aging ya. Jadi kalau kita lihat tuh para pendonor itu rata-rata awet muda loh mereka, karena selalu terbentuk sel-sel yang baru gitu. Nah, itu bonus plusnya ya para pendonor nih, apalagi anak-anak muda sekarang pengennya selalu awet muda. Gak usah jauh-jauh deh, beli-beli skincare gitu ya, rajin-rajin donor darah, itu biasanya rata-rata lebih awet muda.
1: Jadi memang setelah darah kita diambil, maka tubuh kita itu akan mempunyai mekanisme untuk membentuk sel-sel darah yang baru ya dok ya, untuk supaya baru terus gitu ya, muda terus. Kalau tadi di ini informasi menarik ya. Iya dok, kalau boleh tahu data gitu ya, berapa sih sebetulnya kebutuhan stok darah harian di Jakarta yang mungkin mengaksesnya melalui PMI, dan bagaimana PMI memastikan ketersediaannya ini dok?
3: Satu hari itu kebutuhan darah kita 1,000 sampai 1,200. Jadi bisa dibayangkan stok darah di PMI itu bisa sampai 5,000 kantong untuk yang sel darah merah. Demikian pula ada 5,000 kantong misalnya untuk yang jenis plasma beku ya, dan juga untuk trombosit. Tapi memang berbeda masing-masing darah itu, masa sementara beda-beda Mas Yudi. Kalau yang sel darah merah itu bisa sekitar 1 bulan usianya. Kemudian kalau yang plasma, cairan darah itu bisa sampai 1 tahun karena dibutuhkan ya. tapi trombosit itu usianya hanya 5 hari. Dia harus sudah tidak bisa dipergunakan lagi ya, tidak bagus lagi kondisinya. Nah, stok darah kami itu memang bisa dilihat di website atau di aplikasi kami. Tapi memang mohon maaf, pada saat ini kondisinya kami sedang melakukan upgrade, perbaikan. Tapi kita memang punya aplikasi, waktu itu adalah namanya JakBlood, yang bisa diakses oleh para donor yang secara di Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini kita lagi membuat namanya JakPMI, JakPMI, ya, ini kerjasama dengan balai dari Bank BTN. Terus secara nasional pun teman-teman juga bisa akses di AyoDonor, itu juga bisa sebuah aplikasi untuk para donor darah dan bisa melihat stok darah di sana maupun jadwal kegiatan.
1: Baik. Kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan sore hari ini, Dok. Kita jeda sebentar, sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda punya pertanyaan, ini mungkin ada Dokter Niken nih yang akan menjawab. Mungkin banyak sahabat sana yang pengen donor tapi terkendala hal-hal tertentu. Silahkan Anda boleh tanya atau mungkin sharing pengalaman atau punya teman-teman komunitas sahabat donor darah. Nah, silahkan. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sore hari ini masih di ngopi sore ya, menikmati kopi di sore hari, mungkin dimanapun Anda sedang berada, yang lagi di jalan hati-hati, lagi nyetir, tetap fokus pada kemudi Anda. Kita masih berdiskusi bersama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Ada Dr. Niken Ricci, MBiomed, Kepala Unit Pengelola Daerah PMI Jakarta ya. Sambil kita terus juga menantikan sambungan dengan Dr. Niken pada sore hari ini, yang pasti ada beberapa informasi menarik ya yang tadi disampaikan untuk update terkait dengan kebutuhan stok darah harian di Jakarta dan upaya-upaya yang dilakukan oleh PMI Jakarta untuk memastikan ketersediaannya. Ini ada beberapa tools atau juga sarana yang bisa diakses seperti aplikasi Ayo Donor, kemudian Jak PMI ya bekerja sama dengan Pemprov DKI. Kemudian juga ada Jak Manfaat yang sebetulnya bisa diperoleh ya oleh para pendonor kalau mendonorkan darahnya secara rutin ya. Salah satunya adalah secara tidak langsung kita melakukan medical check up, ada screening sebelum para pendonor ini diambil darahnya gitu ya, ada cek-cek tertentu yang harus dilakukan oleh petugas di Palang Merah. Kemudian juga ada manfaat anti-aging tadi disampaikan oleh Dr. Niken ya. Ini menarik nih sahabat Sonora. Jadi akan beregenerasi terus sel-sel darahnya, memproduksi yang baru begitu, sehingga akan lebih awet muda. Gitu ya Dr. Niken ya, kalau para pendonor ini ya, Dok ya.
2: Iya, benar banget.
1: Oke, Dok, kalau kita tadi menarik soal apa namanya aplikasi ini, saya langsung buka aplikasinya nih Dok, di Play Store gitu ya, Ayo Donor ya. Ternyata memang ada dan itu penting sekali. Kalau kita bicara tentang ininya Dok, ini kan banyak orang yang saya tahu ada beberapa komunitas yang concern dengan kegiatan donor darah, bahkan mengajak serta sekalinya ada event itu mengundang banyak orang untuk ikut serta. Nah, sejauh ini teman-teman di PMI Jakarta sendiri melihat peran komunitas ini seperti apa sih Dok? Komunitas, organisasi, atau perusahaan-perusahaan dan kampus-kampus yang turut mendukung program donor darah di Jakarta ini Dok? Iya. Dokter Niken? Ya, sepertinya ada kendala komunikasi sahabat Sonora. Siaran inilah ya resiko siaran dengan Zoom ya. Ada delay dan lain-lain. Oke, Dokter Niken bisa mendengar suara saya Dok? Halo Dok, bisa mendengar suara saya Dok?
2: Bisa, saya ulangi lagi.
1: Oke, silakan Dok. Jadi pentingnya peran komunitas. Silakan Dok. Iya, silakan Dok.
2: Saya ulangi lagi. Peran komunitas itu sangat-sangat penting sekali.
1: Iya.
2: Oke. Saya ulangi lagi bahwa peran komunitas itu sangat penting. Pandemi COVID yang lalu, kalau tidak ada komunitas donor darah, maka ketersediaan darah pun akan semakin sulit. Jadi teman-teman di komunitas itu dengan mereka saling berkumpul, saling sharing, ya, memotivasi satu sama lain, itu menambah jumlah donor darah dan membantu stabilitas daripada ketersediaan darah di Provinsi DKI Jakarta.
1: Iya. Ada sedikit kendala komunikasi kan, kami mendengarnya terputus-putus nih Dok. Halo Dok. Baik sahabat Sonora, memang kami ada sedikit gangguan di sini ya, terputus-putus untuk komunikasi kami dengan Dokter Niken. Yang pasti tadi sudah disampaikan penting dan sangat vital ya peran komunitas yang mengajak serta orang lain untuk melakukan donor darah, karena tentu saja untuk aktif mendonorkan darahnya, kampanye-kampanye yang dilakukan oleh PMI akan lebih maksimal kalau melibatkan masyarakat sendiri ya, mungkin komunitas, keluarga, perusahaan, atau juga mungkin organisasi, kampus-kampus ya, atau mungkin sekolah-sekolah yang turut atau secara rutin melakukan kegiatan donor darah, akan semakin meningkatkan antusiasme masyarakat para pelajar, mahasiswa untuk rutin mendonorkan darahnya. Ini penting. Dan mungkin kalau ada sahabat-sahabat donor darah di sini, boleh berbagi juga ya bagaimana teman-teman para sahabat donor darah ini menjaring atau mengajak komunitasnya untuk melakukan donor darah secara rutin gitu. Oke, kita sudah tersambung lagi dengan Dr. Niken. Silakan dok, bisa dilanjutkan karena tadi sempat terputus-putus nih dok.
2: Oke, mohon maaf ya, mungkin saya dalam perjalanan jadi signalnya kurang bagus. Jadi saya ulangi lagi bahwa peran komunitas itu sangat penting sekali buat ketersediaan darah, terutama bagi kami di Palmera Indonesia. Kita bisa melihat waktu di pandemi COVID yang lalu, kalau tidak ada teman komunitas, wah, maka kita nggak tahu deh bagaimana harus menyediakan darah untuk.
1: Ya. Baik, kami akan coba untuk hubungi lagi dok. Sepertinya memang kendala komunikasi atau sinyal ini, jadi sayang sekali kalau penjelasannya tidak maksimal didengar ya dok ya. Kita akan coba break dulu sahabat Sonora. Pastikan Anda tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Baik, lalu lintas di tol dalam kota pada sore hari ini, sahabat Sonora, terpantau padat dari Semanggi sampai dengan Tomang. Kemudian pantauan lain untuk Angke ke Simpang Susun Pluit juga terpantau padat. Sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga padat. Tol Bandara dua arah lancar, sementara tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priok ke arah Pluit padat. Sebaliknya juga padat dari Kapuk sampai dengan Ancol. Anda yang melintasi tol HK Jor S sore hari ini, informasinya dari Kampung Rambutan sampai Ulu Jami lalu lintasnya padat imbas dari kendaraan truk yang gangguan roda di kilometer 16.500. Sementara tol Jor W2 utara dari Joglo ke Ulu Jami padat. Untuk tol Jakarta Tangerang sore hari ini lalu lintas arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 19.800. Ini karena ada pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu yang menuju ke arah Tomang terpantau lancar, sebaliknya arah Tangerang terpantau lancar. Tol Jagorawi dua arah lancar, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek dan sebaliknya arah Jakarta ramai lancar, sementara tol Layang MBZ dua arahnya terpantau lancar.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya, sore hari ini kita masih bersama Dr. Niken Ricci, MBiomed, Kepala Unit Pengelola Daerah PMI Jakarta. Masih semangat bersama kita ya dok ya, ngopi sore meskipun gak literally ngopi ya dok ya, dari tempatnya masing-masing. Oke, suara saya terdengar jelas ya dok ya?
2: Jelas-jelas mas.
1: Oke, suara saya terdengar jelas. Baik. Dok ya. Dokter, tadi kita membahas tentang komunitas. Ini ada beberapa sahabat yang juga kebetulan anggota komunitas donor darah. Seperti Pak Adrian dari BSD. Akhirnya 16 September saya sudah bisa donor ke 75 kali. Mau tanya, ada reward nggak dok katanya? Saya juga ikut komunitas pendonor darah dari Pak Adrian. Terus ada pertanyaan kedua nih dok, soal batasan usia dari Ibu Lena di Tangerang. Mau tanya batas usia untuk donor darah sampai usia berapa? Saya donor kira-kira udah 40 kali dan mengenai awet muda apa beneran? Karena wajah saya tidak berubah katanya dok, apa jadi awet muda ya? Cek terakhir, lab semua aman dok. Gimana nih dok?
2: Iya oke, tadi ya mohon maaf yang terputus. Artinya peran komunitas itu penting banget buat kami untuk menjaga ketersediaan stok darah. Seperti di masa pandemi COVID, kalau nggak ada teman-teman dari komunitas, sulit sekali kita menyediakan darah buat pasien. Dan setiap harinya, itu kami akan mendatangi 12 komunitas sampai 15 komunitas atau instansi, ya. Dan kemudian kita juga memberikan reward buat komunitas ini yang bisa mengumpulkan terbanyak dalam satu tahunnya. Biasanya okay. Di hari donor darah sedunia, tanggal 14 Juni, kami akan memberikan reward sebagai instansi atau komunitas yang memang sangat berkontribusi besar kepada Palang Merah Indonesia, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Terus buat teman-teman pendonornya sendiri secara individu juga ada penghargaan ke-10, kalau sudah yang ke-25 kali, 50, 75, dan 100 kali. Nah, khusus yang 100 kali ini disebut Satya Lencana Kebaktian Sosial, yaitu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk para pendonor karena... Mas Yudi. Nah, terus satu lagi tadi pertanyaan tentang batas usia ya. Kalau batas usia itu paling muda kan memulai setelah 17 tahun setelah dia punya KTP. Kemudian kalau dia rutin selalu donor darah tidak terputus, maka tidak ada batas asalkan memenuhi semua persyaratan yang ada tadi ya, tidak ada tekanan darah tinggi, kemudian misalnya dia tidak ada penyakit kanker, tidak ada pernah kena serangan jantung, stroke, ataupun kalau sakit gula, itu pun belum pakai insulin masih bisa donor darah. Seperti itu.
1: Jadi tidak ada batasan usia maksimal, selama memenuhi syarat masih boleh ya dok ya? Lolos screening itu masih boleh? Okay.
2: Iya, betul banget. Asalkan masih semua kan kita melalui pemeriksaan kesehatan dari dokter kan sebelum
1: berada. Ini menarik nih sahabat Sonora. Nah soal awet muda dok, gimana nih dok?
2: Tadi kan ada testimoni sendiri kan, artinya beliau setelah donor darah rutin juga teman-temannya pasti bilang, kok lo kayaknya awet muda ya, kok nggak berubah sih mukanya kita kan. Terus bahwa kalau kita lihat itu para penerima penghargaan donor darah yang 100 kali, kita nggak akan melihat wajah mereka tuh seperti sudah di atas 60 tahun gitu, tuh bisa 10 tahun lebih muda mereka itu.
1: Oke. Dan mungkin lebih muda karena didoakan oleh para penerima darahnya itu ya dok ya. Ada doa-doa di situ ya.
2: Ada doa-doa, kemudian dia juga happy selalu ya kan, bisa berbagi dengan sesama.
1: Itu dia.
2: Berkaitan lah ya gitu kan, happy bawaannya. Kemudian tadi juga sebenarnya efek dari kita diambil sel darahnya, kemudian sum-sum tulang kita akan bentuk selalu sel-sel darah muda, itu kan berdampak kepada juga pembentukan sel-sel darah, sel-sel yang lain.
1: Karena
2: sel darah, jadi sel-sel yang lain juga akhirnya
1: Oke. Ini menarik. Saya setuju kalau misalkan peran komunitas itu begitu penting. Jadi kalau misalnya kumpul-kumpul, ajak-ajak perayaan sebuah anniversary komunitas Anda, melakukan donor darah. Jadi ini bisa bermanfaat ganda sekali ya. Kalau sama teman-teman bawaannya juga jadi happy ya, Dok ya. Donor darah gitu saling gitu. Dok,
2: kalau
1: ini
2: pandemi COVID itu kan jadi alumni pada ngumpul. Karena banyak juga komunitas alumni yang terbentuk sejak masa pandemi COVID itu dan mereka rajin donor darah.
1: Iya. Ayo para alumni-alumni kalau reuni donor darah bisa menjadi salah satu konten acaranya ya, Dok ya. Oke.
2: Iya, Dok.
1: Dok, ada salam nih, Dok, dari salah satu sahabat. Saya kenal dengan Dr. Niken Ricci, dulu kami satu kampus. Saya sudah donor 87 kali. Habis donor lebih segar katanya dok. Salam untuk Dr. Niken Ricci, sukses selalu dok. Salam untuk semua sahabat Sonora. Dari Erik Kasmara di Jakarta.
2: Oh, insya Allah. Jadi ini ada, betul dokter Erik, ini adalah spesialis option. Dan teman-teman bisa lihat, tadi jumlah donor darah 80 kali kan. Dan beliau itu masih ice skating.
1: Nah, wow.
2: Kan sendi-sendinya tulangnya semua masih lentur karena donor darah. Terima kasih dokter Erik, sudah setia menjadi donor darah.
1: 87 kali loh, luar biasa ya dok ya. Jadi bentar lagi ini akan mendapatkan Satya Lencana, apa tadi dok, penghargaan yang 100 kali itu ya?
2: Satya Lencana Kebaktian Sosial.
1: Wow, berarti itu diberikan langsung oleh Presiden atau siapa dok?
2: Ya betul, Presiden Republik Indonesia.
1: Oh.
2: Tapi memang kami mohon maaf, jadi waktu pandemi COVID itu kan sempat terhenti ya pemberiannya. Nah jadi memang sekarang kita sedang mulai kembali untuk memberikan gitu. Mungkin ada beberapa donor yang tertunda gitu kan ya, akibat pandemi COVID kembali. Tapi ini sudah mulai start tahun kemarin dan kita akan laksanakan lagi insya Allah akhir tahun ini. Untuk para pendonor yang sudah mencapai 100 kali.
1: Jadi bisa ketemu langsung Presiden, diberikan penghargaan itu ya?
2: Ini, insyaallah.
1: Baik, dokter, harapan PMI Jakarta terhadap kepedulian masyarakat dalam mungkin 5 tahun ke depan terkait aktivitas donor darah ini seperti apa sih dok?
2: Ya, kami tetap harapkan partisipasi daripada warga Provinsi DKI Jakarta untuk tetap donor darah secara rutin, karena benar-benar dapat menyehatkan teman-teman semua dan kita dapat pahala plus menyelamatkan tadi pasien. Mungkin saya belum menjelaskan, bukan hanya satu pasien loh Mas Yudi.
1: Oke.
2: Okay. Tapi satu kantong darah yang disumbangkan itu kan bisa kita pisah-pisahkan. Sel darah merah sendiri, tadi saya cerita pekret sel umurnya 1 bulan, yang kedua trombosit, usia 5 hari, dan plasmanya. Jadi bisa 3 pasien kita selamatkan dari 1 kali donor darah, meluangkan waktu sekitar 12 menit saja.
1: Wow, 12 menit bisa menyelamatkan 3 nyawa mungkin ya dok ya, seperti itu ya, kemungkinannya ya, possibility-nya. Baik, baik. Yes, dokter, terima kasih banyak dan seperti biasa, sebentar ini saya sudah 106 kali tapi belum dapat Satya Lencananya. Mungkin nanti bisa tanya langsung ke PMI ya dok ya, untuk detail teknisnya ya dok ya.
2: Iya betul, jadi memang nanti kalau Bapak Ibu yang sudah mencapai 100 kali harap datang ke PMI setempat mendaftarkan diri. Kemudian nanti ada formulir yang harus diisi, kemudian juga harus membuat surat keterangan berkelakuan baik karena kita akan bertemu dengan Presiden dan akan diperiksa datanya oleh Satmil ya.
1: Betul, betul, betul. Baik, dokter.
2: Yang kita masukkan ke dalam jadwal.
1: Oh. Memang harus mendaftarkan diri ya, seperti itu. Dokter Niken, seru sekali untuk perbincangan sore hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan kita seperti biasa selalu meminta tamu-tamu kita untuk menyampaikan kata-kata inspirasinya, karena ini adalah ngopi sore, ngobrol penuh inspirasi. Kira-kira kata-kata inspirasi dari Dokter Niken Ricci seperti apa dok?
2: Ya, jadi buat para pendonor darah, kalian adalah pahlawan kemanusiaan yang menyelamatkan banyak nyawa. Memang tidak ternilai darah yang sudah diberikan. Jadi mari kita sama-sama mengajak teman-teman dan kerabat kita yang lain untuk menjadi donor darah supaya makin banyak pasien yang bisa kita selamatkan.
1: Semakin banyak yang bisa diselamatkan ya. Closing yang powerful sekali. Terima kasih Dokter Niken sekali lagi untuk waktunya dan juga diskusinya sore hari ini. Semangat terus untuk melayani pasien-pasien dan pendonor-pendonor bersama PMI Jakarta. Sukses dan salam buat teman-teman di sana ya dok ya. Semangat, sehat selalu.
2: Ya, satu buat terakhirnya, kita ya. Sehat, mereka selamat.
1: Kita sehat, mereka selamat. Sampai jumpa di Ngopi Sore minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, ayah, bunda, dan para pendidik, yuk kenali lebih jauh tentang otak manusia dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita. St. Johannes Brahams School PIK 2 menghadirkan The Amazing Human Brain bersama Profesor Dr. Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBSK, PhD dari Siloam Hospital Karawaci. Dalam acara ini akan dibahas berbagai hal menarik seputar kesehatan otak, healthy learning, membangun kebiasaan sehat, hingga bagaimana mengoptimalkan potensi manusia. Acaranya gratis dan ini terbuka untuk orang tua, para pendidik, serta masyarakat umum. Catat tanggalnya ya, hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, pukul 10 pagi sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Auditorium St. Johannes Brahams School PIK 2, Jalan Sutomo Kavling CC nomor 18, Lemo Teluk Naga, Tanggerang Regency, Banten 15510. Tempatnya terbatas, jadi segera registrasi melalui bit.ly/brain talk 2026 atau WhatsApp ke nomor 0813-227-56868. The Amazing Human Brain, kenali otak, bangun kebiasaan sehat, dan unlock human potential. Karena memahami otak adalah langkah awal untuk membuka potensi manusia. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Ya, sore hari ini kita juga akan pantau informasi-informasi dan situasi lalu lintas terkini di Jakarta. Kami sudah terhubung dengan Kompol Heri, Komisaris Polisi Heri Priatno dari RTMC di Ditlantas Polda Metro Jaya. Selengkapnya Pak Heri, silakan untuk informasi Anda. Ya, Pak Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Langsung dari RTMC di Ditlantas Polda Metro Jaya, kita pantau bersama perkembangan unjuk rasa di beberapa wilayah ibu kota Jakarta. Kita awali di kawasan Bundaran HI. Alhamdulillah hingga saat ini sudah selesai, baik di sekitar kawasan Bundaran HI, Duku Atas, Sudirman, secara umum sudah kondusif, tergantikan kepadatan dikarenakan volume kendaraan. Dan untuk unjuk rasa yang masih berlangsung di antaranya di depan Kedubes AS atau Amerika Serikat di Amerika Selatan dan juga di sekitar lapangan IRTI. Namun tidak mengganggu dengan jumlah kurang lebih 100 massa masih berorasi namun cukup tertib, tidak mengganggu arus lalu lintas menuju Budi Kemuliaan maupun arah Kedubes AS dan Gambir terpantau padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Sementara perkembangan di sekitar MPR DPR RI masih berlangsung orasi dan di sana kurang lebih 250 massa masih melakukan orasi namun cukup tertib. Untuk perwakilan yang diterima oleh anggota dewan saat ini sudah keluar dan diperkirakan sebenarnya akan meninggalkan kawasan MPR DPR RI. Namun dengan sikap baik petugas Satpam Wal maupun dari Dalmas Polda Metro Jaya dan sebagian juga dari Satuan Gatur melakukan pengaturan di sekitar kawasan tersebut cukup tertib, tidak mengganggu untuk unjuk rasa dan parkir-parkir kendaraan pengunjuk rasa cukup tertib di sekitar lajur kiri. Sementara kepadatan terjadi di Selipi arah Tomang dikarenakan juga volume kendaraan. Ruas tol Gerbang Tol Semanggi 1, Semanggi 2 arah Pancoran juga terpantau padat. Sudah ditembakkan tim Urem Mandala Jaya dan dari Satuan PJR Jaya 1 untuk pengaturan hingga nanti menjelang pukul 22.00. Sedangkan untuk penyangga Jakarta, terutama di sekitar kawasan baik Lebak Bulus arah Tangsel, Jalan Juanda terpantau padat, terutama di Sandratek maupun Situ Gintung. Ini juga karena volume kendaraan saja. Cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada Anda agar selalu tertib dalam antrian dan jangan lupa taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kompol Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Kemudian kita juga akan pantau ya, pantau di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Salah satu titik krusial yang sempat menjadi tujuan para elemen buruh yang melakukan aksi unjuk rasa dari siang hingga sore hari ini. Bagaimana situasi terkini di sana lalu lintasnya? Kita akan simak laporan dari Rara berikut ini.
2: Ya, terima kasih sahabat Sonora lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, baik yang menuju ke Bundaran HI ataupun juga ke arah Sarinah dan demikian juga sebaliknya, Sarinah Bundaran HI dan ke arah Semanggi. Relatif ramai namun masih bergerak lancar untuk beberapa ruas jalan yang tadi sempat ditutup karena ada aksi unjuk rasa sudah mulai dibuka kembali. Namun masih tampak banyak aparat kepolisian yang berjaga-jaga di sepanjang jalan di sekitar Sudirman dan juga Bundaran HI. Cuaca sore hari ini cerah, kita kembali ke studio.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
4: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
5: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
6: Sonora Update.
0: Indeks harga saham gabungan merosot tajam sehari setelah Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI Bisnis, IHSG ambruk 1,2% atau terpangkas 76,3 poin ke level 6.298,6 pada penutupan perdagangan sore ini. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini mencapai 29,03 miliar dengan nilai transaksi mencapai 10,82 triliun rupiah. Ada sebanyak 462 saham yang melemah, 188 saham yang menguat, dan 144 saham yang stagnan. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rashidin, mengatakan rata-rata jumlah penumpang KRL Jabodetabek saat ini mencapai 1,1 juta per hari. KAI pun menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut. KAI menyebut di 2026 untuk Green Line Rangkas Bitung pihaknya mulai memasang 5 gardu traksi dan uprating 9 gardu lainnya. Dengan demikian, pada 2027 ditargetkan jalur hijau Rangkas Bitung seluruhnya akan dilalui oleh kereta 12 gerbong.
6: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hati-hati ya untuk sahabat-sahabat yang masih berkendara, mungkin ada yang terjebak kepadatan lalu lintas sore hari ini. Tetap waspadai beberapa ruas jalan ya, masih terimbas akibat aksi demonstrasi atau unjuk rasa di beberapa titik ya. Tadi sempat dilaporkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, kemudian juga di sekitar Medan Merdeka Selatan, kemudian di sekitar depan gedung DPR MPR ya. Ya, sahabat Sonora, memang ada beberapa hal ya, beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo. Tadi kalau laporan di lapangan, ada 11 tuntutan yang disampaikan. Dan tadi Mensesnek juga sudah menerima perwakilan para pendemo ya, para elemen buruh dalam aksi unjuk rasa tersebut. Namun yang pasti ada sekitar, selain para elemen buruh, ada sekitar 1000 petani dari Indramayu juga yang melakukan aksi demonstrasi ini di luar yang 3 tadi ya, melakukan aksinya di kantor pusat Kementerian Pertanian dengan momentum Hari Tani Nasional. Mereka bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelum demo. Dalam audiensi tersebut, para petani menyampaikan persoalan utama berupa keterbatasan air untuk lahan sawah tada hujan, kemudian kurangnya infrastruktur irigasi dan kebutuhan irigasi perpompaan distribusi pupuk, hingga kebutuhan alat dan mesin pertanian. Para petani menjelaskan sebagian wilayah Indramayu masih sangat bergantung pada hujan akibat keterbatasan air. Petani kerap hanya dapat memanen 1 kali dalam setahun meski telah menanam hingga 2 kali.

0: Ya, sahabat Sonora, polisi memastikan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta kembali normal. Lalu lintas di Jalan Sudirman kembali dibuka setelah aksi yang dilakukan masa buruh selesai. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menginformasikan jika Jalan Sudirman hingga Tamrin sudah dibuka kembali, masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya, masa buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia melakukan demonstrasi di Jalan Sudirman. Masa membubarkan diri usai menyampaikan orasinya. Namun update terkini terkait aktivitas di Jalan Medan Merdeka, sahabat Sonora, tadi ada Ibu Angelik ya, patung kuda menuju Balai Kota ditutup saat ini terkait masih ada aktivitas unjuk rasa yang dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria di Jalan Medan Merdeka Selatan ya. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat semua yang tengah berkendara. Kemudian juga Pak Rudi, selamat sore. Ya Pak Rudi, untuk update informasinya tadi disampaikan oleh Pak Rudi, kemudian juga ada Pak Adi Krishna. Kemudian disampaikan untuk Tol Jor dari Kampung Rambutan sampai Ulu Jami, ini juga terpantau padat karena di kilometer 16.500 arah Serpong atau Joglo terdapat truk patah asroda, masih dalam proses penanganan petugas sore ini. Ya, untuk sahabat-sahabat yang juga ingin berbagi info, silakan Anda boleh menyampaikan informasi-informasi lalu lintas atau informasi penting lainnya di sekitar Anda. WhatsApp-nya di 0812-122-9200. Kali ini ada Pak Taufik Hidayat yang sudah siap juga dengan pantauan lalu lintasnya sore ini. Pak Taufik, silakan.
1: Terima kasih Mas Yudi. Selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 yang menuju arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar. Sedikit padat menjelang rest area KM19A imbas padatnya volume kendaraan yang didominasi kendaraan besar. Dan yang menuju dalam rest area terutama untuk mengisi bahan bakar solar mengantri cukup panjang kendaraan besar. Lepas lokasi menuju arah Bekasi Timur cukup ramai dan lancar, begitu pula Bekasi Barat dan menuju arah Cikunir. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir menuju Bekasi Barat ramai dan lancar. Di sekitar Bekasi Timur sekitar KM16 cukup padat. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Informasi di tol dalam kota dari Semanggi sampai dengan Tomang dan Angke ke Simpang Susun Pluit padat. Sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga lalu lintas sore ini terpantau padat. Tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, sementara tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priuk ke Pluit padat. Sebaliknya juga padat dari Kapuk sampai dengan Ancol. Tol Jor S dari Kampung Rambutan sampai Ulu Jami padat imbas kendaraan truk gangguan roda di kilometer 16.500. Di tol Jorwe 2 Utara dari Meruya sampai dengan Ulu Jami padat, sementara tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane, kilometer 19.800, imbas ada pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu ke Tomang, lalu lintasnya terpantau lancar. Sebaliknya arah Tangerang juga ramai bergerak lancar. Ruas tol Jagorawi sore ini arah Jakarta lancar, sebaliknya tersendat di Simpang Cawang sampai res area kilometer 10, sementara tol Jakarta Cikampek arah Cikampek lancar. Dan arah sebaliknya juga terpantau ramai bergerak lancar. Sementara di tol layang MBZ sore ini dua arahnya terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat Sonora, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo merespons gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak yang mempersoalkan syarat pendidikan wakil presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Pilpres 2024. Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum sehingga dirinya menyerahkan prosesnya kepada lembaga yang berwenang. Dan meski enggan mengomentari gugatan Denny secara langsung, Jokowi menjelaskan riwayat pendidikan Gibran. Ia mengatakan Gibran menempuh pendidikan dasar di SD 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah itu Gibran melanjutkan pendidikan menengah di Orchard Park Secondary School Singapura hingga jenjang O-Level. Gibran kemudian melanjutkan pendidikan melalui UTS InSearch di Australia. Jokowi menyebut pendidikan tersebut merupakan program pathway sebelum Gibran melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore. Dalam gugatannya, Denny Indrayana menuntut mahkamah menyatakan tidak sah pencalonan Gibran sebagai Wapres 2024. Denny menuding Gibran bisa lolos sebagai kandidat cawapres karena ada kecurangan terstruktur yang melibatkan pihak-pihak di pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Jokowi.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, pengamat pendidikan Darmaning Tias menilai dibutuhkan keinginan yang kuat, ya, dibutuhkan keinginan politik yang kuat untuk membuat biaya pendidikan menjadi murah, bahkan gratis. Hal tersebut ia sampaikan ketika menjadi narasumber diskusi tentang pendidikan di Kompleks DPR RI. Kita simak laporan dari reporter kami berikut ini. Rekan Dili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Biaya pendidikan yang murah atau bahkan gratis sebenarnya bisa diwujudkan asalkan ada keinginan politik yang kuat dari pemerintah. Pengamat pendidikan Darmaning Tias dalam diskusi bertemakan pendidikan gratis yang digelar Koordinatoriat Kewartawan Parlemen di Komplek DPR hari ini mengatakan, jika pemerintah mau mengalihkan alokasi pada beberapa program yang menggunakan anggaran pendidikan dan diarahkan pada program yang fokus pada dunia pendidikan, bahkan bisa membuat biaya pendidikan di Fakultas Kedokteran pada Perguruan Tinggi Negeri menjadi murah atau terjangkau.
3: Kalau nggak ada kemauan politik, itu omong-omong saja, gitu loh. Tapi, bisa tidak omong-omong kalau ada kemauan politik. Apa, stop untuk MDG, stop untuk pendidikan kedinasan, alihkan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Bisa, gitu. Membuat fakultas kedokteran sebagai fakultas termurah, bisa.
2: Karena biaya kuliah di Fakultas Kesehatan sangat mahal, maka ada akibatnya ketika dokter baru sudah mulai bertugas.
3: Sekarang ini, kuliah di Fakultas Kedokteran, biaya terbesar yang nanggung mahasiswa, masyarakat. Dominonya apa? Ketika lulus, ya berpikirnya mengembalikan modal secepatnya. Akibatnya apa? Penyakit menjadi komoditas. Bukan untuk melayani kemanusiaan.
2: Darmaning Tias menilai pemerintah memiliki kemampuan untuk menggratiskan pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri atau PTN apabila melakukan penataan ulang prioritas anggaran pendidikan. Oleh sebab itu dibutuhkan keinginan politik yang kuat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih murah bahkan gratis. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari gedung DPR. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Baik, terima kasih Lili untuk laporan Anda. Sahabat Sonora, pengamat pendidikan Darmaning Tias menilai dibutuhkan keinginan politik yang kuat untuk membuat biaya pendidikan menjadi murah bahkan gratis. Hal tersebut ia sampaikan ketika menjadi narasumber sebuah diskusi tentang pendidikan di Kompleks Parlemen Jakarta hari ini.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Sebuah kebakaran melanda sebuah gedung yang sudah tidak terpakai di wilayah Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Pada hari Kamis sore ini, laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, sebanyak 9 unit kendaraan pemadam kebakaran dengan kekuatan 40 personil diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan kebakaran tersebut.

Ya, wacana program Car Free Day untuk 2 hari di Jakarta, sahabat Sonora, ini menuai respons dari beberapa kalangan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, yang meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terburu-buru menerapkan Car Free Day 2 kali dalam sepekan, yakni hari Sabtu dan Minggu. Wibi mengatakan dirinya mendukung upaya mengurangi polusi udara di Jakarta, namun pelaksanaan CFD pada Sabtu perlu dipertimbangkan karena aktivitas masyarakat masih cukup tinggi. Dan menurutnya, pada Sabtu masih banyak warga yang harus bekerja, aktivitas UMKM, perdagangan, dan pengiriman barang juga masih berjalan. Karena itu dia khawatir penutupan jalan untuk Car Free Day justru membuat kemacetan berpindah ke jalan lain. Jika Pemprov ingin mencoba CFD pada Sabtu, pelaksanaannya harus dilakukan secara terbatas dan kemudian dievaluasi. Dan evaluasi tidak cukup hanya melihat panjang jalan yang ditutup, pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap emisi, kemacetan, UMKM, pekerja, dan pengiriman barang. Dia menilai upaya mengurangi polusi juga harus dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, konektivitas dari rumah menuju transportasi umum, dan dari halte atau stasiun menuju tujuan akhir juga perlu diperbaiki.

0: Selamat sore, sahabat senar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan influenza yang kerap disebut sebagai super flu telah terdeteksi di 13 provinsi. Komisi 9 DPR meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, aktif memberikan peringatan ke warga. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menegaskan fasilitas kesehatan harus tetap tersedia untuk melayani masyarakat yang terkena super flu. Dan jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora. Seorang penumpang wanita melahirkan di kereta rel listrik relasi Rangkas Bitung, Tanah Abang. Proses persalinan penumpang dalam KRL tersebut dibantu petugas. Manager Public Relation Kereta Api Indonesia Komuter Leza Arlan mengatakan penumpang wanita tersebut melahirkan di komuter lain nomor 1689 sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Ia pun menyampaikan petugas pengamanan yang sedang bertugas di atas komuter lain berkoordinasi dengan petugas masinis dan petugas stasiun Rawabuntu untuk melakukan proses persalinan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat dalam Selekta Sonora. Hans akan kembali menemani dengan beragam lagu-lagu terbaik dan juga beragam informasi yang akan kami sampaikan, termasuk juga informasi lalu lintas ya yang ada di sekitar Anda. Kalau mau berbagi bersama dengan kami juga boleh di nomor 0812-122-9200, nanti akan kami putarkan ya voice note laporan lalu lintas dari Anda, atau mau sampaikan juga via teks juga boleh di nomor yang sama ya, 0812-122-9200. Kita awali dulu kebersamaan kita sore menjelang malam hari ini, satu lagu dari Rihanna, California King Bad.

Sonar FM 92 Jakarta, Andis Traffic and Music, satu lagu dari Glenn Fredly baru saja menemani Anda di malam hari ini 18:10 waktu Indonesia Barat ya. Nantinya masih bersama dan saya Hans Christian menemani Anda beraktivitas sahabat Sonora. Ada juga informasi lalu lintas dari Pusat Informasi Sonora. Ini melaporkan Pasito berbagi informasi. Jalan Raya Pasar Minggu dari seberang SPBU Pertamina Simpang Volvo arah Kalibata padat sampai depan Komplek Brimob. Terima kasih Pasito untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan sambil menemani Pasito dan juga sahabat Sonora yang lain. Kita kembali nikmati satu lagu dari Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Nah, jangan sampai ketinggalan sahabat Sonora, mumpung lagi ada pamerannya, Anda bisa lihat langsung. Tapi kalau misalnya mau lihat-lihat dulu dari rumah juga bisa banget nih. Langsung aja lihat katalog resmi mereka, tentunya hanya di website resminya di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Kahitna baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. 18:25 waktu Indonesia Barat, masih menjadi teman Anda dalam perjalanan ataupun juga untuk Anda yang masih beraktivitas sore hari ini. Semangat terus, sahabat Sonora. Yang masih di jalan juga kalau mau berbagi masih boleh ya di 0812-1229200. Ada Ibu Oriza juga, selamat malam. Ini berbagai informasi cuaca di Rawalumbu, katanya masih cerah ya. Mari kita syukuri berkah hari ini. Terima kasih Ibu Oriza sudah kembali menyapa. Dan juga sahabat Sonora, Hans kembali putarkan satu lagu berikutnya untuk Anda dari Peter Pan, Semua Tentang Kita.

0: padat. Ruas tol Sediatmo atau Bandara terpantau lancar di kedua arah, sementara untuk ruas tol Wiyoto Wiono dari Tanjung Priok ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya juga padat dari Kapuk sampai dengan JIS dan dari Pulau Mas sampai dengan ke Cawang. Untuk ruas tol Johor dari Jatiwarna sampai dengan Ulu Jami padat, imbas dari kendaraan truk mengalami gangguan roda di kilometer 16.500. Sebaliknya dari Meruya ke Ulu Jami terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan jembatan Cisadane kilometer 19.800 imbas dari pekerjaan rekonstruksi. Setelah itu ke Tomang tersendat di Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang padat dari Tomang sampai dengan Kebon Jeruk dan di Kunciran sampai dengan Tangerang. Ruas tol Jagorawi arah Jakarta lancar. Sebaliknya tersendat di Simpang Cawang dan di rest area kilometer 10. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek dan juga sebaliknya arah Jakarta terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Layang MBZ kedua arah juga masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: Yes, satu lagu dari Afgan, Terima Kasih Cinta, baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Dan sambil Han sampaikan satu informasi untuk Anda di malam hari ini, di mana perakiraan cuaca dari BMKG untuk esok hari ya, di sejumlah kota besar di Indonesia ini memang didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Untuk wilayah Jabodetabek, besok Jakarta dan sekitarnya, ini perlu mewaspadai potensi hujan, terutama dikarenakan Banten dan juga Jawa Barat ini masuk dalam wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat. Sementara itu wilayah Sumatera, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bengkulu. Dengan perhatian khusus untuk Aceh, di mana Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang memiliki potensi hujan lebih tinggi.
1: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, Lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Penasaran gak sih Sobat Sonora, se-smart apa sih produk-produk dari Broko dan kira-kira mana yang cocok untuk menjadi bagian dari hunian Anda? Mending langsung deh buat kepoin langsung di website mereka di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Prahara Cinta dari Selomita. Baru saja menemani Anda, sahabat Sonora 19, sahabat 19 di hari ini ya, Kamis 24 September 2026, sahabat Sonora. Kembali akan sampaikan satu informasi untuk Anda, di mana Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten kota terus bahu-membahu menyukseskan program CKG untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid ini menyatakan kesiapannya merampungkan sisa targetnya di wilayahnya melalui pendekatan proaktif atau yang biasa disebut dengan jemput bola. Secara nasional, program CKG yang dicanangkan pemerintah ditargetkan mampu menjangkau 130 juta jiwa sepanjang tahun 2026. Adakah di antara Anda, sahabat Sonora, yang sudah mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini? Bagaimana feedback dari Anda? Boleh ya, 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Jangan sampai ketinggalan untuk lihat pamerannya sekaligus juga kepoin beragam katalog lengkap dari Broko. Tentunya jangan sampai salah alamat, hanya di www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam, sahabat Sonora, apa kabarnya? Hans Christian kembali menyapa Anda malam hari ini di AMKM Malam, edisi 24 September 2026, menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas ya, di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Buat yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kirimkan ke nomor 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini? Pastikan lagu pilihannya adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini, agar bisa Hans putarkan di AMKM Malam. Sementara mengawali perjumpaan kita, sudah Hans siapkan satu lagu dari Luke Young dengan May I Ask.

Ya, satu lagu dari Yungkai dengan Blue baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora, Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara. Selamat malam Ibu Foni, ini lagunya sudah Hans putarkan. Lagunya buat Hans yang lagi bertugas, titip salam katanya buat Bu Sylvia, Ibu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Bu Oriza, Liliani, Lena, Vanda, dan juga Naufal. Terima kasih sudah bergabung, lagunya juga sudah Hans putarkan. Kita juga akan sambung dengan satu lagu pilihan dari Pak John di Jakarta Barat. Ini minta diputarkan satu lagu dari Gloria Estefan dengan Rich. Lagunya untuk semua kru dan juga pendengar Sonora dengan ucapan juga terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Hans bantu siapkan dulu, nanti akan menemani Anda. Buat yang masih ingin bergabung juga boleh ya, langsung kirimkan permintaan lagu Anda di 0812 122 9200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya, satu lagu dari Shalom Seven dengan film favorit baru saja hadir menemani Anda. Pilihan dari Esri yang ada di Tambun. Lagunya dikirimkan salam buat semua yang lagi dengerin MK malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Bang Hans. Masih menjadi teman Anda malam hari ini 20:19 waktu Indonesia Barat. Kembali Hans sampaikan ya, ini banyak yang lagunya di bawah tahun 93. Mohon maaf belum bisa Hans putarkan. Bisa kembali dipilih lagu yang lain ya. Jadi kalau tidak dibacakan, ada kemungkinan lagunya tidak bisa Hans putarkan, Sobat Sonora. Kita akan lanjut dulu ke satu lagu pilihan dari Ibu Sylvia. Kita akan sapa dulu. Selamat malam.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Jet, Look What You've Done. Untuk para kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Liani, Foni, Nur, Rianti, Asti, Sisi, grup ibu-ibu GMP, juga Noval, Philips, Suprianus, Widoro Sibarani, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Hans. Seorang laki-laki sejati harus menegakkan jasa dan kehormatan daripada membungkuk kepada pejabat-pejabat yang berkuasa. Baiklah Bung Hans, tetap jaga kesehatan dan semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: Terima kasih Bu Sylvia, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist dari Jet dengan Look What You Have Done. Ini sudah juga siap untuk menemani Anda di malam hari ini. Yang pasti buat yang masih mau bergabung boleh banget langsung aja kirimkan lagu permintaan Anda 0812 1229200. Masih bersama dengan saya Hans Christian di AMK Malam.

Satu lagu berikutnya yang sudah siap menemani Anda ada dari Westlife dengan I Have a Dream. Satu lagu pilihan dari Azan yang ada di Pontianak. Dan lagunya ditujukan untuk sahabat saya Santi di Sidoarjo. Lalu juga buat Fajar Sensei di Jakarta Utara dan juga teman-teman di Jakarta Utara. Khususnya ini para sahabat-sahabat satu angkatan training Kocituna Jakarta. Salamnya semoga sehat selalu. Terima kasih. Lagunya sudah siap untuk bisa menemani dari Westlife untuk Azan yang ada di Pontianak. I Have a Dream.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki. Amin. Dan orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ingin sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Sonora FM News Traffic.

The Weeknd dengan Save Your Tears baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari mana tadi yang minta? Lagunya kadang suka hilang. Oh ini ya, dari Daniel di Kelapa Gading. Selamat malam, apa kabarnya? Katanya Bro Hans hari ini kabar baik. Terima kasih sudah bertanya. Semoga Bro Daniel juga sehat-sehat, sahabat Sonora juga sehat-sehat malam hari ini ya. Dan lagu requestannya sudah Hans putarkan tadi. Terima kasih katanya buat Bro Hans dan juga semua kru Sonora yang sudah memutarkan lagunya. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Selain Daniel juga ada yang namanya, mana nih namanya ya? Bus, betul kah? Bus di Pontianak. Ini pengen mendengarkan lagunya Justin Bieber dengan What Do You Mean. Lagunya untuk kawan-kawan Sonora. Selamat istirahat, semoga sehat selalu, dan terima kasih buat abang penyiarnya.

On Walker dengan Faded baru saja terputar pilihan dari Philip. Lagunya buat Bu Nur, Oriza, Sylvia, Rianti, serta Bang Noval. Terima kasih buat penyiar Sonora juga. Sama-sama terima kasih sudah bergabung. Kang Ajat, apa kabar? Kang Ajat, ini menyapa dari Tambun, Bekasi. Minta diputarkan lagunya Lady Gaga dengan Bad Romance. Lagunya buat Kohans, kru, dan juga sahabat-sahabat Sonora.

Satu lagu 6 dari Linkin Park, pilihan dari Prico Paviano. Ini sudah Hans putarkan ya. Lagunya dikirimkan buat seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Berikutnya juga kita akan putarkan satu lagu dari 40 Veins. Ini dengan judul I Miss You Every Brand New Day ya. Satu lagu pilihan dari Pras yang ada di Tangerang. Lagunya untuk penyiar, kru dan juga para pendengar yang kangen sama pasangannya atau kangen sama yang belum jadi pasangannya. Yang kedua agak berat kayaknya. Kalau kangen sama yang belum jadi pasangan, susah mau ajak ketemu, alasannya harus dicari. Tapi kalau yang kangen sama pasangannya, mending langsung aja deh ngomong kangen, ajak ketemu, mumpung orangnya masih ada. Ini kalau kata Pras ya, kalau nggak ada ganti dengan lagunya Adurayu. Ada lagunya nanti Hans putarkan ya. Untuk Anda sahabat Sonora masih mau bergabung di malam hari ini, boleh banget langsung aja kirimkan ke nomor 0812-122-9200. Nanti masih akan Hans putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda tentunya hanya di AMK Malam.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ya, satu lagu dari Taylor Swift dengan I Knew You Were In Trouble. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Mana tadi yang minta? Mohon maaf ya, kadang suka hilang-hilangan sahabat Sonora. Sambil Hans cari satu lagu Taylor Swift tadi adalah pilihan lagu dari siapa. Sambil Hans juga masih persilakan nih kalau Anda masih ingin bergabung untuk request lagu malam hari ini, masih boleh di 0812-122-9200 ya. Boleh via teks atau juga via voice note sahabat Sonora. Ini masih sambil Hans cari pilihan lagu dari Nico Kurnia. Akhirnya ketemu. Dari Nico, ini mau request lagunya Taylor Swift dengan I Knew You Were Trouble. Titip salamnya buat karyawan yang udah pulang kerja atau sedang OTW pulang ke rumah, ataupun lagi lembur di kantor, dan juga para kru Radio Sonora Jakarta termasuk buat Ko Hans. Selamat bertugas dan juga terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya sudah Hans siapkan. Next ada lagu dari Ibu Cindy di Kelapa Gading. Selamat malam. Ini minta satu lagu dari Martin Garrix dan juga Dua Lipa dengan Scared to be Lonely. Lagunya dikirimkan buat sahabat Sonora, buat Hans dan juga kru yang lagi bertugas malam hari ini. Semangat sampai tuntas ya. Terima kasih banyak, lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda. Dan juga nanti masih akan Hans putarkan lagu-lagu lainnya pilihan dari Anda sahabat Sonora. Tetaplah bersama dengan kami.

0: ke pilihan lagu berikutnya Sahabat Sonora di malam hari ini ada Pak Sebastian Hartono. Kita sapa dulu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKI Malam. Selamat malam Kohans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Bintaro Sektor 9 Tangsel. Baru aja balik nih dari pulang rame-rame naik motor sama teman-teman Aldo, Lender, Jojo, Christian, Christina, Mas Arya, Mas Rio, rame-rame sih. Anyway Kohan, saya mau request lagu. Judul lagunya Here in My Heart, penyanyinya dari Scorpion. Kalau gini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, dan juga pendengar setia AMKM Malam. Lagi galau nih Kohans, jadi pengen dengar lagu itu aja. Thank you Kohans, lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a good night. Back in action lagi Kohans.
0: Thank you so much, lagi galau katanya malam hari ini. Semoga galaunya gak lama-lama ya. Jangan lupa untuk bahagia Pak Sebastian Hartono. Oke deh, lagunya nanti sudah masuk dalam playlist, akan menemani. Tapi sebelumnya kita sapa dulu, ada Pak Widodo Sibarani juga sudah bergabung. Selamat malam
2: AMKM, selamat malam Mas Hans. Dari Widodo Sibarani di Pontianak, Kalimantan Barat. Malam hari ini mau request lagu dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Lagu ini saya persembahkan buat semua pendengar setia Sonora dimanapun berada, khususnya untuk kelompok Choir Korintus yang baru pulang latihan. Tetap semangat ya kita latihannya malam hari ini, dan mudah-mudahan kita tampil di minggu depan bisa lebih sukses lagi. Dan cuaca di Pontianak hari ini lumayan hujan, cukup deras sehingga menghilangkan setidaknya asap. Tapi antrian air bersih masih terjadi dikarenakan air PDAM masih terasa asin dan payau. Untuk Mas An, terima kasih, selamat malam, tetap semangat.
0: Terima kasih, selamat malam. Tapi sayang sekali Lady Gaganya tadi sudah terputar Pak Widodo Sibarani. Mungkin punya lagu pilihan lainnya, boleh kembali dikirimkan 0812-1229-200. Ibu Diah juga sudah bergabung malam hari ini. Apa kabar Bu Diah?
3: Selamat malam Kohans, apa kabar? Semoga Kohans sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa makan malamnya. Aku Diah dari Bungur Senen. Ingin request lagu, judulnya seperti yang kau minta dari Krisye, untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu pasti berlalu. Dan untuk para kru Sonora, semoga sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa makan malamnya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Krisye, seperti yang kau minta. Nanti akan menyusul ya setelah lagu Scorpions dengan Here in My Heart, akan terlebih dahulu menemani Anda di AMK Malam.

0: Bersedia menemani Anda satu lagu dari Krisya seperti yang kau minta. Menemani Anda di malam hari ini ada juga Asti sudah bergabung. Selamat malam, Asti.
1: Halo, selamat malam Kohans. Kohans, malam hari ini aku mau request dong lagunya Ari Lasso yang judulnya Mengejar Matahari. Lagu ini untuk Ibu Rianti, Ibu Oriza, Ibu Nur, Ibu Sylvia, Kak Maya, Kak Zizi, untuk Kohans dan kru Sonora, juga untuk sahabat Sonora. Ucapannya selamat malam, selamat bertugas Kohans. Jangan lupa makan malam ya Kohans. God bless you. Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Sami-sami. Lagunya nanti coba Hans bantu cari dulu ya. Kalau misalnya ada nanti akan Hans masukkan di playlist malam hari ini. Tapi kita mau sapa juga ada Zizi juga sudah bergabung. Selamat malam.
2: Malam Kohans. Kohans, masih ada slot nggak sih? Satu lagu aja dari Christina Aguilera, judulnya What Girl Wants. Lagunya buat diri sendiri aja deh yang lagi ngerasa lelah banget hari ini. Oh, semangatnya buat diriku. Kohans, thank you. Kalau lagunya diputarin dan selamat bertugas, jangan lupa istirahat ya Kohans.
0: Oke deh, ini buat yang kelihatannya lagi lemas banget malam hari ini, Hans gak tahu apa yang lagi dihadapin, tapi semangat ya. Semoga lagu yang diputarkan ini bisa sedikit jadi obat, jadi energi buat bisa istirahat dengan baik di malam hari ini. Semoga besok energinya sudah berkumpul lagi, sudah semangat lagi untuk bisa menjalani aktivitas. Oke deh lagunya, Hans putarkan terlebih dahulu ya, Christina Aguilera dengan What a Girl Wants.

Satu lagu A Million Dreams baru saja hadir menemani Anda ya. Lagu pilihan dari Abel di malam hari ini juga sudah diputarkan. Lagunya tentunya buat seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di

0: Malam hari ini Hansi gak mau sapa dulu, ada Ibu Sri. Selamat malam Bu Sri. Untuk lagu The Weeknd tadi sudah terputar, mungkin punya lagu pilihan lain, tapi nih Hans bantu bacakan dulu untuk salamnya ya. Ini salamnya untuk King Imas, untuk Ibu Nur, Kamaya, Vera, Asti, Pak Johan, Bang Wanda, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada ya. Buat Bang Han, selamat bekerja sampai tuntas dan terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Selain Ibu Sri di Petojo, ada Ibu Nur juga di Pekalongan. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam MKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu I Love You, Celine Dion. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Asti, Bu Sri, Sisi, Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Johan, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat, salam kompak selalu. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Nur ya, lagunya Celine Dion dengan I Love You.

Satu lagu dari Lauren dengan Tattoo baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Charles yang ada di Jakarta Barat. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Lagu berikutnya juga sudah Han siapkan. Satu lagu pilihan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat malam. Ini memilih lagunya Demi Lovato dengan Neon Lights. Lagunya dikirimkan buat Hans dan juga kru, buat juga seluruh warga AMKM Malam. Siap, lagunya sudah masuk dalam playlist, akan menemani Anda, Demi Lovato dengan Neon Lights.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan untuk membentuk sebuah lembaga baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional untuk atasi kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan rekan Olive akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Olive.
3: Baik, sahabat Sonora, pemerintah resmi mengambil langkah tegas dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di wilayah berbasis gambut. Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk membentuk sebuah lembaga baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pembentukan GPGMN berfokus penuh pada tindakan pencegahan. Langkah ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaksional saat bencana sudah terjadi. Berbeda dari badan sebelumnya, yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan, badan baru ini direncanakan akan memiliki kedudukan dan juga kewenangan yang lebih kuat. Berikut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
4: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Jadi namanya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner. Dan oleh karena itu,
3: selain itu, sahabat Sonora, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengungkapkan bahwa fokus utama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional ke depan akan diprioritaskan pada 6 provinsi berbasis gambut yang rawan kebakaran hutan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda di malam hari ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi-informasi akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, ternyata satu informasi tadi membawa kita ke penghujung program MKM untuk edisi malam hari ini, edisi 24 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung sahabat Sonora. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan, bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir ya di pukul 12 hingga pukul 2 dan 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan hadir ada lagu-lagu Western Oldies ya, menemani Anda di Rest and Relax tepat di pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Buat yang masih di jalan juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Buat yang masih beraktivitas, semangat terus untuk segala aktivitas Anda ya. Buat yang sudah mau istirahat malam hari ini, selamat tidur nyenyak. Kita ketemu lagi di esok hari sahabat Sonora. Hans akan kembali menyapa Anda di Selekta Sonora dan juga MKM Malam ya, di hari Jumat besok. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Menutup kebersamaan kita, Hans putarkan satu lagu dari BTS dengan My Universe. Have a great night.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

You've got your words, and I've got

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.

Ya, di Jumat pagi tanggal 25 September 2026, saya Yudi Samadi senang sekali bisa menjumpai sahabat-sahabat Sonora. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat, semoga semuanya bahagia dan bersiap ya untuk semua kegiatan Anda di pagi hari ini, sepanjang hari ini. Semoga lancar-lancar. Yang pasti kita awali dengan penuh semangat, dengan penuh syukur juga, dengan doa untuk semua kelancaran-kelancaran aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kita akan menikmati kebersamaan di Sonora Pagi dengan beragam informasi, satu topik menarik, dan tentu saja musik-musik yang akan membuat Anda semangat juga pagi ini. Silakan sahabat Sonora, boleh update juga cuaca di tempat Anda seperti apa. Sementara di Palmerah pagi ini terasa sejuk sekali, tempat saya siaran, tempat kami memancar luaskan siaran dari gelombang 92,FM Jakarta ya. Untuk Anda yang mendengarkan via streaming, selamat pagi juga pagi ini. Mungkin Anda yang ada di belahan Nusantara lain atau belahan dunia lain ya, semangat dari kami di studio Sonora Jakarta. Boleh update, boleh berbagi semangat, berbagi spirit juga pagi ini ya. WhatsApp ditunggu 0812-122-9200. Ada punya, saya punya Kate Martin, Because of You, untuk lagu pembuka di Sonora Pagi hari ini.

Baik, selamat pagi sahabat-sahabat yang sudah mulai berbagi info absen pagi ini. Ibu Vera Dewianti Setiawan, apa kabar di Harapan Indah ya? Selamat pagi. Ibu Marta Ferawati, selamat pagi. Jangan lupa bahagia katanya untuk kita semua. Terima kasih Bu Marta, Bu Aneke juga. Kemudian selamat pagi juga sahabat-sahabat yang sudah berbagi info pada pagi ini. Pak Kris dan Pak Yusuf juga ya. Cuaca di pagi ini kalau melansir BMKG sahabat Sonora, untuk prediksi cuaca sepanjang Jumat 25 September 2026 ini secara umum wilayah di sejumlah kota besar Indonesia didominasi cerah berawan hingga ada potensi turun hujan ringan. Untuk wilayah Jabodetabek sendiri, Jakarta dan sekitarnya perlu mewaspadai potensi hujan, terutama karena Banten dan Jawa Barat masuk dalam wilayah yang berpotensi mengalami hujan di sebagian besar wilayahnya dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara itu di wilayah Sumatera, hujan sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bengkulu. Untuk Aceh, Sumbar, dan Sumut yang memiliki potensi hujan lebih tinggi juga perlu waspada. Untuk Kalimantan, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah seperti Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Untuk Sulawesi, potensi hujan dan angin kencang perlu diwaspadai di sejumlah wilayah termasuk Makassar dan Manado. Sementara di kawasan Indonesia Timur, berpotensi terjadi hujan juga Papua dan Papua Tengah. Sedangkan Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai angin kencang ya. Ini terutama di Sumatera, Kalimantan yang menantikan hujan, semoga terjadi ya hujannya sahabat Sonora untuk meminimalisir mungkin dampak kabut asap yang terjadi karena karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi hingga hari ini sahabat Sonora. Seperti apa cuaca di tempat Anda pagi ini? Boleh share ya 0812-122-9200. Nanti kita akan juga live di TikTok @radio.sonorafm92. Anda boleh bergabung juga nanti di sana untuk berbagi info, berbagi komentar, dan juga mungkin ya sharing-sharing hal-hal lain pagi nih.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sahabat Sonora, peredaran obat jenis tramadol di Jakarta Barat menjadi perhatian pemerintah kota Jakarta Barat ya. Penertiban peredaran obat tersebut mulai dipetakan dan akan dilakukan secara rutin bersama Satpol PP. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtado juga mendorong organisasi masyarakat dan kelembagaan warga ikut mengawasi lingkungan masing-masing. Menurutnya, kelembagaan masyarakat dapat berperan sebagai CCTV sosial untuk mendeteksi sekaligus mencegah peredaran narkoba termasuk tramadol ini, sahabat Sonora. Dan Ali mengatakan penertiban peredaran tramadol dijadikan program rutin pemerintah Kota Jakarta Barat. Selain penertiban, edukasi kepada warga juga akan diperkuat agar warga memahami bahaya penggunaan penyalahgunaan obat tramadol ini. Pemberantasan narkoba tidak hanya dibebankan kepada polisi, BNN atau pemerintah daerah, seluruh unsur termasuk masyarakat juga harus ikut terlibat ya, berkontribusi. Ia menilai keluarga dan lingkungan memiliki peran penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap narkoba. Kelembagaan masyarakat harus mampu menjadi mata dan telinga di lingkungan masing-masing, dan masyarakat tidak bersikap apatis ya. Ini himbauannya, jika mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba termasuk tramadol di lingkungan sekitar. Dan yang pasti, pencegahan juga dilakukan dari tingkat keluarga, RT, RW, kemudian sekolah ya, edukasi kepada siswa mengenai bahaya narkoba. Sementara itu di tingkat pemerintah, Pemkot Jakbar mendorong organisasi perangkat daerah dan juga unit kerja perangkat daerah memperkuat program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang membahayakan masyarakat.

Ya, sahabat Sonora, nanti sore atau menjelang malam ya, bersiap-siap kita semua untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang akan berlaga dalam ajang AFF ASEAN Cup 2026. Indonesia akan melawan Singapura ya, jadwalnya hari ini, sahabat Sonora. Dan yang menarik memang kalau melihat informasi bahwa Headburn ya, sudah merilis pemain-pemain yang dipilih untuk berlaga dalam seri pertandingan-pertandingan di AFF ASEAN ini. Tentu saja beberapa pemain diambil dari klub-klub Liga 1 Indonesia. Sebagian lain memang ada yang dari pemain diaspora kita ya, hasil naturalisasi, sahabat Sonora. Nah, ada yang menarik ketika juara Liga 1 yaitu Persib Bandung, pemain-pemainnya tidak banyak dipilih oleh pelatih John Herdman. Nah, ini menimbulkan respon, polemik juga di kalangan pecinta sepak bola tanah air, terutama para pendukung dari klub tersebut ya, sahabat Sonora. Nah, pelatih Timnas Indonesia John Herdman kemudian mengungkap alasan mencoret sejumlah pemain Persib Bandung dari skuad jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Ada beberapa nama seperti Mark Locke, ya, Beckham Putra, dan Eliano Reinders, punggawa dari Maung Bandung yang tidak masuk skuad. Padahal sebelum-sebelumnya, nama-nama ini selalu diandalkan begitu ya. Padahal di Piala AFF 2026 misalnya, nama-nama tersebut berada di tengah-tengah tim merah putih. Nah, menanggapi situasi ini, John Herdman menegaskan pilihan pemain murni adalah kebutuhan taktik dan strategi. Ia memastikan tidak ada masalah personal atau masalah dengan klub. Dan Herdman mengatakan bahwa FIFA ASEAN Cup 2026 ini adalah turnamen yang memang situasinya berbeda dengan Piala AFF 2026. Turnamen perdana bentukan FIFA untuk lingkup Asia Tenggara ini berada dalam kalender internasional, sedangkan Piala AFF tidak termasuk di periode tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemilihan pemain ini didasarkan pada kemampuan di lapangan. John Herdman juga mengungkap karakter pesepak bola yang sesuai dengan seleranya, jadi disesuaikan dengan taktik dan strategi yang akan dia pakai begitu. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai perjuangan di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan melakoni laga perdana melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Mungkin sebagian dari sahabat nih, pemain fans dari Timnas Indonesia sudah mengantongi tiket ya untuk bisa menonton live langsung. Hampir 80.000 orang tentu akan memadati. Di samping juga memang mungkin ada porsi juga ya untuk supporter dari Timnas Singapura. Tapi kita bisa membayangkan sih, karena sudah cukup lama Timnas tidak main di kandang sendiri di GBK dan atmosfernya tuh luar biasa. Semoga bisa memetik hasil positif ya di laga nanti malam, sahabat Sonora.

Tyler Collins, thanks to you, sahabat saudara. Thanks to all listeners, sahabat-sahabat yang mendengarkan dan selalu setia mendengarkan siaran-siaran Sonora pagi ini atau sepanjang hari, sahabat-sahabat semuanya. Merpati terbang di pagi hari, sayapnya putih mengepak indah, senyum mengembang berseri-seri, semangat di Jumat yang penuh berkah ya. Untuk sahabat-sahabat semuanya, semangat semua. Seperti biasa kita hadir di Sonora pagi dengan topik-topik menarik. Kita akan bahas juga, ini masih ada korelasinya dengan yang terjadi kemarin. Kawan-kawan kita dari elemen buruh menuntut beberapa hal ya, menyampaikan petisinya, melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik ya kemarin ya, di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, kemudian di depan gedung DPR MPR, di istana, di depan sekitar patung kuda Arjuna Wijaya. Ada beberapa petisi atau tuntutan yang disampaikan terkait dengan upah yang layak, kepastian kerja, atau jaminan sosial. Nah, kita akan bahas seputar isu ketenaga kerjaan ini. Nanti Anda juga bisa sampaikan pendapat dan komentar Anda pagi ini, sahabat Sonora. Mungkin saya juga ingin tanya ke semua sahabat-sahabat, mungkin Anda yang masih bekerja atau yang dulu juga adalah bagian dari pekerja atau sekarang sudah menikmati pensiun, atau mungkin yang kita melihat fenomena banyak anak-anak muda yang juga masih struggling untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang berkualitas begitu. Menurut Anda nih, sahabat Sonora, kalau kita bicara ketenaga kerjaan, apa yang paling penting dilindungi dalam aturan ketenaga kerjaan? Karena saat ini RUU ketenaga kerjaan sedang dalam tahap pembahasan dan tentu suara-suara publik akan sangat bermanfaat untuk memberikan masukan-masukan. Meskipun teman-teman di DPR juga ya cukup maraton ya, mengundang, mendengarkan masukan dari berbagai macam organisasi, serikat buruh, atau juga masukan-masukan dari akademisi misalnya, atau dari kalangan pengusaha sendiri, terkait dengan apa-apa saja yang akan dimasukkan dalam RUU ketenagakerjaan ini. Tentu poin-poin terkait upah layak, kepastian kerja, jaminan sosial, atau status ketenaga kerjaan, kemudian

Banyak hal ya kalau kita bicara isu perburuhan atau ketenaga kerjaan ini. Silahkan kalau dari persepsi Anda, dari POV ya kalau anak zaman sekarang bilang, atau point of view Anda, apa sih yang paling penting, yang prioritas dilindungi dalam aturan ketenaga kerjaan? Apakah soal upah, soal kepastian kerja, atau jaminan sosialnya, sahabat Sonora? Silakan Anda boleh kasih pendapat ya pagi ini dengan topik ini. Boleh WhatsApp langsung di 0812-122-9200, atau juga boleh nanti Anda sampaikan di kolom live chat di kanal TikTok kita. Kita akan live di @radio.sonora.fm92. Jadi sekali lagi, menurut Anda yang paling penting dilindungi dalam aturan atau UU ketenagakerjaan, soal upah, kepastian kerja, atau jaminan sosial?

Terus FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Wah, ini baru live sudah ramai pagi ini ya di TikTok @radio.sonora FM 92. Saya mau sapa beberapa sahabat, ada penikmat kopi, selamat pagi, ada Pangeran Bucin. Ada Jijo, selamat pagi dari Bekasi Sumarekon. Dedi Hidayat Sumedang hadir di radio seumur hidupku katanya. Ada Mbak Indri di Karawang, bolak-balik nih. Kemudian juga ada Mas Neno, selamat pagi. Ada Pak Indra, kemudian Cimanggis tadi malam katanya diguyur hujan nih. Ada yang hujan lagi enggak di tadi malam ya? Boleh info juga nih. Ada Rehan, ada Mas Ronald, ada juga Depok juga mendung pagi ini. Di sini juga mendung ya, Palmera. Kemudian ada Man 19 dari Cirebon hadir, Arjawinangun. Ada Fandri Monsi dari Lampung ikut bergabung. Selamat pagi, ada juga Kiki Cancer, selamat pagi. Ada Bang Ton, Mas Ton MC, Bang Tony di Swasembada Tanjung Priuk Jakarta Utara. Kemudian Mbak Nini di Jalan Utama Cengkareng Barat pagi ini mendung. Tapi bukan berarti akan turun hujan katanya. Cia, kayak lagu deh. Halo RIS, apa kabar RIS? Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung pagi ini ya. Oke, ada Mbak Panca, selamat pagi. Selamat berkarya, sukses dan berkelimpahan berkat. Terima kasih. Jumat ini penuh berkat ya. Mudah-mudahan untuk semua sahabat Sonora yang beraktivitas. Ada Pak Ignatius Susanto, ada Mbak Pinka, selamat pagi, salam Jumat berkah. Pak Thomas tadi, selamat pagi juga Pak Thomas, sehat selalu untuk kita semua, katanya menyapa via WhatsApp. Ada sahabat kita juga di Pak Osman dari Sunrise Garden. Oh ya, kita kembali lagi, saya Riman, kita bahas soal isu ketenaga kerjaan. Biasanya memang di bulan-bulan menjelang akhir tahun ini, aspirasi dari para pekerja, ya teman-teman dari elemen buruh akan terus bergulir, terutama untuk perbaikan upah minimum provinsi, upah minimum regional, kabupaten, kota. Dan saat ini yang paling krusial juga adalah pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang akan direvisi begitu ya. Setelah sebelumnya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 13 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan itu berarti sudah 23 tahun yang lalu akan direvisi, dan saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR untuk mendapatkan masukan. Anda boleh bersuara juga nih sahabat-sahabat para pekerja yang sudah bekerja atau yang sedang mencari kerja, kira-kira apa sih yang perlu menjadi poin penting yang prioritas untuk dibahas, apakah soal upahnya, soal status ketenagakerjaannya ya, kontrak PKWT, PKWTT, ada P3K, ada honorer ya. Kira-kira apa sih yang paling penting? Atau soal jaminan sosial ya menurut Anda? Kenapa itu Anda anggap prioritas? Boleh kasih pendapat dan komentarnya pagi ini di 0812 122 9200.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pencarian 5 jurnalis dan 2 kapal kru yang masih hilang di Selat Sunda tetap dilakukan. Dia mengatakan pencarian dilakukan lewat operasi rutin. Pemantauan juga diperluas di sejumlah wilayah termasuk Bengkulu. Menurutnya, tim SAR di Bengkulu juga mengarahkan operasi rutin ke wilayah perairan sekitar Pulau Enggano. Kementerian Kebudayaan mulai merevitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Jawa Tengah dengan total anggaran sekitar 150 miliar rupiah. Revitalisasi tersebut mencakup 13 titik di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan lokasi yang masuk dalam proyek tersebut diantaranya adalah Pagelaran, Siti Inggil, Museum, Panti Pidana, dan Keraton Kilen. Revitalisasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melestarikan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai cagar budaya tingkat nasional.
0: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, masih dari Studio Sonora Jakarta di Palmera Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, Green Studio lantai 3. Sahabat-sahabat Sonora, saya Yudi Samadi masih bersama Anda. Kita membahas isu ketenaga kerjaan relevan dengan apa yang terjadi kemarin ya. Biasanya memang menjelang akhir tahun ini banyak aspirasi yang disampaikan para buruh untuk perbaikan upah minimum. Kemudian tidak kalah penting adalah RUU ketenagakerjaan yang sekarang masih dalam proses pembahasan ya. Sebelum diketok tentu ada banyak pihak-pihak ya, elemen perburuhan ini, pemangku kepentingan, stakeholders yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa menjadi poin di dalam undang-undang ketenagakerjaan yang akan menggantikan undang-undang yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, sahabat Sonora. Porsi pekerja informal di Indonesia hingga kini masih mendominasi pasar kerja. Data BPS misalnya mencatat sampai Mei 2026 sekitar 59,3% pekerja berada di sektor informal. Ini setengah lebih ya. Di sisi lain, pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di DPR juga masih berlangsung dengan sejumlah isu yang menjadi perhatian, mulai dari upah, outsourcing, kontrak kerja, hingga peningkatan kompetensi pekerja. Lantas seperti apa sebetulnya tantangan pasar kerja Indonesia saat ini, sahabat Sonora? Tentu ini menjadi perhatian semua pihak ya, yang belum lagi persaingan dengan para pekerja dari luar ya, yang juga masuk tenaga kerja asing yang ikut bekerja mencari nafkah di Indonesia ini, sahabat Sonora. Nah, porsi pekerja informal ini cukup besar. Tadi 59% ya, totalnya kalau di kuantifikasi itu 148,19 juta pekerja. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam RUU Perlindungan Kerja. Regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong pekerja informal masuk ke sektor formal dengan pekerjaan yang lebih layak, perlindungan, dan akses pengembangan kompetensi. Ya, tujuannya adalah itu. Kalau masuk formal tentu ada perhatian yang lebih ya, dari sisi kesejahteraan, perlindungannya, kemudian hak-hak jaminan sosialnya. Silakan Anda boleh kasih pendapat dan komentarnya pagi ini, sahabat Sonora. Kira-kira menurut Anda yang paling prioritas soal aturan ketenagakerjaan ini, apa yang paling penting dilindungi? Apakah soal upah, kepastian kerja, ya ada kontrak, pegawai tetap, PKWTT, PKWT, ada outsourcing juga, ada pekerja proyek, ada freelance, dan sekarang banyak anak-anak muda yang menjadi freelance-freelance gitu ya. Seperti apa? Apakah ini juga penting soal kepastian status kerja ini atau jaminan sosialnya? Anda boleh kasih pendapat dan komentarnya. Tadi pagi juga ada beberapa pendapat yang sudah kami terima. Selamat pagi, tadi ada Pak Rahmat dari Karawang. Cuaca dari Karawang agak cerah. Menurut saya sebagai seorang pekerja sangat membutuhkan kepastian dalam bekerja. Pekerja kontrak sebetulnya lebih menguntungkan perusahaan, karena kepastian itu untuk melindungi pekerja, keluarga pekerja. Yang kedua, baru upah yang diberikan harus cukup secara layak, nggak perlu juga berlebihan. Dan soal jaminan sosial memang perlu. Jam swasta ketenaga kerjaan, kesehatan, diajak pekerjanya agar berbagi beban untuk lebih bertanggung jawab sebagai pekerja. Kemudian selamat pagi juga ada siapa nih? Pak Osman dari Sunrise Garden. Pemerintah perlu jaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, lapangan kerja yang mudah diakses pencari kerja, konsisten jalankan hukum, jangan banyak politisasi, hapus para preman. Nah, kalau sahabat-sahabat yang lain gimana nih pendapatnya?

0: Lia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
0: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
3: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Dongeng Sonora Spesial Edisi Rehabilitasi Mangrove.
1: Empang Pasahar dan Hutan Akar Napas.
0: Dahulu kala di pesisir Delta Mahakam, Kalimantan Timur, terbentang hutan mangrove yang sangat luas. Akar-akarnya menjulang tinggi, saling silang seperti jaring raksasa yang menjaga tanah dan air. Masyarakat setempat menyebutnya Hutan Akar Napas. Di balik akar-akar itu, air mengalir tenang seperti cermin. Anak-anak ikan berenang ke sana kemari, kepiting mengintip malu-malu dari balik akar. Udang windu bersembunyi dengan nyaman, dan bagi masyarakat di sekitar Delta Mahakam, hutan mangrove adalah sumber kehidupan. Salah satunya adalah seorang lelaki bernama Pak Sahar. Sejak kakek buyutnya, keluarga Pak Sahar menggantungkan hidup dari hasil perairan dan tambak di sekitar mangrove. Namun, waktu terus berjalan. Suatu hari datanglah beberapa orang dari kota. Mereka membawa janji besar.
2: Pak Sahar, tebang saja mangrove-nya. Bikin tambak lebih luas. 1 hektar tambak bisa bikin bapak kaya raya.
0: Pak Sahar pun tergoda. Minggu demi minggu, mangrove ditebang. Sebagian dibakar, kemudian digantikan kolam-kolam tambak yang berjajar rapi. Awalnya semua tampak menyenangkan. Tambak Pak Sahar bertambah menjadi 3 petak. Panen pun datang, namun 2 tahun kemudian sesuatu yang aneh mulai terjadi.
3: Loh, kok airnya keruh begini ya? Pematangku jebol lagi. Udangku, kok banyak yang mati?
0: Pasang surut semakin sulit dikendalikan. Pematang tambak sering jebol. Penyakit udang datang menyerang. Hasil panen yang dulu memenuhi 2 ember, kini 1/2 ember pun sulit. Bahkan kadang kosong sama sekali. Pak Sahar hanya bisa menghela nafas.
3: Ini kenapa ya?
0: Anak-anak ikan kehilangan tempat berlindung. Gelombang langsung menghantam pematang. Tanah tambak pun semakin masam dan tandus. Pak Sahar mulai merindukan masa ketika mangrove masih tumbuh lebat. Suatu pagi terdengar suara tawa dari kejauhan.
3: Pak Sahar, panas-panas begini. Paling enak ngopi sambil ngobrol soal mangrove, Pak Sahar.
0: Muncullah seorang lelaki bertubuh gembul dengan senyum selebar dermaga. Perutnya membulat, topinya miring, dan tawanya bisa terdengar sampai ujung empang. Dialah Babedas, sang ahli mangrove.
4: Sebelum ngopi, Babe punya oleh-oleh nih.
5: Loh, oleh-oleh apa, Be?
4: 2 ember.
5: Hah? 2 ember? Isinya ikan?
4: Bukanlah. Coba lihat yang pertama. Ini air dari empang yang mangrove-nya sudah ditebang. Nah, sekarang lihat nih, ember kedua. Ini air dari kawasan yang mangrove-nya masih ada.
5: Wah. Beda sekali ya, Be. Yang ini keruh. Kok yang ini jernih ya?
4: Nah, itu dia. Pak Sahar, mangrove itu bukan cuma pohon. Mangrove itu dapur buat kehidupan di pesisir. Akar mangrove membantu menahan abrasi juga menjaga tanah. Daun-daunnya yang jatuh menjadi makanan buat berbagai organisme kecil. Nah, organisme kecil ini lalu jadi makanan buat ikan dan udang. Akarnya juga ngebantu menahan sedimen. Makanya, kawasan mangrove yang sehat bisa membantu menjaga kualitas lingkungan perairan.
5: Oh, jadi selama ini aku salah ya menebang mangrove?
4: Bukan berarti tambaknya harus ditutup, Pak Sahar. Babe justru punya solusi.
5: Wah, apa solusinya?
4: Namanya silvofishery.
5: Silvofishery.
4: Ini caranya sebagian kawasan tambak tetap dipakai untuk budidaya. Nah, mangrove-nya ditanam, dipertahankan di bagian-bagian yang sesuai. Jadi ikan dapat tempat, udang dapat tempat, mangrove juga tetap hidup, petambak juga dapat. Dan Babe Das
5: dapat apa Babe?
4: Dapat teman ngopi.
0: Awalnya tidak semua warga percaya.
2: Ah, ribet. Nanti lahan tambak kita berkurang.
4: Tenang aja. Coba dulu satu petak. Kalau nggak berhasil, Babe traktir ikan bakar sekampung. Tapi kalau berhasil, kalian yang traktir Babe.
0: Akhirnya Pak Sahar mencoba. Ia menanam mangrove di sekitar tambaknya. Warga ikut membantu. Bahkan anak-anak sekolah diajak belajar melalui sekolah lapang mangrove. Setiap hari Sabtu mereka belajar mengenal mangrove, menanam bibit, dan memahami pentingnya menjaga pesisir. Bulan demi bulan berlalu, mangrove mulai tumbuh, air perlahan menjadi lebih baik. Ikan dan udang mulai kembali, dan tambak Pak Sahar kembali menghasilkan. Suatu hari, Pak Sahar tersenyum melihat tambaknya.
5: Babe, ternyata benar loh. Mangrove itu bukan musuh tambak. Mangrove justru ngebantu menjaga kehidupan di sekitar tambak.
4: Sudah Babe bilang kan, kalau alam kita jaga, alam juga akan menjaga kita. Tapi...
5: Apalagi sih, Be?
4: Mana ikan bakarnya?
0: 5 tahun berlalu, Delta Mahaka memang belum kembali sepenuhnya seperti dahulu. Tetapi hutan mangrove kembali menghijau. Tambak Pak Sahar kembali menghasilkan dan yang paling penting, masyarakat mulai memahami bahwa mangrove dan tambak tidak harus saling bertentangan. Dengan pengelolaan yang tepat, keduanya bisa hidup berdampingan. Itulah semangat Silvo Fisheri menjaga alam. Sekaligus menjaga mata pencarian masyarakat, karena mangrove bukan sekedar pohon. Mangrove adalah rumah bagi kehidupan, pelindung pesisir, dan sumber penghidupan bagi masyarakat. Adik-adik dan sahabat Sonora semua, pesan dari kisah Pak Sahar dan Babe Das sederhana saja. Kalau kita menjaga mangrove, kita menjaga laut. Kalau kita menjaga laut, kita juga sedang menjaga kehidupan kita. Jadi, jangan tebang mangrove sembarangan ya. Mari tanam, rawat, dan jaga mangrove bersama. Karena alam bukan warisan yang kita miliki selamanya. Alam adalah titipan untuk kita jaga agar bisa dinikmati anak cucu kita.
4: Dan jangan lupa, semangat terus tanam mangrove ya.
0: Sampai jumpa di Dora Special edisi mangrove berikutnya.

0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, tol dalam kota padat di Pluit arah bandara. Ini dampak kecelakaan di kilometer 19.800. Ya, hati-hati untuk Anda yang melintas dari Halim sampai dengan Senayan di kilometer 8 juga ada kontraflow pagi ini. Tol bandara secara umum lancar dua arah. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta tersendat di Kunciran sampai Karangtengah dan menjelang Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang terpantau lancar. Untuk pantauan di tol Jagorawi lancar dua arah. Namun hati-hati dari kilometer 17.200 arah Jakarta saat ini dibuka kontraflow. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di Tambun kilometer 22.500 ada pekerjaan perbaikan jalan. Sementara tol layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, ya, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Baik, kita juga akan simak pantauan dari Ibu Teti pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Teti, silakan.
2: Pagi sahabat Sonora, saya informasikan bahwa terjadi kepadatan di tol Sediatmo dari arah bandara menuju ke Pluit. Jadi arah yang keluar ke pintu tol Pluit itu sudah macet total. Itu kan cuma satu jalur ya di situ. Di depannya ada sebuah truk yang sedang bermasalah. Jadi lebih baik mencari alternatif jalan lain menuju Pluit karena eksis tol yang keluar Pluit itu sudah antri panjang. Terima kasih, cuaca cerah.
1: Terima kasih Bu Teti untuk informasinya. Kemudian pantauan lain juga disampaikan oleh rekan Lili dari Jalan Nusantara Raya Depok. Silakan rekan Lili.
3: Terima kasih, selamat pagi sahabat Sonora. Arus kendaraan saat ini kami berada di ruas Jalan Raya Nusantara Depok arus kendaraan yang datang dari arah Jalan Raya Sawangan menuju ke arah Arif Rahman Hakim bergerak sangat ramai dan terjadi sedikit antrian di menjelang Jalan Angka atau menjelang SMA Negeri 1 dan juga di Sekolah Negeri yang dekat Pasar Depok Jaya. Sementara dan satu lagi terjadi antri di sekitar lampu pengatur lalu lintas di depan Kelurahan Depok. Sementara untuk arah sebaliknya saat ini terlihat dari arah Pasar Jaya hingga gara SMA 1 arus kendaraan dalam keadaan padat merayap. Dan untuk kepadatan atau antri lainnya yaitu di lampu pengatur lalu lintas Jalan Raya Sawangan. Kepadatan terjadi karena frekuensi kendaraan dan juga jam masuk sekolah. Karena memang di Depok jam masuk sekolah adalah pukul 6:30. Tetap berhati-hati bagi Anda yang akan melintas di jalan ini atau bagi Anda yang saat ini masih berkendara, tetap berhati-hati dan jaga jarak kendaraan Anda dengan kendaraan sekitar Anda. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Semangat pagi, sudah mulai terlihat mataharinya terang sekali pagi ini, sahabat Sonora. Semoga ini bisa memberikan Anda spirit ya, yang sedang di jalan, hati-hati, tetap fokus pada kemudinya. Oh ya, yang lagi nyetir juga hati-hati. Kita masih bahas soal isu ketenagakerjaan. Kalau Anda ditanya, di RUU ketenagakerjaan yang saat ini masih dibahas, apa sih yang paling penting dilindungi dalam aturan tersebut? Apakah soal upah yang layak, kepastian kerja, atau jaminan sosial? Anda boleh kasih pendapat dan komentarnya pagi ini 0812-1229200. Di TikTok juga boleh loh, kita masih live siang pagi ini ya. Terima kasih, tadi ada Pak Taufik, selamat pagi. Yang pasti Hostum. Hostum itu katanya ada singkatan nih. Hapus outsourcing, tolak upah murah, dan kepastian bekerja. Itu satu paket, gak bisa dipisahkan. Ini dari Pak Taufik pendapatnya. Lalu juga ada Pak Inanto Wijaya, selamat pagi. Tetap semangat dan sehat selalu. Lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor ramai lancar, hanya tersendat di traffic light saja. Pak Sembiring, selamat pagi Pak Sembiring. Ini mau kasih pendapat, sudah mengirimkan voice note-nya. Kita simak coba pendapat Pak Sembiring. Silakan, Pak.
1: Selamat pagi, Sonora. Jadi kalau saya berpendapat tentang tenaga kerja di Indonesia ini, boleh ya saya memandang dari sudut pandang yang berbeda gitu. Saya berharap tenaga kerja yang menuntut upah yang layak atau menuntut status yang permanen mungkin ya, itu harus juga diimbangi dengan skill. Karena kalau kita lihat dalam struktur COGM dari manufaktur manapun, salah satu penyumbang terbesar dari COGM itu adalah labor cost. Sehingga kalau tenaga kerjanya sebanding dengan skill yang yang diberikan, ya pengusaha pasti akan merasa tidak masalah membayar labor cost yang tinggi. Tapi kalau skillnya tidak mumpuni, itu hanya akan membebani COGM yang akan nantinya akan membebani si perusahaan tersebut. Kira-kira begitu pendapat dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sembiring. Ini POV-nya dari sisi pengusaha mungkin ya. Kalau pekerja mau naik gaji misalnya, ya tingkatkan juga, naikkan juga skillnya. Ya, when you good on your job, on your kompetensi, maka akan juga bagus kompensasinya, begitu ya. Ya, tapi yang paling penting tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi itu juga kan harus dipikirkan ya. Tanggung jawab perusahaan untuk terus meningkatkan skill dari karyawannya, begitu. Dari sisi karyawannya harus terus meningkatkan motivasi supaya better and better, lebih baik lagi, lebih meningkat lagi skillnya. Pak Ignatius Susanto, ya semuanya penting ya, upah, status. Ibu Rianti, selamat pagi. Kemudian siapa lagi nih, tadi ada Ibu Yeti Cecilia, kepastian kerja sangat penting. Kemudian selamat pagi juga untuk Pak Haryanto Jaya, buruh sejahtera, lapangan kerja untuk semua orang. Kebijakan pemerintah harus memperhatikan ketatnya persaingan di dunia internasional. Kini semakin kalah oleh negara lain, misalnya Vietnam, India, dan lain-lain. Buruh harus tahu sikon. Kemudian juga Pak Siprianus Dalu, upah sudah pasti karena untuk mendorong kehidupan ekonomi, jaminan sosial juga perlu. Masih banyak orang yang dibayar upah namun jaminan sosialnya tidak dapat. Kalau status

0: Terus yang penting kerja baik dan benar. Walau status kontrak percaya pasti akan diperpanjang. Lalu juga selamat pagi Pak Heru dari mana nih? Sebetulnya dari itu semua permasalahan adalah sistem kontrak. Karena kalau tidak ada sistem kontrak, dengan otomatis semua akan terpenuhi poin tuntutan para pekerja. Sekarang walaupun penghasilan tinggi, kalau masih status kontrak percuma, dan lagi kalau sistem kontrak dihilangkan secara otomatis, setiap tahun akan berkurang angka pengangguran. Ini dari Pak Heru. Pak Edi Sutopo, update saja cuaca cerah di Joglo, Jakarta Barat. Kemudian selamat pagi. Kita juga akan simak pantauan lalu lintas ini dari sahabat kita nih. Selamat pagi. Ada Olin, Kakak Olin, selamat pagi Kakak Olin. Truk mogok di pertigaan Pulau Gebang arah Harapan Indah.
1: Minta tolong antisipasi ya bantuan petugasnya, karena tadi dilihat belum ada. Makasih
0: Kakak Olin. Bantuan petugas untuk bisa mengurai kepadatan ya. Ada truk mogok pertigaan Pulau Gebang dari arah Harapan Indah pagi ini macet. Dari Margonda Raya Depok, pantauan lalu lintas juga kita akan simak dari rekan Lili berikut ini.
2: Sahabat saudara, melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan tadi dari Nusantara Raya Depok menuju ke arah Margonda. Melalui layang Arif Rahman Hakim, keduanya bergerak masih cukup lancar di keduanya. Kemudian memasuki ruas jalan Margonda Raya Depok dari arah Arif Rahman Hakim hingga ke arah Bundaran Universitas Indonesia. Arus kendaraan hingga ke arah Juanda bergerak ramai lancar, dan dari arah Juanda menuju ke arah Universitas Indonesia arus kendaraan cukup ramai namun masih lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah UI yang akan menuju ke arah Nusantara Depok, arus kendaraan bergerak sedikit lebih ramai atau sedikit lebih lancar maksud kami, dan tersendat sedikit di lampu pengatur lalu lintas Jalan Insinyur Haji Juanda. Kendaraan-kendaraan dari arah Depok 2 yang akan memasuki Margonda dari melalui ruas Jalan Juanda juga tampak bergerak sangat ramai pada pagi hari ini. Sahabat saudara, dari arah Bundaran Universitas Indonesia kami melihat arus kendaraan yang akan menuju ke arah Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Arus kendaraan bergerak ramai lancar. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
3: Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya, sonora.id.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih di Sonora Pagi. Terima kasih sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami. Update info terkini pantauan lalu lintas dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya kali ini akan disampaikan oleh Kompol Komisaris Polisi Heri Priyatno. Selamat pagi Pak Heri, silakan.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk laporan lalu lintas pada pagi hari ini kita menuju ke sekitar Penanganan, di mana ada kecelakaan kurang lebih 5 menit yang lalu di akses keluar Pluit 3 menuju ke arah Pluit. Terlihat saat ini padat, ada penanganan sebuah kendaraan minibus Grand Max yang mengalami kecelakaan tunggal di lajur pertama. Untuk itu agar berhati-hati bagi Anda yang melintas menuju arah Pluit dari arah tol dalam kota. Sedangkan arah bandara terpantau ramai lancar, namun kemeriahan di sekitar Terminal 3 cukup meriah pada pagi hari ini. Agar berhati-hati, Terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar, cuaca cerah pada pagi hari ini. Sementara untuk di tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow, baik di KM 1.300 hingga keluar di 8.100, tampak petugas PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya telah memasang kerucut lalu lintas. Untuk outram Semanggi, menuju arah Polda maupun Semanggi Bawah, terpantau perlambatan dikarenakan volume kendaraan pertemuan dari arah Bundaran Senayan. Sementara untuk ruas tol lainnya dilaporkan Tambun kilometer 20 hingga kilometer 22.500 arah Cikampek padat, ada pekerjaan rekonsili rigid di lajur kedua. Agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Cibitung kilometer 23 hingga 24.400 arah Cikampek padat, juga ada perbaikan lajur atau perbaikan tol di lajur kedua atau lajur tengah. Agar waspada dan selalu jaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk penyangga Jakarta, terutama di sekitar kawasan Sandra Tech, dari Jalan Juanda, dari arah Ciputat Raya, Tangsel, terpantau padat. Dikarenakan volume kendaraan, aktivitas berat kantor, puncak kepadatan adalah Pondok Pinang, baik arah Pondok Indah maupun arah Tanah Kusir, terpantau padat. Cuaca cerah di kawasan tersebut. Sementara untuk kawasan lainnya, terutama protokol utama Jakarta, yaitu di sekitar kawasan Sudirman Tamrin, terutama di Duku Atas menuju arah HI, terpantau padat. Namun padat pengalir, sudah disiagakan tim Ure Mandala Jaya untuk pengaturan di sana, hingga menuju ke arah kawasan Merdeka Barat. Dan cuaca di sekitar kawasan dalam kota terpantau cerah. Dan untuk prediksi unjuk rasa, nanti kegiatan yang pertama ada di kantor KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.00. Dan satu lagi untuk sore nanti, ada hingga nanti malam, ada kegiatan pertandingan bola, utamanya Indonesia melawan Singapura, tentunya akan menarik perhatian warga untuk menonton. Untuk itu, bagi Anda yang melintas menuju ke arah GBK, baik Asia Afrika maupun Jalan Pemuda, agar tetap waspada, berhati-hati, tidak ada penutupan secara masif. Dan kami menghimbau kepada Anda, tetap taati rambu-rambu dan selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Komisaris Polisi Heri Priyatno untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi panduan sahabat-sahabat ya untuk beraktivitas atau berlalu lintas di hari ini. Pak Adi Krisna tadi menyampaikan informasi di ruas tol Jor dari Lebak Bulus arah Fatmawati sudah terjadi kepadatan. Ada 3 truk yang mengalami trouble di bahu jalan. Cuacanya sudah mulai cerah terik pagi ini.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora Update. Pemerintah akan mengangkat seluruh guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Pengangkatan P3K paruh waktu ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut, pada tahun depan Presiden berkomitmen untuk meningkatkan status guru seluruh P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Polisi menangkap dua warga Cakung, Jakarta Timur dan seorang warga Bangli atas tindak pidana jual-beli bayi alias tindak pidana perdagangan orang. Ketika pelaku adalah Jumariah alias Ria, Kharudin Saputra alias Putri dan Iwayan Depin. Kapolres Bangli AKBP Anggun Andika Putra mengatakan para pelaku adalah komplotan jual-beli alias adopsi bayi secara ilegal. Tiga sekawan itu memasarkan jasa adopsi bayi ilegal melalui platform media sosial.
1: Demikian Sonora Update.